0: terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya teman media.
1: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
2: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
1: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan lengkapnya, Alfred Udar.
4: Laporan khusus.
5: Untuk disahkan menjadi undang-undang,
6: setuju.
7: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
5: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setuju.
5: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
7: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
8: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu RAPBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare State, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program.

0: subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
1: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
2: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%, inflasi tetap terkendali, arus modal masuk tetap meningkat, dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
1: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp165,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
4: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
5: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
6: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah Kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawas berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi dipakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh, Pro 1 RRI Lok Semawe, Pro 1 RRI Takengon, Pro 1 RRI Melabu, Pro 1 RRI Sabang, dan juga Pro 1 RRI Aceh Singkil. Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa, saat ini Anda sedang bersama kami, presenter Sekoril Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Kabar Aceh. Sebelum saya serahkan mic kepada kawan saya di RRI Sabang, terlebih dahulu kita akan mendengarkan update cuaca bersama perakiraan BMKG, ada Betsy yang sudah bersama kami di line telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Betsy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya Kak Betsy di pagi hari ini Kak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, sesuai dengan cuaca di ini ya, di luar jendela kita saat ini sudah mulai terang benderang ya. Iya, dan bagaimana untuk informasi terkait cuaca pada pagi hari ini sampai nanti malam Kak Betsy untuk wilayah Provinsi Aceh?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Rabu tanggal 30 September 2026. Kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang yang dapat disertai dengan kilat petir serta angin kencang. Adapun wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Dayuluwes, Simelu, Nagan Raya, kemudian Aceh Tengah, dan juga Benar Meriah. Untuk wilayah yang lainnya, hari ini berpeluang terjadi potensi hujan ringan saja. Selanjutnya, untuk kondisi angin, umumnya bertiup dari arah timur hingga utara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 25 knot. Waspada potensi angin kencang hari ini diperkirakan berkisar antara 15 hingga 25 knot, berpotensi terjadi di wilayah Aceh Besar, Aceh Timur, serta Aceh Utara. Kemudian untuk informasi perakiraan tinggi gelombang, secara umum di perairan di wilayah Aceh diperkirakan berada pada kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter, yaitu kategori sedang. Hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabu, perairan Selatan Simelu, serta perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Dan untuk yang terakhir, terkait dengan informasi titik panas hingga pagi ini, kami memantau tidak terdapat titik panas di Provinsi Aceh. Untuk selebihnya, kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap cuaca dengan cuaca hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir serta tanah longsor. Jika hujan terus berlangsung dengan intensitas sedang hingga lebat disertai dengan angin kencang dalam durasi yang cukup lama, masyarakat dihimbau untuk berlindung di tempat yang kokoh dan aman, hindari melakukan perjalanan pada saat cuaca buruk, serta menjauh dari tubuh air seperti sungai, pantai, dan waduk, serta menjauh dari wilayah yang rawan longsor. Masyarakat dihimbau untuk terus memonitor perkembangan informasi serta peringatan dini cuaca melalui kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG atau melalui website resmi kami yaitu cuaca.bmkg.go.id. Baik, sekian dari kami. Kami kembalikan studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi cuaca di pagi hari ini. Kak Betsy, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, tadi kita baru saja sudah bersama perakirawan dari BMKG yaitu Betsy pada pagi hari ini untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh. Dan tentunya juga kita harapkan Anda tetap terus waspada ya terkait dengan perubahan cuaca yang bisa terjadi pada sore hari nanti. Dan langsung saja saya berikan kesempatan, saya lemparkan mic-nya nih lanjutan kepada rekan saya di Sabang, ada Rizka. Silakan Rizka.
2: Baik, terima kasih Bung Amar ya untuk menghandle BMKG di pagi hari ini. Dan juga sepertinya di Banda Aceh cukup cerah ya pagi hari ini.
0: Tapi tidak secerah dompetku ya.
2: Itu kalau dompet-dompet akhir bulan memang agak ini ya, miris ya Bang ya. Oke, kalau di Singkil gimana ini? Iya. Oke. Mungkin kita ke Takegon dulu nih ya. Di Takegon apakah juga cerah ini?
3: Sepertinya Kak Aryani lagi fokus, dia nggak mendengarkan ya. Alhamdulillah pagi ini cuaca di Takengon gimana ya saya menggambarkannya ya, pagi ini mendung Kak di sini. Di Sabang gimana?
2: Iya, di Sabang untuk hari ini cukup cerah ini, kayaknya kayak Banda Aceh juga. Tapi kalau ngomong suara dari Takengon kayaknya agak sedikit ini ya.
3: Bagaimana? Terlalu besar suara saya atau orangnya yang terlalu besar nih?
2: Terlalu
0: Bang,
2: awkward
0: suara,
2: sepertinya suaranya, tapi gak apa-apa.
3: Oh, aman tapi suaranya.
4: Akhir bulan memang seperti itu deh.
3: Ah, siap. Oke, selamat pagi semuanya rekan-rekan sekalian 17 aja di pagi hari ini. Singkat saja dari wilayah tengah di Bener Meriah ya, terkait dengan pembangunan jembatan Beli di Desa Blangpanu, Kecamatan Siah Utama, Kabupaten Bener Meriah. Ini terus menunjukkan progres yang signifikan. Dan saat ini pengerjaan jembatan telah mencapai 97%. Jembatan Beli tersebut menghubungkan 14 desa di Kecamatan Siah Utama dan juga menjadi salah satu akses penting bagi mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. Dan Ramil 01 Bandar Kapten Infantri Arianto saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pengerjaan jembatan Beli Desa Blangpanu terus dikebut oleh para personil TNI. Ia juga menjelaskan berkat kerja keras dan upaya para personil TNI di lapangan, pengerjaan jembatan kini hanya menyisakan sekitar 3%. Setelah seluruh tahapan selesai, jembatan diharapkan dapat segera difungsikan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di 14 desa. Keberadaan jembatan Beli di Desa Blangpanu ini sangat dibutuhkan masyarakat karena memiliki dampak aktivitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, jembatan tersebut juga diharapkan dapat memperlancar konektivitas antar wilayah serta juga meningkatkan akses masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi di wilayahnya. Demikian singkat saja dari Pak Kengon, sepertinya juga Bang Fadil sudah tidak sabar itu. Terima kasih, kita kembalikan lagi ke Sabang.
2: Baik, terima kasih Bang Budi. Kita langsung ke Malabuh, ini ada Bang Fadil yang sudah tidak sabar ya menyampaikan informasi untuk pagi ini. Gimana nih Bang Fadil pagi ini?
5: Alhamdulillah pagi hari ini Kak Rizka sehat ya, walaupun menunggu berapa jam lagi nih ya kira-kira ya. Lebih ya dari 12 jam untuk menunggu pencerahan di
3: tanggal 1 ya. Bang Fadil tidur aja tidur.
2: Tidur aja ya. Oke. Oh, Bang Fadil, bagaimana cuaca di Melabuh pagi ini?
5: Untuk cuaca kita masih malu-malu di kesempatan pagi hari ini. Kak, memang dari semalam kita diguyur hujan ya. Apakah menunggu tanggal 1 kita nggak tahu nih.
2: Ya, tanggal 1 langsung cerah ya seperti
5: langsung
2: itu.
5: Langsung cerah seperti Bang Amar bilang tadi kan. Secara dompetku.
2: Oke, Bang Fadil mungkin bisa disampaikan informasi pagi ini, silakan.
5: Satu informasi dari Melabuh kami hadirkan di program Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini. Bapak Rida bahas percepatan rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana. Dalam rangka mempercepat penanganan pasca bencana, Bapak Rida Kabupaten Aceh Barat menggelar pertemuan bersama organisasi perangkat daerah ataupun OPD dan unsur terkait di Aula Bapak Rida Kabupaten Aceh Barat pada Selasa 29 September 2026. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut berdasarkan dokumen rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, khususnya dalam menyusun langkah penanganan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam pertemuan tersebut, OPD terkait diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga pemerintah di tingkat nasional yang memiliki program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kepala Pemerida Aceh Barat Abdul Wahab mengatakan koordinasi tersebut dinilai penting agar berbagai program yang tersedia di tingkat nasional dan disinergikan dengan kebutuhan kesiapan serta prioritas penanganan pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan rencana induk, pelaksanaan rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana direncanakan berlangsung selama 3 tahun, mulai 2026 hingga 2028 mendatang. Penanganan tersebut diarahkan pada sejumlah sasaran prioritas, terutama rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur fisik yang terdampak bencana, serta berbagai bentuk bantuan lain bagi masyarakat dan sektor yang membutuhkan. Melalui pertemuan tersebut, Bapeda Aceh Barat mendorong seluruh OPD dan unsur terkait untuk memperkuat koordinasi, menyusun program sesuai kewenangan tupoksi masing-masing, serta memastikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan secara terencana dan berkelanjutan. Demikian satu informasi Kariska dari Melabuh, kembali bersama Kariska di RRI Salam.
2: Baik, terima kasih Bang Fadil atas informasi dari Melabuh. Oke, sepertinya ada ini ya, suara bising ya, atau suara bocor ya.
5: Ada bocor dari di RRI Singkil.
2: Ya, di Singkil ya. Oke, halo Kak Riani.
6: Baik, terima kasih Bang Fadil atas informasi dari Melabuh.
2: Halo Kak Riani. Iya, mungkin belum tersambung atau seperti gimana ya. Kak Riani bisa dengar nggak?
7: Tidak, Kak Riani.
2: Iya, mungkin kita ke Lok Sumawe aja kalau gitu. Kak Nanda, ada Kak Nanda di Lok Sumawe, selamat pagi.
8: Iya, selamat pagi Kak Rizka, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik. Gimana Lok Sumawe pagi ini?
8: Ya, Lok Sumawe untuk pagi ini mendung ya. Ini gimana nih? Singkil dulu apa Lok Sumawe dulu nih?
2: Kita ke Lok Sumawe dulu ya, Kak Aryani.
7: Kak Rizka, apa kabar? Sweet, kalau sweet siapa duluan?
8: Baik, untuk cuaca di kota Lok Sumawe pagi hari ini mendung ini Kak Rizka ya, karena kemarin sempat diguyur hujan juga, tadi malam juga sempat diguyur hujan, dan pagi hari ini tampaknya masih mendung ya. Dan untuk beberapa wilayah seperti di Aceh Utara juga hujan deras di wilayah Timur Aceh Utara, daerah sini agak mendung dan hujan. Tapi mungkin wilayah barat ya, wilayah Banda Aceh dan Sabang mungkin lebih cerah. Nah, untuk informasi yang bisa Nanda sampaikan ini terkait dengan satu informasi yang mungkin teman-teman pendengar kalian mengikutinya di sosial media ya, yang
2: bisa di mute sebentar.
9: Tapi bingung aku, nggak nyamper pernah kan?
8: Jadi satu informasi yang mungkin teman-teman menyimak juga di sosial media ini terkait dengan meninggalnya salah seorang mahasiswa dari Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Malahayati Aceh, dan ini merupakan pemuda asal kota Lok Sumawe. Dan informasi selengkapnya, ini pemerintah Lok Sumawe menyiapkan pendampingan hukum untuk keluarga almarhum Rasya. Wali Kota Lok Sumawe, Sayuti Abu Bakar, siap memberikan pendampingan hukum kepada keluarga almarhum Muhammad Rasya Fadila yang merupakan Taruna D3 Studi Nautika Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Malahayati Aceh yang meninggal dunia ketika mengikuti kegiatan orientasi studi dan pengenalan kampus atau OSPEK. Almarhum selama ini tercatat sebagai warga Gampung Blangme, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe. Dan pemerintah Kota Lok Sumawe terus mengawal kasus ini dan memberikan pendampingan yang diperlukan kepada keluarga. Dan menurut Wali Kota Lok Sumawe, Sayuti Abu Bakar, pihaknya segera mengirimkan pengacara untuk mendampingi keluarga dalam mengikuti proses penanganan perkara tersebut. Dan mereka juga akan terus mengawal agar persoalan dapat ditangani secara serius dan keluarga mendapatkan kejelasan. Pemko Lok Sumawe sendiri terus mengikuti perkembangan dari perkara tersebut dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Dan meskipun diketahui bahwasanya proses penanganan perkara tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum, namun sesuai ketentuan hukum yang berlaku, harus bila ada hal yang harus diproses secara hukum maka harus diproses secara terang benderang. Dan pihak Pemko Lok Sumawe memastikan keluarga mendapatkan pendampingan yang diperlukan selama proses pengungkapan tersebut berlangsung. Sebelumnya pendengar diberitakan Nur Laila, 47 tahun, ibu dari Muhammad Rasya Fadila yang berusia 18 tahun, ini mengaku melihat sejumlah lebam pada tubuh anaknya saat Rasya sedang menjalani perawatan hingga meninggal dunia. Ia menyebut lebam tersebut terlihat di beberapa bagian tubuh, di antaranya di bagian leher, tangan, dan juga di bagian bawah perut. Dan menurut pernyataan dari orang tua almarhum Rasya, hal ini agak mencurigakan, dan bagian tengah hidung dari almarhum juga disebutkan memar dan patah. Muhammad Rasya Fadila juga merupakan mahasiswa Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Malahayati Aceh yang meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh pada hari Minggu 27 September 2026 sekitar pukul 16:14. Dan ia disebut meninggal saat mengikuti tahapan ospek yang digelar dari lembaga pendidikan tersebut. Pihak keluarga menyebutkan hingga kini belum dapat memastikan penyebab korban meninggal. Namun pihak keluarga hingga saat ini masih menunggu hasil visum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Itu dia satu informasi Kak Ariska dari Kota Loksemawe yang bisa Nanda laporkan dalam Kabar Aceh untuk hari ini. Kembali ke Kak Ariska di Sabang.
2: Baik, terima kasih Kak Nanda ya atas satu informasi yang cukup miris ya mengenai meninggalnya ini ya. Dan juga semoga nanti untuk apa namanya kasusnya juga jelas ya dan juga ya. Adil nanti ya.
8: Oke.
2: Dan dari semuanya kita ke Banda Aceh sudah ada Bung Amar. Iya, dari Banda Aceh bisa dikabarkan informasi apa ini Bang Amar?
0: Iya baik, dari Banda Aceh ini kita beritahukan ya, perjuangan pembentukan Kabupaten Aceh Raya yang sudah memasuki babak yang semakin serius. Karena sudah adanya dukungan pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota DPRK setempat, ini kembali ditegaskan melalui kehadiran Bupati Aceh Besar, Ketua DPRK Aceh Besar, bersama Panitia Persiapan Calon Daerah Otonomi Baru CDOB Aceh Raya dalam Rapat Pimpinan Nasional Rapimnas Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Forkonas PPDOB se-Indonesia di Jakarta pada Selasa 29 September 2026 kemarin ya. Dan Kabupaten Aceh Raya ini diusulkan mencakup 7 kecamatan yakni Lung, Lepung, Lunga, Pekanbada, Pulau Aceh, Darul Imarah, dan Darul Kamal. Panitia menilai pembentukan Aceh Raya diharapkan dapat memperpendek jarak pelayanan pemerintahan, mempercepat pembangunan, meningkatkan pemerataan pembangunan, serta membuka ruang yang lebih besar bagi pengembangan potensi ekonomi masyarakat. Bupati Aceh Besar menilai pemekaran Aceh Raya memiliki dasar yang kuat, antara lain untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Aceh Besar ya. Berarti nanti Banda Aceh Raya ini akan bertetangga dengan Aceh Jaya, Calang, dan juga Aceh Barat tentunya nanti. Demikian Kak Rizka. Kalau dari dialog pagi ini belum ada info kebetulan.
2: Oke baik, terima kasih Bung Amar atas infonya. Dari Banda Aceh kita ke Singkil. Ini Kak Aryani. Halo Kak Aryani.
10: Halo.
2: Iya, sudah aman ya?
10: Sudah aman.
2: Oke, gimana pagi ini di Singkil Kak?
10: Alhamdulillah, walaupun tadi sempat diguyur hujan ya, tapi sekarang udah agak-agak cerah sedikit lah ini ya Rizka. Iya, di Sabang gimana ini cuacanya, Rizka?
2: Di Sabang untuk hari ini cukup cerah nih, sama seperti kemarin. Kemarin juga cerah.
10: Kelihatan dari Rizkanya ya. Iya, baik. Informasi dari Aceh Singkil yang bisa kami informasikan pada pagi hari ini, yaitu UMKM, korban banjir di Aceh Singkil diusulkan terima banpres. Nah, kabar gembira datang bagi ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Aceh Singkil yang sempat terpukul badai banjir pada November 2025 lalu. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil resmi mengusulkan sebanyak 6.455 pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan Presiden atau Bampres dengan total nilai yang cukup fantastis, yaitu mencapai lebih dari 7 miliar. Kepastian ini disampaikan langsung oleh pelaksana tugas PLT Kepala Disperindakop dan UKM Aceh Singkil Saprijal saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa 29 September 2026 kemarin. Ia menegaskan bahwa ribuan data yang diusulkan ke Kementerian UMKM tersebut merupakan hasil validasi yang sangat ketat. Ia mengatakan ada 6.455 pelaku UMKM terdampak banjir yang secara resmi telah diusulkan ke Kementerian UKM. Ia juga memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak ada pelaku usaha yang terlewat. Disperindakop Aceh Singkil menerapkan strategi jemput bola. Proses pendataan digerakkan secara terpusat digital melalui platform Sapa UMKM. Serta sebelumnya, sebuah tim khusus dibentuk untuk turun langsung membela wilayah kecamatan hingga ke pelosok desa untuk mendampingi dan memfasilitasi para pelaku usaha agar bisa mengisi data mandiri secara akurat. Nah, itu dia Rizka, informasi dari Singkil. Kami kembalikan ke Sabang. Terima kasih.
2: Baik. Sama-sama Kak Aryani, terima kasih dari Singkil ya. Dan kemudian kita langsung ke Sabang ya. Ini sudah tinggal Sabang yang belum mengupdate informasi apa yang bisa disampaikan untuk pagi ini. Dan dari Sabang kita punya informasi harga cabai merah dan cabai rawit ini yang kembali naik mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Dan harga kedua jenis cabai ini sempat turun ya Rp60.000 per kilogram, tapi kemudian naik lagi. Dan untuk kenaikan harga ini dipengaruhi karena terbatasnya pasokan akibat kondisi cuaca yang tidak menentu, dan kondisi tersebut berdampak tentunya pada hasil panen cabai di daerah pemasok. Sementara itu, selain cabai merah dan cabai rawit, untuk harga cabai hijau ini masih bertahan di angka Rp45.000 per kilogramnya. Kemudian satu informasi selanjutnya mengenai penyebaran influenza H3N2 yang sedang menjadi perhatian di Indonesia. Ketua IDI Cabang Kota Sabang, Dr. Yahdi Wanda Saputra Siregar, mengimbau masyarakat tetap waspada dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat meskipun hingga kini belum ditemukan kasus tersebut ya, kasus influenza H3N2 ini di Kota Sabang. Dan untuk gejala H3N2 ini mirip dengan influenza pada umumnya, seperti demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala, dan batuk kering, namun daya sebarnya dinilai lebih cepat. Jadi untuk mencegah penularannya, ini masyarakat diminta menjaga kebersihan tangan, mencukupi kebutuhan cairan, dan juga beristirahat dengan cukup. Dan untuk kelompok balita dan lanjut usia, ini juga perlu mendapat perhatian lebih karena memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap infeksi. Penggunaan masker ini juga dapat dilakukan saat berada di tempat ramai, terutama bagi kelompok yang rentan. Demikian ini dua informasi dari Sabang. Ini juga menjadi informasi terakhir di program Kabar Aceh untuk edisi hari ini 30 September 2026 ya. Dan terima kasih ini yang sudah bergabung melalui virtual Zoom RRI Banda Aceh. Ada dari RRI Singkil, Takingon, Banda Aceh, Luk Sumawe, dan juga Melabuh ya. Kalau begitu kita jumpa di Kabar Aceh selanjutnya ya. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Nandu, jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak, terus naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
1: Masalah listriknya gimana, Pak?
0: Ini Bapak matikan dari premium MCB sekarang, biar nggak ada arus listrik di air. Aman kita, Bu.
2: Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital, dan di www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI underscore Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusinya.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih di Banda Aceh pagi ini ya, untuk edisi Rabu 30 September 2026. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan kini Anda berjumpa bersama saya Amar di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Anda bisa bergabung bersama kami dan juga melayangkan keluhan mungkin ya, ataupun juga informasi terkait dengan pelayanan publik, fasilitas publik, dan juga mungkin berita lainnya, itu lewat telepon di 0651 44336, maupun WhatsApp di 0852-8285-4445. Dan pagi ini kita sudah bersama ya dengan pendengar kita di 0651-44336. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kaifah haluk, selamat.
1: Baik, ya ada Fitri di Darussalam. Bagaimana ya, Fitri kabarnya di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik sekali, selamat, sehat gitu. Mama sendiri gimana? Baik juga kan, selamat?
1: Alhamdulillah masih baik-baik aja ya. Bagaimana Fitri, apa nih yang bisa dibagi di pagi hari ini Fitri?
2: Gini Mama, sekarang kan orang sudah memantau semua kan gitu kan. Anak-anak, siswa, mahasiswa, SD kayak, bukan SD, SMP, SMA, di jam belajar mereka keluar gitu Bang Aman. Terus berpasangan-pasangan di luar gitu. Jadi kami nggak ada pemantauan gitu Bang Aman, gitu ya Bang Aman ya. Kalau bisa kan itu disampaikan ke Satpol PP gitu Bang Aman, gitu. Udah kami tegur tapi nggak peduli juga gitu Bang Aman. Mahasiswa-mahasiswi lo gitu Bang Aman, masih di jam sekolah gitu Bang Aman, gitu. Halo Bang Aman.
1: Ya halo, tapi Fitri, tadi Fitri bilang mahasiswa-mahasiswi ya?
2: Siswa-siswi maksudnya.
1: Oke, Karena kalau mahasiswa-mahasiswi kan orang ini ya nggak selalu di kelas setiap waktu, ya, karena kan mereka ada jam kosongnya.
2: Iya betul Bang, ini masalah siswa-siswi gitu, masih di bawah umur ya.
1: Terus siswa-siswinya di sekolah mana nih Fitri? Kalau memang kan pasti kan orangnya pakai seragam, pakai bed.
2: SMP 8 Darussalam Bang Aman.
1: Baik.
2: Sama SMA 5

0: negeri Batak Asia juga dekat lab school itu bangunan di belakang.
1: Oke, okay, huh?
0: Itu.
1: Cuma jadi SMP 8 sama SMA Negeri 5 aja berarti ya?
0: Oh iya, sama gitu. Jadi di jam belajar mereka apa namanya keluar gitu, terus gimana apa namanya berkeliuran gitu di jam belajar, terus berpasangan-pasangan gitu. Nah, kami tegur, tapi mereka tidak open gitu.
1: Oke. Oke.
0: Jadi itu kan bisa apa namanya merusakkan prioritas gitu ya Bang Amar ya, atau apa namanya masyarakat-masyarakat di sinilah gitu Bang Amar. Kami nggak bisa gimana gitu ya Bang Amar gitu ceritanya gitu. Ya. Dan
1: baik,
0: itu aja Bang Amar.
1: Siap, dari
0: Fitri. Ayo, terima kasih dan terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Amar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, itu dia ada Fitri dari Darussalam. Pendengar tadi Fitri sudah mengatakan juga bahwasanya ini pada saat jam pelajaran wajib ya, itu siswa-siswi yang terpantau dari SMP Negeri 8 Banda Aceh dan juga SMA Negeri 5 Banda Aceh itu berdua-duaan ya atau bermesraan dan tidak mengindahkan nasihat dari orang-orang di sekitarnya. Baik Fitri, nanti kan kita coba komunikasikan ya, kita teruskan kepada pihak terkait dicarikan solusinya ya. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada ya, informasi dari Fitri tadi juga mungkin untuk Anda ingin bergabung sama Fitri tadi bisa langsung melayangkan aduan Anda terkait layanan publik, fasilitas publik dan juga lainnya di 08528285444 untuk WhatsApp dan melalui telepon di 06514433. Atau bisa juga melalui Instagram kami ya di DM RRI_Banda Aceh. Untuk mengantisipasi DM tidak terbaca, Anda mungkin bisa juga memberikan komentar ya di postingan kami dengan mengatakan bahwasanya mengirimkan informasi terkait Halo RRI. Dan mendengar dimanapun Anda berada, Halo RRI, suara Anda solusi bersama akan kembali setelah jeda berikut.

0: Pak, saya mau tanya sedikit. Listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik. Menanam pohon tanpa memperhatikan jarak atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, ini kita sudah dapat WA ya dari Ibu Wardania. Dan Ibu Wardania ini mengeluhkan bahwasanya ini ada salah satu mie instan ya, dan merek dan juga mie instan yang dilihat oleh Bu Wardania ini ternyata sudah memasuki masa expired ataupun juga kedaluwarsa. Baik, dan juga menurut Ibu Endang dari Inspeksi Pangan yang sudah diwawancarai oleh RRI pada hari Senin lalu 28 September 2026, menurut Bu Endang, jika masyarakat menemukan makanan kedaluwarsa bisa dilaporkan kepada BPOM ataupun unit pelayanan pengajuan konsumen, bisa melalui media sosial dan juga email, dan bisa langsung dilaporkan dan dikirimkan foto produknya untuk ditindaklanjuti. Di Instagram BPOM pada bionya terdapat email BPOM yang bisa dihubungi oleh masyarakat untuk melakukan pengaduan. Masyarakat juga diharapkan lebih cermat lagi dalam membeli makanan dan harap mengecek kembali tanggal kedaluwarsa sebelum membeli. Baik, untuk Ibu Wardania ini sudah dapat ini ya, jawaban dari Ibu Endang. Nah, kalau memang ada makanan expired itu bisa dilaporkan kepada BPOM ataupun unit pelayanan pengajuan konsumen, bisa melalui media sosial dan juga email. Dan untuk laporannya sendiri bisa dikirimkan foto produknya untuk tindak lanjuti ya. Dan Bu Wardania bisa juga mungkin merujuk ke Instagram BPOM, karena di bio Instagram BPOM itu ada email BPOM yang bisa dihubungi oleh masyarakat untuk melakukan pengaduan. Dan terakhir, Ibu Endang dari Inspeksi Pangan mengatakan masyarakat diharapkan lebih cermat lagi dalam membeli makanan dan harap mengecek kembali tanggal kedaluwarsa sebelum membeli. Ya, jadi Ibu Wardania, sebelum membeli mungkin bisa dicek kembali Bu ya, bagaimana kapan ini masa expired dari mie instan tersebut. Jadi supaya tidak rugi uangnya juga karena sudah membeli. Namun Ibu juga berhak melaporkan ya, mungkin apabila ada makanan yang kira-kira sudah hampir kedaluwarsa ya, supaya mungkin dari pihak penjual bisa dirapikan kembali ya. Demikian satu buah informasi dari Inspeksi Pangan ya untuk Ibu Wardania yang ada di Lampusaka, Kabupaten Pidi. Dan untuk pagi ini kita juga tentunya akan menemani Anda ya dengan informasi-informasi terkini yang sudah kami kurasi. Tentunya juga informasi yang saat ini mungkin ramai diperbincangkan oleh para netizen di dunia internet. Yang pertama dari kematian tragis Taruna Poltekpel Malahayati Aceh Besar yang terkait dengan isu kriminal dan juga pendidikan. Persoalan ini memicu empati sekaligus kemarahan netizen terhadap meninggalnya Muhammad Rasya, seorang taruna asal Loksmawe yang menempuh pendidikan di Politeknik Pelayaran Poltekpel Malahayati Aceh Besar. Korban meninggal dunia setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin RSUZA. Pihak kampus dan medis awalnya menyebutkan korban demam dan mengalami dugaan alergi obat yang parah hingga tubuhnya membengkak. Namun keluarga menemukan kejanggalan berupa luka lebam pada wajah korban dan menduga kuat adanya tindakan pengeroyokan atau kekerasan oleh senior selama masa orientasi ataupun ospek. Netizen mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus ini karena isu perundungan di sekolah kedinasan kembali berulang. Dan terkait tadi dengan juga informasi dari Kabar Aceh untuk cuaca pada pagi hari ini pendengar, cuaca ekstrim dan peringatan dini hidrometeorologi lalu terkait dengan bencana alam dan fasilitas publik ini tentunya kami himpun dari BMKG. Perkiraan dari BMKG mengenai potensi cuaca ekstrim yang melanda Aceh menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen karena ini terkait dengan keselamatan warga saat beraktivitas. Warga mencemaskan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang datang tiba-tiba pada sore dan malam hari disertai dengan angin kencang. Netizen di area Banda Aceh dan Aceh Besar saling mengingatkan untuk menghindari area rawan seperti bantaran sungai, waduk, dan wilayah dengan pohon-pohon besar yang berisiko tumbang. Kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi seperti banjir, luapan dan juga angin kencang menjadi sorotan utama. Ya, demikian pendengar ya untuk sesi kedua di Halo RRI pada saat ini, dan kita akan kembali setelah jeda berikut masih dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh. 11 September 2026, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI terus berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi ruang bagi keberagaman suara masyarakat Indonesia. Memasuki usia ke-81, RRI akan terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bilan 7,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
0: Halo RRI.
3: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan di kesempatan kali ini pendengar, kita sudah mendapatkan kembali ya, ada informasi maupun juga aduan ini terkait layanan dan juga fasilitas publik. Kita baca ya WhatsApp yang sudah masuk dari Pak Aan di Banda Aceh. Assalamualaikum, halo RRI, ingin menyampaikan jalan di belakang Masjid Raya yang dipakai untuk berjualan oleh pedagang kaki lima. Padahal lokasi tersebut diperuntukkan untuk parkir sehingga jalan semakin sempit. Apalagi ada mobil yang masuk dari arah berlawanan sehingga harus antri lewat mobil baru kendaraan lainnya. Maksud kami sehingga harus antri dan lewat mobil baru kendaraan lainnya bisa melintasi jalan tersebut. Mohon minta tolong pihak terkait untuk menertibkan kembali kawasan ini sehingga mudah dilalui kendaraan. Wah, ini memang sepertinya harus ada penertiban ya pendengar ya. Supaya masyarakat ini mengerti bahwa tidak semua jalan di daerah tersebut itu bisa dilalui dengan berlawanan arus. Namun hanya satu arus saja. Dengan demikian apabila hanya dengan satu arus tentunya juga lalu lintas bisa lebih lancar, juga kita tidak harus repot-repot menunggu kendaraan dari arah yang berlawanan untuk lewat terlebih dahulu baru kita bisa lewat ya. Kalau menunggu ini tentunya juga sedikit merepotkan kita ya pendengar karena waktu kita jadi lebih banyak terbuang karena harus mengantri di jalan. Dan selanjutnya ini kita masih membahas juga informasi-informasi yang ramai diperbincangkan oleh netizen pada beberapa hari ini. Ini mungkin untuk Anda ada yang terasa gak ya? Guncangan gempa 4,5 ya M Sabang yang terasa hingga ke daratan. Pada Senin malam 28 September 2026, warga di Jagatmaya sempat dihebohkan oleh guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,5 yang berpusat di barat daya Kota Sabang. Meski pusat gempa berada di laut dengan kedalaman 10 km, getarannya dirasakan cukup nyata dengan skala 3 hingga 4 MMI oleh masyarakat di Banda Aceh dan Aceh Besar. Banyak netizen yang langsung membuat status di platform media sosial seperti X atau Twitter dan Instagram untuk saling mengonfirmasi guncangan tersebut dan mendiskusikan pentingnya kesiapsiagaan gempa susulan. Selanjutnya pendengar, untuk informasi yang banyak dibicarakan oleh khalayak ramai ya di dunia internet, ini nih terkait pemusnahan puluhan unit iPhone sitaan oleh Bea Cukai Aceh atau dan ini juga masih terkait dengan hukum serta ekonomi. Aksi pemusnahan massal barang sitaan di halaman kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Aceh ini mengundang pro kontra di kalangan netizen gampong digital. Kenapa ya bisa seperti itu ya? Ya baik, pendengar, untuk masalahnya sendiri, ini sebanyak 58 unit iPhone dari berbagai seri dihancurkan menggunakan palu karena merupakan barang bawaan penumpang dari Malaysia lewat Bandara Sultan Iskandar Muda SIM Aceh Besar yang melanggar ketentuan kepabeanan. Kontroversi muncul di kolom komentar media sosial. Sebagian netizen menyayangkan barang bernilai tinggi tersebut dihancurkan karena menganggapnya mubazir dan berharap bisa dilelang untuk kas daerah. Sementara sebagian lainnya mendukung ketegasan hukum untuk memberantas penyelundupan. Wah, ini kalau kita melihat ya, sebagian netizen menyayangkan karena iPhone itu barang bernilai tinggi dan sehingga menganggapnya kalau dihancurkan itu mubazir dan berharap bisa dilelang untuk kas daerah. Dan ini tentunya mungkin agak sedikit lebih sulit ya pendengar, karena ini kan barang masuk dari luar negeri ya, dari Malaysia, dan tentunya itu produksi yang dilakukan di untuk pasar Malaysia itu berbeda dengan produksi yang dilakukan untuk pasar Indonesia. Yang saya maksud di sini adalah terkait dengan pita frekuensinya. Ya, jadi seperti pita frekuensi komunikasi di Malaysia tentu tidak sama dengan di Indonesia ya. Jadi tentunya apabila iPhone ini kita pertahankan, memang masih bisa dipakai ya. Mungkin juga banyak netizen yang paham bahwasanya jika kita membeli iPhone untuk personal ya, kita bawa dari Malaysia misalnya ke Indonesia, itu tetap bisa didaftarkan juga ya SIM-nya. Bukan SIM, lebih tepatnya IMEI maksud kami, sehingga bisa digunakan dengan provider Indonesia. Tapi tentunya juga terlalu banyak gadget dari luar dibawa ke sini, didaftarkan IMEI juga, ini takutnya nanti akan berpengaruh terhadap kesanggupan dari pita frekuensi ya. Pasti juga pendengar paham ya, apabila kita pergi ke warung kopi, di warung kopinya ramai orang dan kita ingin menggunakan wifi, itu wifi-nya mulai terasa lelet ya, karena beban dari frekuensi yang dimiliki oleh wifi di warung kopi tersebut kewalahan ya, karena mungkin tentunya juga Anda kalau misalkan duduk di warung kopi, belum tentu Anda hanya menggunakan handphone. Bisa jadi sebagian dari orang lain itu menggunakan handphone, menggunakan tablet, bahkan menggunakan laptop di waktu yang bersamaan, khususnya mungkin yang sedang WFC atau work from cafe. Jadi tentunya iPhone ini dihancurkan supaya tidak digunakan kembali oleh orang tidak bertanggung jawab, karena ini tentunya juga bisa berpengaruh kepada kapasitas dari server di kita ya di Banda Aceh untuk menerima frekuensi ya, dan juga penggunaan internet. Jadi takutnya kalau tidak ada didaftarkan, mungkin apabila disundupkan takutnya digunakan kembali tanpa tanggung jawab, dan ini juga jadinya merugikan kita-kita. Sinyal internet kita jadi semakin lelet karena adanya barang-barang yang menggunakan pita frekuensi kita secara tidak bertanggung jawab. Ya, dan selanjutnya ini kembali lagi ya seperti di berita pertama, yaitu isu kekerasan anak ataupun perundungan di lingkungan sekolah Banda Aceh. Tentunya ini masih terkait dengan isu sosial dan juga keamanan kita. Dan tentunya masih hangat dari pekan lalu dan berlanjut hingga hari ini kasus dugaan pengeroyokan siswa berusia 15 tahun di salah satu SMA di Banda Aceh yang masih ramai dikawal oleh netizen. Kabar mengenai sanksi tegas yaitu dikeluarkannya 5 siswa yang terlibat serta proses hukum di kepolisian terus dipantau. Netizen terus menyoroti peran pengawasan dari pihak sekolah dan dinas pendidikan untuk menjamin rasa aman bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Iya, itu dia mendengar fokus di sesi kita kali ini ya, di Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Kita akan kembali pendengar setelah jeda berikut, masih dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: pendengar, masih dalam program Lu Edari dan sepertinya ini bisa menjadi sesi terakhir kita ya untuk kesempatan kita, kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, ini masih akan kami sampaikan juga ya, mungkin ini sebuah informasi untuk Anda ya, mungkin yang sampai saat ini juga masih mencari-cari nih kira-kira ada informasi terkait apa nih yang terbaru di kota Banda Aceh. Dan pendengar, mungkin untuk Anda yang kalau memang masih punya banyak uang di dompet ya, tentunya mungkin Anda bisa masih berkunjung ke lapangan Belang Padang untuk mengikuti hari terakhir ya, rangkaian dari kegiatan Indonesia Fest 2026 ya. Kebetulan hari ini hari terakhir ini, jadi untuk Anda yang mungkin masih ingin jajan UMKM, masih bisa memanfaatkan kesempatan sampai malam nanti ya, sebelum penutupan Indonesia Fest 2026. Dan juga mungkin untuk Anda pendengar juga kami himbau ya, kami sampaikan juga untuk kesempatan kali ini tentunya juga tidak lupa ya untuk selalu mungkin mengecek kelengkapan berkendara Anda sebelum berkendara, dan juga jangan lupa untuk mengecek kapan ini Anda, tanggal berapa nih Anda harus bayar pajak ya, jatuh tempo dari pajak kendaraan Anda sendiri. Tentunya juga kita ingin ya, kita semua itu bisa menjadi tertib ya, untuk selalu membayarkan pajak kendaraan, karena kalau kita tidak bayar pajak kendaraan, bagaimana nih kira-kira nanti bisa dimanfaatkan untuk kenyamanan bersama ya, khususnya mungkin dalam perihal berkendara di Kota Banda Aceh. Dan mungkin untuk Anda juga yang masih menggunakan nopol luar daerah ya, atau non BL, ini mungkin tidak ada salahnya juga, ini bisa langsung membalik nama ya, atau juga menggantikan nopol Anda dari yang non Aceh menjadi nopol Aceh ya. Apalagi kan kita ini berkendara di Banda Aceh, masa kita bayar pajaknya ke daerah lain, bukankah begitu pendengar? Dan juga langsung saja nih ya, di akhir kebersamaan kita di Halo RRI di pagi hari ini, Rabu 30 September 2026, saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar, sampai berjumpa kembali di lain waktu ya. Berarti ini yang paling dekat, ini di hari Jumat nanti di tanggal 2 Oktober 2026 atau berkaitan dengan hari apa pendengar? Tentunya hari batik. Dan juga tetap terus semangat ya, walaupun di akhir bulan, walaupun mungkin ada di antara kita dompetnya tidak baik-baik saja, tentunya tidak mengurangi sumringah kita ya untuk menyambut akhir September. Karena mumpung masih ada satu hari lagi, tentunya tetap seceria seperti lagunya Vina Panduwinata ya, dengan judul September Ceria. Baik, saya Amar pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Pro 1 RRI Banda Aceh, dan kali ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yaitu cek fakta. Beredar unggahan video di media sosial informasi mengenai program bantuan pensiunan oleh Bapak Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Faktanya, klaim program bantuan pensiunan oleh Bapak Menteri Keuangan Suhasil Nazara adalah hoax. Dilansir dari tunbackhoax.id, Kemenku Suhasil Nazara membantah telah mengumumkan adanya program dana bantuan pensiun. Video yang beredar adalah hasil rekayasa artificial intelligence AI dengan probabilitas atau kemungkinan mencapai 100%. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi yang diterima. Informasi resmi terkait kebijakan dan program pemerintah hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Keuangan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar RRI Banda Aceh, dunia pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman bagi anak dan peserta didik untuk belajar, berkembang, dan membangun masa depan. Kasus dugaan perundungan di SMA Negeri 3 Banda Aceh, persoalan perundungan yang terjadi di SMP Negeri 7 Banda Aceh, hingga kasus meninggalnya siswi MSN 5 Aceh Tengah dan Taruna Baru Politeknik Pelayaran atau Poltek Pelmala Hayati Aceh menjadi perhatian publik. Dalam kasus Taruna Poltek Pelmala Hayati, Muhammad Rasya Fadilah, 18 tahun, meninggal dunia setelah mengikuti tahapan pendidikan dan pengenalan sebagai Taruna Baru. Sementara itu, siswi MSN 5 Aceh Tengah berinisial AZ berusia 15 tahun juga meninggal dunia setelah sebelumnya mengikuti kegiatan pembinaan di lingkungan madrasah. Berbagai kasus tersebut memiliki konteks dan kronologi yang berbeda dan karena itu penyebab masing-masing peristiwa perlu dipastikan melalui pemeriksaan medis dan proses penyelidikan yang transparan. Namun, rangkaian persoalan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem pengawasan dan perlindungan peserta didik berjalan di lingkungan pendidikan Aceh. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, sebelumnya mendesak aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh kasus-kasus tersebut, termasuk memastikan apakah terdapat unsur kekerasan, perundungan, senioritas, hukuman yang berlebihan, maupun kelalaian dalam penanganan peserta didik. Untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Aceh, yaitu Haji Sudirman atau yang lebih

0: SMP Negeri 7 Banda Aceh hingga kasus meninggalnya siswi MSN 5 Aceh Tengah dan juga Taruna Poltekpel Malahyati. Apakah rangkaian kasus ini menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap sistem pengawasan dan juga perlindungan peserta didik di Aceh, Haji Umar?
1: Baik, tentu saya secara khusus, secara pribadi ikut berduka cita dan bela sungkawa atas beberapa kejadian yang ada di Aceh saat ini yang menimpa putra-putri kita yang meninggal dunia. Yang kedua, bagi saya ini dapat disimpulkan merupakan satu keresahan nasional yang mana dunia pendidikan sudah lagi tidak menjadi tempat aman bagi anak-anak kita untuk menitipkan mereka itu menjadi satu generasi yang berpendidikan. Nah, di sini perspektif terhadap dunia pendidikan termasuk lingkungannya, keamanannya, kemudian sistem pelajarannya ini sebenarnya tidak boleh menjadi ruang kosong. Nah, perspektif selama ini bahwa dunia pendidikan adalah merupakan dunia terdidik. Nah, dengan kondisi yang begini,
0: Haji Umar, apakah bisa mendengarkan kami, Haji Umar? Haji Umar, apa bisa mendengarkan kami, Haji Umar? Iya, pendengar dimanapun ada berada ini sepertinya sambungan telepon bersama Haji Umar ini sedang terputus ya. Namun tentunya kita masih akan mencoba menghubungi kembali Haji Umar ya, untuk kita lanjutkan perbincangan kita ini terkait dengan bullying hingga kematian siswa MSN di Aceh Tengah dan juga mahasiswa Poltekpel Malahyati. Tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, kita sudah kembali bersama Haji Yuma dan kita masih akan berbincang-bincang terkait kasus bullying dan juga dugaan penganiayaan. Assalamualaikum Haji Yuma, masih bersama dengan kami?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Ya, masih bersama Muammar Haji Yuma ya. Nah, Haji Yuma tadi sempat mengatakan bahwasanya nih kan tujuan pendidikan itu kan maksudnya membuat kita menjadi manusia ya, esensinya ya Haji Yuma.
1: Iya, benar.
0: Nah, kalau menurut Haji Yuma sendiri, persoalan utama apa yang harus segera mendapatkan perhatian dalam sistem pendidikan di Aceh, Haji Yuma?
1: Ya. Kita bagaimana sekarang ini melihat institusi pendidikan itu sendiri? Pendidikan, pengajaran, ini terminologinya harus kita pisahkan. Karena pendidikan, pengajaran, lembaga pendidikan hanya memberikan satu suplemen kepada anak didik itu dengan barometer dia mendapatkan kompetensi keilmuan. Tapi yang harus kita tekankan adalah pendidikan. Nah, pendidikan itu bersifat apa? Dididik supaya dia bisa menjadi manusia, menjadi terampil, jadi mempunyai moral, akhlak. Dan yang mendidik itu siapa? Jadi komponen para pendidik ini ada dua. Dia juga bisa menjadi guru pendidik dan pengajar. Bukan hanya jadi pengajar. Namun kalau dikatakan untuk karakter pendidik, itu sudah pasti jadi pengajar.

0: buru-buru ya, Rob.
1: Haji Uma, apa bisa mendengar kami, Haji Uma? Haji Uma, apakah masih bisa mendengar kami, masih bersama kami? Mohon maaf, Haji Uma, ini suaranya putus-putus di studio Persatu RRI Banda Aceh, Haji Uma. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, ini sepertinya kita masih akan mencoba kembali ya, untuk menghubungi Haji Uma atau juga Haji Sudirman, anggota DPD RI asal Aceh, masih terkait dengan kasus bullying hingga kematian dari siswa MSN di Aceh Tengah dan juga mahasiswa Poltek Palmalayati. Masih bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita coba terhubung kembali bersama Haji Uma ya di line telepon terkait dengan wawancara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Haji Uma, bisa mendengar kami?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas.
0: Ya, sangat jelas.
1: Sangat jelas.
0: Baik. Haji Uma ini terakhir tadi kita membahas bahwasanya yang namanya pengajar itu tidak hanya mengajarkan mungkin secara akademik saja, tapi juga menjadi pendidik terkait karakter ya Haji Uma ya.
1: Benar, benar.
0: Baik.
1: Nah, untuk
0: silakan Haji Uma lanjutkan.
1: Untuk mengawasi karakter seorang pendidik itu siapa yang menjadi holdingnya ini? Mutu pendidikan, tapi karakter para pengajar ini tidak bisa. Karena karakter daripada pendidik ini kan masuknya kepada komposisi etik ini sebenarnya. Ada dalam regulasi etik. Etik ini setelah ada kejadian begini kan baru dievaluasi ya, dicross-check apa yang menjadi etik dari. Tapi komponen ini seharusnya menjadi perhatian bagi kita semua bahwa komposisi atau kolaborasi seorang pendidik itu ada dua hal. Yang pertama dia pengajar, yang kedua juga merupakan dia pendidik. Pendidik itu akan berkarakter mengayomi, menjaga. Ya, ada di sana yang namanya sense of sebagai sense of crisis, sebagai kehati-hatian. Nah, ini kan harus ada. Nah, kemudian memang selama ini kan di dunia pendidikan, di lembaga pendidikan itu kan penerapan tentang ospek itu kan nggak ada, Bang Mamaria.
0: Benar aja.
1: Halo?
0: Iya, benar.
1: Iya. Kan tidak ada lagi itu. Sesuai dengan Permendikbud Ristek nomor 55 tahun 2024. Dengan ini kan karena kan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, sekolah. Ini secara tegas ospek dan kegiatan fisik lainnya dicadangkan. Nah, kok ada pertanyaannya ini, kok masih ada kegiatan-kegiatan yang bersifat yang bernuansa fisik? Ini berarti kan melanggar ketentuan dan peraturan yang ada. Siapa yang melaksanakan ini? Makanya guru tadi kan bertugas bagaimana melakukan implementasi terhadap regulasi ini. Adakah jiwa guru ini jiwa pendidik? Bukan hanya jiwa pengajar. Begitu, Bang Omar.
0: Baik, Haji Uma, mungkin apabila ditemukan ya kegiatan seperti ini, mungkin bagaimana nih mekanisme pelaporan dan juga penanganan sehingga korban maupun orang tua tidak takut untuk menyampaikan laporannya, Haji Uma?
1: Nah, ini kan sebenarnya yang pertama ini dilakukan secara internal di sekolah. Kalau berlaku internal, apa itu kearifan? Sekolah itu nggak ada kearifan sebenarnya. Nah, jelas secara hukum sudah melanggar daripada ketentuan. Kalau memang kegiatan ini difasilitasi oleh yang namanya kompo sekolah, ya itu melanggar. Dan itu harus memang diambil tindakan. Karena walaupun sekolah tidak ada di dalamnya, tapi mereka kan merestui. Katakanlah seperti ospek pengenalan kampus misalnya. Sekolah memang tidak melaksanakan, tapi merestui kegiatan itu yang dilakukan oleh senior-seniornya. Ya kan? Kegiatan apa yang bersifat pengenalan itu? Kalau bersifat pengenalan, mengenal kampus itu ya bisa saja, tapi tidak ada di situ yang bersifat dengan kekerasan fisik. Kenapa bisa terjadi kekerasan fisik ini? Tentu kalau kekerasan fisik ini dilakukan oleh senioritas. Nah, kalau memang ini dilakukan oleh senioritas, makanya pemerintah itu melarang sekarang lewat Permen Dikbudristek nomor 55 tahun 2024, itu supaya dominasi dan hegemoni senioritas itu tidak ada di lingkungan sekolah. Ya, karena ini Mas Bang Muammar ini bentuk kanibalisasi modern. Ya kan? Kanibalisasi modern itu dalam artinya apa? Menggerus kebebasan. Menggerus mental. Ya. Melakukan dia mentafsirkan diri adalah merupakan dominasi daripada sebuah entitas, sebuah kekuasaan untuk melanggengkan eksistensi tingkatnya. Jadi ada tingkatan senioritas supaya itu dia lebih dihormat, dihargai di lingkungan sekolah itu. Padahal itu sekolah itu milik bersama dan diajarkan untuk bagaimana orang-orang itu punya common sense, ya, akal sehat. Nah, jadi akal sehat itu manusia itu menghargai manusia yang lain. Tidak ada senior di situ. Ya, tidak ada senior yang harus ditakuti. Yang ada adalah teman belajar yang lebih dahulu dan teman belajar yang baru. Begitu.
0: Baik. Baik, Haji Umar, ini berarti dengan kata lain bahwasannya institusi pendidikan itu diharapkan bisa melahirkan generasi yang egaliter, ya, yang setara dan tidak melanggengkan relasi kuasa, ya, Haji Umar, ya.
1: Betul. Jadi di sini tidak ada trust. Ya, trust itu bukan dibangun oleh suatu dominasi kanibalisasi. Orang tunduk, orang hormat kepada kita. Bukan karena kita ini berani, ya, temperamen tidak begitu. Orang kan diakui trust kepercayaannya itu karena memang orang itu menjunjung mental, menjunjung kewibawaan, kehormatan dan menghargai orang lain. Itu intinya. Jadi ya tadi seperti apa yang dikatakan dengan bersama-sama equality menuju satu pencapaian daripada peradaban keilmuan yang kita tuntut ini. Jadi kampus atau ini tidak boleh juga seorang guru, seorang pendidik, seorang lembaga pendidikan yang ada di sekolah itu mendelegasikan penerapan pengenalannya kepada peserta didik. Tidak boleh. Dia itu masih warga didik atau peserta didik yang masih mendapatkan ilmu pengetahuan, dia belum pantas untuk menjadi figur dan melatih orang-orang baru. Karena akan beda nanti bagaimana komunikasinya dengan anak didik yang baru ini. Dia belum mapan. Penerapan itu tidak boleh dilakukan. Seperti yang kita lihat di Banda Aceh. Nah, ini perlu diselidiki. Ini kasuistik. Ini hukum ini. Di samping kita bicara dengan insidennya, juga kita harus melihat bentuk hukum yang lain. Maka semuanya harus bertanggung jawab. Bentuk hukum yang lain seperti apa? Walaupun memang ada statement yang kita lihat banyak, kita dengar bahwa tidak ada misalnya panas. Tapi saya menerima dokumen dari keluarga sendiri bahwa ini menurut pengakuan, ya, yang beredar, bahwa hidungnya juga patah, lehernya juga ada bekas seperti bekas memar. Jadi ini kan bukan sudah apa, ya? Ya bukan sakit biasa. Bagaimana narasi yang keluar itu adalah sakit biasa. Ini saya pikir ini adalah merupakan keresahan nasional. Di dunia pendidikan anak kita tidak lagi bisa bebas. Di dunia yang seharusnya terlindungi, sterilisasi, anak kita tidak steril. Begitu juga dengan di Takengon. Di Takengon ada hukuman. Hukumannya hukuman jongkok. Sampai meninggal. Kok harus begitu? Jadi dunia pendidikan ini adalah dunia yang steril, bukan dunia tempat untuk penyiksaan atau lembaga untuk penyiksaan. Nah, kita miris, maka di Aceh ini sebenarnya harus kita membentuk dan pemerintah harus konsen dalam lembaga kontrol pendidikan. Di Aceh kan juga ada lembaga MPD, Majelis Pendidikan. Spesifikasi Majelis Pendidikan ini juga menyoroti tentang ini, bukan hanya metodologi tentang pengajaran, termasuk etik di dalamnya, dan juga melibatkan komite sekolah. Komite sekolah ini yang independen juga sekarang, harus independen. Jangan komite sekolah terlibat pula ketika ada proyek-proyek dalam sekolah, itu salah. Itu, Bang Omar.
0: Baik, Haji Umar, ini juga berarti dengan kata lain MPD juga terus terlibat ya untuk memastikan laporan bullying ini ditangani serius ya. Dan tentunya juga menjunjung proses pemeriksaan dan juga prinsip praduga tak bersalah terhadap pihak yang dilaporkan ya Haji Umar.
1: Jelas, MPD juga bertanggung jawab sebagai satu wadah yang ditugaskan, didelegasikan dari Aceh itu bagaimana melakukan manajemen tentang pendidikan. Manajemen tentang pendidikan itu bukan hanya substansial terhadap teknokratis saja, tetapi lebih kepada substansi etika. Tidak bersifat teknik, tapi etika. Nah, itu kan jelas, konkretnya sudah kejadian. Nah, itu MPD juga harus dalamnya mengevaluasi. Dan yang lebih terpenting lagi adalah mengevaluasi secara menyeluruh akan ke depan. Bagaimana roadmap yang akan dipetakan oleh MPD nanti, sehingga dipastikan betul bahwa setiap sekolah itu menjadi ruang aman bagi kampus, menjadi ruang aman bagi dunia pendidikan. Nah, seleksi juga guru-gurunya punya mental apa, kemudian bimbing juga seluruh guru-gurunya itu supaya punya landasan, punya wawasan dalam menerapkan pendidikan itu, bukan hanya mengandalkan aspek pengajaran, tapi juga harus ada aspek didik. Begitu, Bang Omar.
0: Baik, dan karena waktu kita sudah juga mulai berakhir ya Haji Umar, mungkin yang terakhir pesan dari Haji Umar kepada sekolah, guru, tenaga pendidik senior atau kakak kelas, dan juga kepada para siswa sendiri, siswa-siswi ya, agar lingkungan pendidikan Aceh ini benar-benar menjadi ruang yang aman dan bebas dari perundungan serta kekerasan, Haji Umar.
1: Yang pertama, tujuan kita ini bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan itu harus kita tempuh dengan cara-cara yang legal. Dunia pendidikan adalah dunia yang sangat santun, yang sangat mengerti akan bahasa dan pertumbuhan anak itu sendiri. Oleh karena itu, jangan pernah nodai dunia pendidikan itu dengan hal-hal yang bersifat otoriter, kanibalisme, dan temperamen. Jadi, anak-anak itu harus bisa dididik mentalnya supaya anak-anak itu menjadi orang-orang yang terdidik, berwibawa, bermartabat. Oleh karena itu, guru sebagai garda terdepan, beliau adalah orang yang paling terhormat, dan jangan nodai kehormatan itu. Yang kedua, jangan pernah mendelegasikan kepercayaan tanggung jawab sekolah kepada bukan yang mustahaknya, kepada bukan yang memiliki kredibilitas, memiliki kapasitas ya terhadap tugas itu. Seperti kita mendelegasikan ospek atau pengenalan kampus pada anak-anak baru, tidak wajib. Dan sekarang ini sudah dilarang. Kalau memang ingin mengajar, ajarkan oleh guru yang sudah tersertifikasi, yang sudah diakui ya untuk menyelesaikan itu. Nah, yang ketiga, ini harus menjadi ruang kontrol bagi kita semua. Tentu saja kita, para guru, ingin anak itu bisa. Tapi bagaimana guru itu melakukan satu inovasi untuk membuat anak bisa, ya, bukan dengan kekerasan, tapi ciptakan sekarang itu bagaimana anak itu ada ketertarikan, kebutuhan kepada ilmu itu sendiri. Karena kita paksakan anak itu supaya pandai dan bisa. Kenapa tidak buat PR? Kalau tidak buat PR, kau bodoh. Kalau kau bodoh, nanti kau tidak tamat. Kalau tidak tamat, kau tidak lulus. Bagaimana rasa ini kita hantarkan kepada dia akan menjadi suatu kolaborasi rasa yang dia sendiri memiliki keprihatinan ketidaklulusan dia itu. Nah, seorang guru yang pandai, seorang guru yang bisa menciptakan pendidikan itu menjadi satu mata ajar kepada anak itu, kerinduan. Guru yang dirindukan, pendidikan yang dirindukan. Saya pikir tidak ada orang yang ketika sudah di sekolah, di kampus itu, tidak cinta kepada pendidikan. Kalau enggak, ngapain dia di situ? Tinggal saja bagaimana kita membangkitkan suatu trigger pola itu agar dia itu pendidikannya mencintai gurunya, artinya dia humanis dengan guru itu. Nah, itu yang harus kita mengerti. Maka sekarang ini lembaga pendidikan harus mengerti karakter anak. Maka inilah yang namanya pendidikan berkarakter. Itu saya kira.
0: Baik, terima kasih banyak Haji Umah atas waktu dan juga pandangannya di Pro 1 RRI Banda Aceh pada pagi hari ini, Haji Umah.
1: Sama-sama Bang Muammar, salam kepada semua kru RRI dan salam mendengar dari dimanapun bisa menangkap.
0: Baik Haji Umah, sampai berjumpa kembali Haji Umah, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, kita baru saja berbincang bersama anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang lebih akrab kita sapa sebagai Haji Umah, membahas tema dari bullying hingga kematian siswa, ada apa di pendidikan Aceh. Harapannya setiap lembaga pendidikan di Aceh dapat terus memperkuat pengawasan, membuka ruang pelaporan dan memastikan kegiatan pembinaan maupun kedisiplinan tidak mengabaikan hak serta keselamatan peserta didik. Ya pendengar, untuk pagi hari ini tentu saja kita tidak hanya mewawancarai Haji Umah, karena selanjutnya nanti kita juga akan mewawancarai ya untuk selanjutnya pada pagi hari ini. Kita akan kembali mewawancarai Dr. Anda Endang Mulyani MSM selaku Kepala UPTD PPA Aceh terkait tema pelindungan anak, mekanisme penanganan korban, pencegahan bullying dan evaluasi sistem perlindungan di satuan pendidikan masih di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ya saat ini kami sudah bersama dengan narasumber kami. Ada Ibu Endang, dan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait perlindungan anak, mekanisme penanganan korban, pencegahan bullying, dan juga evaluasi sistem perlindungan di satuan pendidikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Endang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Iya, masih bersama kami. Ini masih bersama Muammar, Ibu, yang dulu juga bersama Ibu juga ya di wawancara Banda Aceh menyapa sebelumnya, Ibu.
1: Iya, baik,
0: Muammar. Bu Endang, ini tadi kita sudah bersama Haji Uma ya, menyoroti pentingnya pengusutan secara menyeluruh berbagai kasus nih yang ada di lingkungan pendidikan, Bu Endang. Nah, untuk saat ini kan kalau dari Bu Endang sendiri, dari perspektif pelindungan anak, bagaimana DP3 Aceh ini melihat munculnya sejumlah kasus dugaan perundungan di lingkungan pendidikan, termasuk yang terjadi di SMA Negeri 3 dan juga SMP Negeri 7, Bu Endang?
1: Terkait munculnya dugaan kasus bullying yang di SMA Negeri 3 dan SMP Negeri 7 Banda Aceh, pertama kami dari DP3A tentunya sangat prihatin dan menaruh perhatian serius pada setiap laporan dugaan perundungan di sekolah manapun itu. Bagi kami, satu laporan saja mungkin sudah cukup untuk bergerak. Akan tetapi kami di sini tidak dalam posisi menyatakan terbukti bullying atau tidak berdasarkan informasi media sosial. Karena prinsip perlindungan anak mewajibkan kami melakukan verifikasi faktual melalui tim kami, yaitu pekerja sosial. Di samping itu, ini adalah suatu fenomena gunung es. Munculnya beberapa laporan dalam waktu berdekatan bukan berarti sekolah tersebut kita katakan gagal, justru bisa menandakan bahwa kesadaran anak dan orang tua untuk melapor mungkin mulai meningkat. Di samping itu mungkin sistem deteksi juga sudah mulai bekerja, dan adanya pola relasi kuasa yang selama ini dibiarkan dan kini perlu kita benahi bersama. Terkait posisi DP3A Aceh ini, melihat bahwa ini bukan aib sekolah, melainkan panggilan bagi kita semua untuk memperkuat sistem pencegahan. Tidak ada sekolah yang benar-benar kebal dari perlindungan. Yang membedakan adalah keberadaan sistem mendeteksi, menangani, dan memulihkan situasi dengan cepat, serta berpihak pada korban.
0: Baik Ibu, dan meskipun penyebab masing-masing kasus ini kan masih perlu dipastikan Ibu untuk pemeriksaan dan juga penyelidikannya, bagaimana DP3A melihat pentingnya perlindungan anak dalam proses pembinaan di lembaga pendidikan, Ibu? Ini juga kebetulan kita ada terkait kasus meninggalnya siswi MSN 5 Cetengah dan juga Taruna Baru di Poltekpel Malahayati, Ibu.
1: Terkait sampai meninggalnya anak-anak kita itu ya, kita tetap sangat prihatin sekali bahwa perlindungan ini sangat segera yang harus kita berikan, terutama di sekolah-sekolah ini. Jadi dampak yang wajib menjadi perhatian bukan sekedar dari luka fisik atau apa, tapi perlindungan ini harus kita pastikan bahwa si korbannya ini harus benar-benar kita pastikan, amankan, pertolongan pertama harus ada. Jadi posisi sekolah maupun internal sekolah sangat harus memperhatikan keterkaitannya dalam untuk melindungi sekolah ini menjadi suatu sekolah yang aman, nyaman bagi peserta didiknya. Ketika proses ini mungkin menimbulkan masalah serius sampai menyebabkan kematian, berarti perundungan ini sudah masuk kategori yang sangat berat. Dan itu hanya mungkin proses hukumnya nanti akan menjadi ranahnya dari APH, dalam hal ini unit PPA kepolisian.
0: Baik Ibu, dan kalau dari pengalaman DP3A sendiri Ibu untuk penanganan persoalan anak, tanda-tanda apa nih Bu yang harus dikenali guru dan juga orang tua ketika ini anak didik ataupun anak di rumah mulai menjadi korban bullying ataupun juga mengalami tekanan di lingkungan pendidikan, Ibu?
1: Ada beberapa mungkin yang apa ciri-ciri yang kita harus waspadai bersama, mungkin untuk guru di sekolah itu dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama adalah ciri-ciri fisik. Misalnya si anak ini sering izin ke UKS dengan keluhan sakit perut, atau dia pusing pada jam-jam tertentu, terdapat memar yang ditutupi, atau seragam sekolah sering kotor atau robek, itu mungkin bisa diwaspadai oleh guru di sekolah. Kemudian perilaku anak yang biasanya dia mungkin ceria, tiba-tiba dia sangat pendiam, tiba-tiba mudah kaget, atau menolak maju ke depan kelas dan takut bertemu atau seniornya, apa kakak kelas, atau terhadap guru-guru tertentu, atau misalnya ada apa pembina-pembina tertentu di sekolahnya. Mungkin dari segi akademiknya para guru mungkin bisa melihat dari nilai menurun drastis, sering tidak mengerjakan tugas atau meminta pindah kamar atau asrama, misalnya ini yang di sekolah yang boarding. Kemudian secara sosial, sering menyendiri, tidak memiliki teman dekat, ketika dibentak dia menjadi pasrah, atau dia bisa menyembunyikan ponselnya. Hal-hal itu mungkin para guru bisa mewaspadai atau mengantisipasi perubahan perilaku bagi anak didiknya. Kemudian orang tua juga harus berperan penting di sini, karena dalam siklus kehidupan hari-harinya anak-anak kita ini tidak hanya berada di sekolah, tapi juga di rumah, di rumah sendiri. Jadi ketika ini terjadi perubahan, sama juga seperti yang diwaspadai oleh guru, orang tua di sini juga harus mewaspadai perubahan perilaku. Misalnya anak tampak tidak ceria lagi ketika dia memeluk orang tua mungkin lebih lama dari biasa, atau dia enggan kembali ke sekolah, atau justru menolak menceritakan kegiatannya. Jadi perhatian dari orang tua, pola asuh ini harus lebih mengayomi, lebih merangkul si anak ini. Bahasa tubuh dan emosi anak ini mungkin kita bisa lihat, dia sering menghindari kontak mata, kemudian dia sering melamun, juga sering mengalami gangguan tidur. Makanya orang tua ini jangan membiarkan anaknya di dalam kamar itu tanpa dilihat, tanpa apa-apa. Jangan terlalu abai dan terlalu acuh kepada anak. Kemudian dari tanda digital mungkin bisa lihat nanti media sosial anak, akun media sosial anak juga harus berada dalam pantauan orang tua. Jangan dibiarkan terlalu lost seperti itu sehingga akhirnya lost control dari orang tua. Jadi anak-anak ini biarpun punya akun tapi harus tetap pantauan orang tua. Kemudian ada gejala-gejala mungkin ungkapan peringatan, seperti dia mungkin pernah menyebutkan, aku gak kuat lagi, semua benci aku, lebih baik aku tidak ada. Jadi sinyal-sinyal darurat itu orang tua harus lebih respect, harus lebih peka terhadap perubahan perilaku anaknya. Jadi jangan menghakimi anak, ajak anak untuk ngobrol tanpa distraksi media by phone atau apapun itu. Jadi ketika ngomong itu benar-benar dari hati ke hati, face to face, tanpa si orang tua menanyakan sambil lalu, sementara orang tua sibuk dengan HP-nya, kan gimana keadaan hari ini di sekolah, jangan seperti itu. Jadi lebih sifatnya merangkul sampai dia benar-benar bahwa orang tuanya ada untuk dia. Jadi seperti itu.
0: Baik, Ibu. Kemudian, silakan lanjutkan, Ibu.
1: Ya, untuk di mungkin yang itu, hal-hal seperti itu yang perlu dilakukan baik sekolah maupun keluarga di rumah, terutama orang tua. Jadi sekolah dan keluarga tidak bisa dipisahkan, tidak bisa kita mengharapkan salah satu pihak saja yang berperan dalam hal perlindungan bagi anak-anak kita ini. Jadi keduanya harus berjalan secara sinergi dan beriringan, karena perlindungan anak ini harus kita lakukan secara komprehensif, saling bekerja sama dengan semua unsur yang terlibat dari kehidupan si anak-anak itu sendiri seperti itu.
0: Baik Ibu, Ibu kalau seandainya ini ada anak yang mau melapor Bu ya, seperti apa mekanisme pengaduan yang ideal supaya anak ini tetap berani melapor walaupun sudah kena bullying atau perundungan, namun identitas dan juga keselamatannya itu tetap terlindungi Bu, atau dengan kata lain dia tetap terlihat anonim?
1: Untuk sistem mekanisme lapor ini, makanya kita sangat mengharapkan bahwa setiap sekolah ini, lembaga pendidikan ini harus membentuk suatu sistem pengaduan yang kriterianya itu aman, rahasia, mudah, cepat, dan ada umpan balik. Jadi tidak mengedepankan kerahasiaan si pelapor, tapi tetap juga ada umpan balik dan reaksi dari pelapor ini harus segera mungkin diberikan respon yang cepat. Misalnya nanti ketika ini sekolah bisa membentuk seperti suatu TPPKS seperti itu, apapun namanya nanti di sekolah, tapi sistemnya seperti itu. Jadi ada suatu bentukan tim yang bertugas untuk pencegahan dan penanganan korban kekerasan di sekolah. Itu sifatnya harus bersifat ada guru yang khusus menangani itu, dan itu sifatnya harus bisa berbentuk seperti kerahasiaan dari si pelapor ini harus dijaga kerahasiaannya. Makanya para guru-guru ini harus dilatih khusus untuk menangani korban kekerasan, bagaimana dia mendengarkan dengan empati setiap ada laporan yang masuk tanpa harus membocorkan si pelapor. Atau bisa saja dibentuk seperti kotak surat, tapi sifatnya ada sistem barcode-nya atau apa istilahnya, si anak cukup melaporkan dengan dalam bentuk anonim, tidak ada nama, tidak ada siapapun, tapi dia melaporkan kejadian dan melaporkan kapan itu terjadi. Dan si petugas dari TPPKS ini harus bergerak cepat, bertindak cepat. Jadi ketika ada respon cepat, si pelapornya ini juga merasa bahwa oh ada respon, ketika dia melaporkan ada respon. Dan hal ini akan membangun suatu kepercayaan pada anak-anak ini, mereka untuk berani lapor, untuk menjadi pelapor, ataupun mereka menjadi pelapor terhadap kasus yang dialami oleh teman-temannya. Jadi dalam hal ini ketika laporan itu nanti sudah ditangani, baik dari internal, mungkin nanti kan ada kategori dia, ada rendah, ada sedang atau berat. Nah kalau misalnya sedang itu atau apa maksudnya, kalau yang rendah itu mungkin bisa ditangani di internal sekolah. Tapi kalau misalnya dia sudah kategori sedang atau berat itu tim sekolah itu harus bisa merujuk kepada UPTD, PPA, DP3A, ataupun nanti perlu adanya ada pendampingan hukum ke kepolisian seperti itu. Dan petugas dari DP3A akan memfasilitasi terkait untuk setiap laporan yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak. Itu Pak Amar.
0: Baik, Ibu Endang. Bu Endang, mungkin yang terakhir Ibu, langkah apa yang paling penting dilakukan bersama oleh sekolah, orang tua, pemerintah, dan juga peserta didik untuk membangun lingkungan pendidikan Aceh ini aman dan juga bebas dari perundungan serta kekerasan, Bu Endang?
1: Secara yang penting kita lakukan ini, kita menyadari bahwa tidak ada pembinaan itu yang membenarkan kekerasan itu untuk pembinaan. Tidak ada istilah kekerasan itu untuk pembinaan, baik itu pembinaan dalam hal senioritas maupun pembinaan yang bersifat untuk pengenalan terhadap kondisi sekolah. Tapi yang kita dapat tolerir adalah bahwa pembinaan yang benar itu semuanya ada kapasitasnya, ada batas waktunya, ada batas rasa amannya. Jadi mungkin strategi yang perlu kita lakukan untuk mengedepankan bahwa sekolah ini menjadi tempat ruang aman dan nyaman bagi anak-anak didik kita ini, Jadi kita harus melakukan pencegahan di lapangan, mungkin dari apa aturan ya, aturan kesepakatan anti perundungan sekolah itu bisa menjadi libatkan anak-anak kita dalam penyusunannya. Jadi anak-anak kita ini menjadi kontrol sosial sendiri terhadap aturan yang menjadi kesepakatan di sekolahnya. Jadi tidak hanya menjadi sekedar dokumen formal, sekolah menerapkan hal tersebut juga menjadi susah karena tidak ada yang kontrol sosialnya di sini. Tapi ketika anak-anak kita ini kita libatkan mereka untuk sama-sama menyusun kesepakatan anti perundungan kelas bagi bagi mereka. Jadi bisa dilakukan pada awal tahun ajaran misalnya seperti itu. Jadi mereka tidak hanya menjadi pelindung bagi dirinya sendiri, juga menjadi pelindung bagi rekan-rekannya, dan juga menjadi kontrol sosial antar sesama siswa. Kemudian dari segi orang tua. Orang tua, seperti saya katakan tadi, harus menyediakan waktu berkualitas setiap hari untuk mendengarkan keluh kesah anak tanpa distraksi media elektronik. Jadi memang benar-benar quality time-nya keluarga seperti itu, quality time-nya antara orang tua dan anak. Jadi benar-benar mendengarkan keluhan anak, apapun itu, baik itu keluhan apa dia merasa nyaman, kan keluhan tidak mesti dia menjadi apa korban perundungan, tapi bisa saja bakat-bakat itu akan muncul di anak kita. Nah, makanya orang tua di sini harus bisa menyediakan waktu berkualitas setiap hari untuk mendengarkan keluh kesah anak tanpa distraksi media elektronik. Kemudian dari sekolahnya, sekolah harus mengubah fokus utama dari tujuan sekolah dari sekedar menjaga nama baik, tapi juga menjadi sekolah yang menjaga keselamatan anak sehingga anak merasa aman, nyaman untuk mendapatkan pendidikan di lembaga pendidikan yang dia masuki itu. Nah, kemudian pemerintah dan seluruh masyarakat, terutama ini masyarakat kampungnya, harus kita integrasikan layanan perlindungan anak ini. Kita libatkan tokoh adat, tokoh agama, baik imam menasah, tuhaput, serta secara integrasi kita melakukan sosialisasi, pencegahan-pencegahan baik di sekolah maupun di lingkungan-lingkungan tempat tinggal, baik itu di kampung-kampung. Nah, kerjasamanya antara nanti UPTD PPA Aceh bersama dengan Dinas Pendidikan, bersama Tuhaput kampung, aparat kampung. Jadi semua kita lakukan secara komprehensif dan terintegrasi untuk melakukan solusi atau pencegahan terhadap penanganan, baik itu kekerasan, baik itu kekerasan terhadap dalam bentuk psikis maupun kekerasan dalam bentuk non-psikis seperti itu.
0: Baik, Bu Endang, terima kasih banyak Ibu nih atas waktunya bersama Persatu RRI Banda Aceh, Ibu.
1: Ya, Pak Amar, terima kasih juga sudah memberikan kesempatan untuk kami, sekaligus kami bisa untuk pengaduan jika memang anak-anak kita ini tidak berani ketika di sekolahnya tidak tersedia laporan yang aman atau nyaman mereka untuk melapor, silahkan hubungi ke UPTD PPA. Itu ada hotline mungkin 08 11 68 08 75. Nah, hotline ini berlaku untuk seluruh Aceh. Itu seperti itu. Atau bisa juga ke Sapa 129. Setiap pengaduan akan direspon secara cepat oleh tim kami di tim pengaduan dan verifikasi. Seperti itu Pak Amar, mungkin sekalian juga kami menyampaikan bahwa ketika anak-anak kita, warga, masyarakat, siapapun itu, ketika melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kekerasan, silakan hubungi hotline kami di 08 11 68 08 75 atau di Sapa 129. Seperti itu Pak Amar.
0: Baik Ibu, selamat menunjukkan aktivitas kembali Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian dialog kami ya, wawancara kami bersama Dr. Anda Endang Mulyani MSM selaku Kepala UPTD PPA Aceh. Dalam perbincangan kami dengan tema perlindungan anak, mekanisme penanganan korban, pencegahan bullying dan juga evaluasi sistem perlindungan di satuan pendidikan. Dan juga wawancara bersama Ibu Enang tadi, pendengar, sekaligus menutup kebersamaan kita di Banda Aceh pagi ini untuk edisi Rabu 30 September 2026. September ceria ya. Nah, tentunya masih terus ya. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, saya mau tanya sedikit. Listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik. Menanam pohon tanpa memperhatikan jarak atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tahukah Anda, jajak uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajak uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajak uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajak uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajak uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajak uli yang dibuat dalam bentuk jajak uli merah dan jajak uli putih. Kehadiran dua jenis jajak uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setianya Radio Republik Indonesia Banda Aceh di 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya Banda Aceh siang ini di edisi akhir bulan September ya. Ya, di tanggal 30 September 2026 pendengar kebersamaan Anda tentunya bersama saya Khaira hingga nanti tuntas di pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Oke, untuk kita awali siang ini, pendengar, saya hadirkan satu informasi terlebih dahulu, yaitu pembentukan Kabupaten Aceh Raya. Di mana perjuangan pembentukan Kabupaten Aceh Raya, pendengar, kini memasuki babak yang semakin serius. Dukungan datang dari pemerintah kabupaten dan juga DPRK Aceh Besar. Bupati serta ketua DPRK Aceh Besar hadir langsung dalam Rapimnas Forkonas PPDOB se-Indonesia di Jakarta kemarin. Nah, panitia persiapan CDOB Aceh Raya menyebut kehadiran dua pimpinan daerah itu menjadi energi baru. Pendengar, Aceh Raya diusulkan mencakup 7 kecamatan, diantaranya Lung, Lepung, Lunga, Pekanbada, Pulau Aceh, Darul Imara, dan juga Darul Kamal. Perjuangan pembentukan Aceh Raya sendiri telah berlangsung sejak tahun 1999. Oke, demikian pendengar untuk informasi saat ini ya. Tentunya kami akan terus menghadirkan informasi yang terupdate untuk Anda dan juga seperti biasa ditemani dengan pilihan lagu terbaik. Oke, dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Banda Aceh.

Pendengar, Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Yuk kita update lagi informasi siang ini tentunya. Dan pendengar, Kementerian Agama menyalurkan bantuan sebesar 65,2 miliar rupiah kepada 956 pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang terdampak banjir di Aceh. Nah, pendengar, bantuan ini ditujukan untuk mendukung operasional pendidikan sekaligus untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Direktur Jenderal Pesantren Kemenag yaitu Basnang Said mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung sekaligus mempercepat pemulihan lembaga pendidikan terdampak. Nah, pendengar, ternyata selain penanganan pasca bencana, Kemenag juga tengah memperkuat kepedulian lingkungan melalui penyusunan modul penguatan ekoteologi. Modul ini menjadi acuan pelatihan untuk memadukan nilai-nilai keagamaan dengan kesadaran ekologis, sehingga pemahaman tentang hubungan manusia dan alam dapat diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Nah, Kepala BPSDM Kemenag Muhammad Ali Ramadhani mengatakan keberhasilan modul tidak hanya dilihat dari selesainya dokumen, tetapi dari sejauh mana materi tersebut dipahami dan juga diterapkan. Modul yang terdiri atas 11 bagian ini, pendengar, telah mendapat masukan nih dari para ahli dan juga selanjutnya akan memasuki tahap uji coba sebelum diterapkan secara lebih luas di lingkungan Kementerian Agama. Oke, untuk informasi ini dan juga informasi lainnya yang terupdate di siang ini, seperti biasa, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak. Sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Banda Aceh siang ini pada pukul 10.37 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat siang dan selamat bergabung juga pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung ya, yang baru saja mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh. Baik melalui RRI Digital, streaming kami rri.co.id dan juga di frekuensi 97.7 FM. Tentunya saya Khaira juga masih menemani suasana siang Anda pendengar hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan BTW untuk Anda nih ya, yang lagi dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan, gak bosan-bosannya ya, saya ingatkan untuk Anda ya. Tentunya untuk yang lagi fokus nyetir nih, jangan sampai gak fokus deh ya, tetap harus fokus, jangan main handphone ya sambil nyetir juga. Kemudian untuk Anda pendengar yang lagi di rumah, BTW ada yang baru aja bangun tidur mungkin ya jam segini. Ini saya bingung nih mengucapkan selamat siang atau selamat pagi untuk Anda yang baru aja bangun tidur nih. Dan mungkin juga untuk Anda pendengar yang sedang disibukkan dengan aktivitas serta kegiatan siang Anda, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Jangan lupa juga untuk memperbanyak minum air putih ya. Oke, tentunya kami akan terus menemani Anda, menemani siang Anda pendengar ya, dengan pilihan musik terbaik dan juga informasi-informasi yang menarik. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

beberapa contoh sikap yang mencerminkan kesatuan dalam keberagaman. Menerima dan menghargai adat istiadat orang lain, tidak memilih-milih teman dalam bergaul, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: gitu.
1: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda hingga saat ini menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat siang. Dan pendengar, kita update lagi ya informasi di siang ini untuk Anda. Oke, ini pengalihan penggajian guru P3K ke pemerintah pusat dinilai bisa menjadi solusi nih untuk mencegah keterlambatan pembayaran gaji. Nah, pendengar, Kabid Litbang Pendidikan P2G Feriansyah mengapresiasi langkah tersebut ya, karena guru dan juga tenaga kesehatan diharapkan mendapat kepastian pembayaran melalui APBN. Namun pendengar, Feriansyah juga mengingatkan nih, perubahan skema pembiayaan tetap perlu memperhatikan kondisi fiskal daerah serta keberlanjutan layanan pendidikan dan kesehatan. Ia juga berharap tentunya dengan adanya kebijakan seperti ini, pendengar, bukan hanya menjamin gaji dibayar tepat waktu, tetapi juga ikut memperkuat pemerataan dan kualitas layanan publik. Oke, demikian pendengar untuk informasi di siang ini, dan informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Pendengar masih di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Hai, pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Pulau Roti. Bagaimana untuk kesibukan dan juga aktivitas Anda di siang ini? Pendengar, apakah berjalan dengan lancar? Atau memang ada hambatannya? Oke, jangan mut-mutan dulu ya, kalau yang belum selesai atau ada kendala. Ya, biarkan aja dulu. Jangan lupa untuk istirahat dulu sejenak, kemudian ditemani dengan secangkir minuman favorit dan juga cemilan siang ini. Oke, sesaat lagi pendengar, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta dan kita akan menyimak langsung dinamika olahraga. Setelah itu nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam Banda Aceh siang ini.

0: 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea. Because here comes Spain, there's Yamal! Goodness gracious me!
1: Even quicker than at Wembley on Saturday! Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir datang Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
2: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
1: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 asis dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
2: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
1: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak

0: Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chayapon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjorn Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiga aja musim ini setelah mengalahkan Andy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada NITO ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit, Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Seputar itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan bakti telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat 15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini, berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, I Gusti Agung Putunuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah, lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Banda Aceh siang ini.

sebuah pusat, dan sampai detik ini masih terus tumbuh. Tentang apa ya? Ah, entahlah. Tentang apa saja. Yang jelas,

0: ombak tangai 11 September 2026.
1: Allah.
0: Tepat hai rakan, tenang lam hati, sabi di udara, tanya merakan, ikat kesatuan, Sabang Maroki.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
4: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
3: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
4: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
3: Hah? FOMO? Apaan tuh?
4: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
3: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
4: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
3: Terus, aku harus gimana dong?
4: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
3: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
4: Sip.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Selamat siang pendengar setianya Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Oke, di siang ini pendengar kita lanjutkan lagi kebersamaan kita dalam Banda Aceh siang ini, dan tentunya kita update dulu informasi untuk Anda. Ada sebanyak 16 santri dari 8 kabupaten kota di Aceh, mereka terpilih untuk mengikuti ajang Perkemahan Pramuka Santri Nasional yang ke-6 tahun 2026 di Malang, Jawa Timur. Nah, pendengar, pelepasan kontingen Aceh berlangsung di Aula Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh kemarin. Sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh yang mana mewakili Gubernur Aceh yaitu T. Banta Nuzulullah memimpin prosesi pelepasan yang ditandai dengan penyerahan bendera pataka kepada kontingen. Sementara itu pendengar, dari pihak Kakanwil Kemenak Provinsi Aceh, Azhari menegaskan bahwa kegiatan kepramukaan tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan dan juga kedisiplinan, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter dan akhlak mulia. Pendengar, selain itu juga untuk santri putri ya, yang terdiri dari Talita Ayuna dan Raisa dari Aceh Besar, kemudian Ana Saharani dari Aceh Jaya, disusul juga santri putri Khalifah Aulia Insani dari Benar Meriah, kemudian Ainun Mahya Fauziah dan Raima Sonami dari Gayo dan dari kota Lhokseumawe. Nah, untuk itu juga pendengar, ada santri Faukia Zila Soleha dari kota Langsa, dan yang terakhir Fitri Handayani dari kota Banda Aceh. Tentunya itu santri-santri yang akan mengikuti ajang Perkemahan Pramuka Santri Nasional yang ke-6 di tahun 2026 ini. Oke, untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Kami akan terus menghadirkan informasi yang terupdate, teraktual untuk Anda. Dan siang ini pendengar, Anda ditemani lagu darinya Raim Laude dengan judul Komang. Selamat mendengarkan.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Kenapa kamu, Dek?
2: Ini, Kak, kran airnya terbuka, jadi airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh. Mulai dari tadi subuh ya, di pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga saat ini, sudah menjadikan Pro 1 RRI Banda Aceh sebagai teman Anda beraktivitas, teman Anda di rumah ya, teman Anda dalam perjalanan, dan teman Anda lagi mengerjakan deadline ya. Oke, apapun aktivitas Anda dengar di siang ini, semoga berjalan dengan lancar. Tapi BTW ini udah pertengahan siang ya, mungkin bagi Anda juga lagi bingung nih ya, mau makan siang di mana, mau makan siang apa, dan mau makan siang bareng siapa. Untuk Anda juga pendengar yang ingin berbagi informasi cuaca atau berbagi informasi tentang menu makan siang Anda dengan siapa dan di mana, boleh ya langsung aja Anda sampaikan di WhatsApp Pro 1 di 0852-8285-4445. Mana tahu nanti cerita Anda bisa menjadi inspirasi untuk pendengar yang lain ya, untuk teman-teman yang lain yang sedang kebingungan nih mau makan siangnya apa, mau makan siangnya di mana, atau bisa jadi untuk memilih istirahat dulu. Oke, kami akan terus menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh siang ini. Kita dengarkan lagi lagu darinya Tiara Andini dengan judul Adu Bola Mata. Selamat mendengarkan.

0: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Blend ferin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
1: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

harus menyediakan vitamin ya. Oke, BTW pendengar, ngomong-ngomong soal vitamin ya, salah satunya vitamin C. Bukan hanya dikenal sebagai vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi vitamin ini juga berperan sebagai antioksidan, membantu penyerapan zat besi, mendukung pembentukan kolagen, dan juga mempercepat penyembuhan luka. Nah, pendengar, sumber vitamin C ini sangat mudah ditemukan ya, seperti jambu biji, jeruk, strawberry, kemudian brokoli, paprika, hingga tomat. Jadi, untuk Anda pendengar, tidak harus selalu dari suplemen. Nah, yang perlu diingat juga nih ya, konsumsi vitamin C itu sebaiknya ya tetap sesuai dengan kebutuhan. Karena terlalu banyak suplemen vitamin C justru bisa menimbulkan efek samping juga. Jadi pasti Anda mikirnya nih serba salah ya, konsumsi terlalu banyak ada efek samping. Tapi kalau nggak dikonsumsi ya jadinya kebutuhan tubuh itu berkurang. Seimbangin aja ya pendengar ya, tetap harus dikonsumsi, jangan terlalu banyak tapi jangan berkurang juga ya. Oke, mendengar di siang ini kami akan terus menemani Anda, dan BTW kita cek dulu ya untuk jadwal sholat zuhurnya di pukul 12:31 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami masih menghadirkan satu lagu lagi ya di siang ini untuk menemani Anda. Oke, untuk Anda yang lagi perjalanan pulang dari kantor mungkin menuju rumah, untuk hati-hati juga di jalan ya kan. Yang sudah tiba di rumah, istirahat dulu sejenak, rilekskan pikiran ya, lepaskan penat Anda. Untuk Anda juga yang lagi bersantai di warung kopi ya, ditemani dengan secangkir kopi dan juga secangkir teh atau minuman favorit Anda, mudah-mudahan lekas penat Anda membaik tentunya ya. Oke, pendengar, kita dengarkan lagu darinya Nadif Bas, Selama Bergema sampai selamanya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banda Aceh siang ini.
3: Pendengar Banda Aceh siang ini, menjelang pelaksanaan sholat zuhur untuk wilayah Banda Aceh, dan seperti biasa tentunya kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Apakah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Sari berita. Pendengar, Bupati Gayol Wes minta SKPK data seluruh kerusakan akibat banjir. Berita lainnya, Pemko Subul Salam deklarasikan akreditasi RSUD 2026 demi tingkatkan mutu layanan kesehatan dan keselamatan pasien. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Bupati Gayol Wes Suhaidi minta SKPK melakukan pendataan terkait seluruh kerusakan yang disebabkan banjir dan longsor akibat hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
2: Bupati Gayol Wes pimpin rapat koordinasi bersama Kepala SKPK terkait fasilitas umum yang rusak pasca diterjang banjir akibat hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Bupati Suhaidi menyebut sejumlah fasilitas darurat dan permanen harus segera dibangun untuk menormalkan kembali aktivitas masyarakat. Kondisi terkini telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sehingga dinas terkait diminta untuk segera melakukan pendataan ulang seluruh kerusakan. Diketahui, banjir dalam beberapa hari terakhir membuat sejumlah akses jalan rusak dan tidak dapat dilalui masyarakat. Bahkan informasi yang beredar, longsor dan luapan air sempat membuat arus lalu lintas terhambat. Selain itu, pemerintah daerah Gayol Wes juga membahas tentang penataan kota Blang Kejeren, pemulihan pasca bencana, hingga program pertanian untuk pemulihan ekonomi rakyat. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, Pemko Subul Salam deklarasikan akreditasi RSUD 2026 demi tingkatkan mutu layanan kesehatan dan keselamatan pasien. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Pemerintah Kota Subul Salam resmi mengikat komitmen perbaikan mutu layanan kesehatan melalui penandatangan deklarasi akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Subul Salam. Langkah hukum dan administratif itu diambil sebagai dasar berpijak pemerintah daerah dalam menjamin standar keselamatan pasien serta keterjangkauan akses medis yang layak bagi warga Subul Salam. Usai prosesi penandatanganan, agenda langsung dilanjutkan dengan fokus grup diskusi yang melibatkan pimpinan daerah dengan para dokter serta tenaga medis yang sehari-hari bertugas di lapangan. Forum diskusi interaktif tersebut dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menyerap berbagai kendala teknis serta kebutuhan krusial yang selama ini dihadapi garda terdepan pelayanan kesehatan. Salah satu masukan menonjol disuarakan oleh Dr. Gigi Susanti, yang mendorong pemerintah merancang regulasi beasiswa kedokteran khusus bagi anak-anak lokal. Selain isu regenerasi, jajaran medis juga membeberkan kondisi real sarana dan prasarana rumah sakit. Mulai dari kebutuhan perbaikan bangunan fisik hingga pembaruan unit alat medis yang sudah usang. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Subul Salam Muhammad Rasid Bancin meminta manajemen rumah sakit bergerak cepat menyusun basis data dan dokumen teknis yang valid. Dokumen kebutuhan perbaikan fasilitas tersebut bakal diramu menjadi bahan usulan resmi yang akan dikawal langsung oleh Pemko Subul Salam ke kementerian terkait di Jakarta. Terkait usulan beasiswa kedokteran bagi putra-putri daerah, Pemko Subul Salam menyatakan siap melakukan kajian teknis secara mendalam agar dapat dialokasikan pada skema anggaran mendatang. Sinergi antara pembenahan fasilitas dan penyiapan tenaga medis lokal tersebut diharapkan mampu mengubah wajah layanan rumah sakit Subul Salam menjadi lebih mandiri dan profesional. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Harga sejumlah bahan pokok di pasar Al-Mahirah Banda Aceh terpantau relatif stabil. Selengkapnya dilaporkan An-Najwa Maharani.
4: Harga sejumlah bahan pokok di pasar Al-Mahirah Alam Dingin Banda Aceh masih mengalami perubahan. Pada Senin, 28 September 2026. Mulai dari harga telur, gula, dan minyak goreng terpantau relatif stabil. Sementara itu, harga beras, ayam potong, daging sapi, dan cabai mengalami kenaikan. Sedangkan harga bawang justru mengalami penurunan. Berbeda dengan bahan lainnya, harga beras mengalami kenaikan dibanding akhir tahun 2025. Dari sebelumnya di bawah Rp200.000 per karung, kini harga beras berada di kisaran Rp220 hingga Rp230.000 per karung.
5: Kalau telur sih ada turun, ada naik ya. Tapi kalau beras naik terus, nggak pernah turun biasanya ini ya.
4: Kenaikan juga terjadi pada ayam potong, harganya kini mencapai Rp70.000 per ekor dari sebelumnya Rp65.000.
6: Kondisi penjualan ayam sekarang, ya sepertinya harga ayam mulai naik, Kak. Jadi memasuki bulan Maulid, memang lagi naik-naiknya.
4: Tak hanya itu, harga daging sapi berkualitas terbaik juga naik. Dari sekitar Rp150.000 menjadi Rp170.000 per kilogram. Sementara harga cabai berada di kisaran Rp60 hingga Rp65.000 per kilogram. Di sisi lain, harga bawang mengalami penurunan dari Rp40.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Pedagang menyatakan daya beli masih ada, namun masyarakat cenderung mengurangi jumlah belanja untuk menyesuaikan dengan harga kebutuhan pokok.
7: Kebijakan bisa diturunkan lagi, biar ibu-ibu rumah tangga ini kan lebih happy belanjanya kan, ya. Karena harus banyak yang harus dipikirkan.
5: Harapannya yang udah naik, yang udah turun jangan naik lagi, yang udah naik bisa jadi turun.
4: Masyarakat berharap harga bahan pokok dapat kembali turun dan tetap terkendali sehingga kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Anajwa Maharani melaporkan.
1: Ya, pendengar, informasi terakhir, Mobile Training Unit atau MTU Dinas Pendidikan Aceh bekali siswa-siswi di berbagai sekolah pendengar kejuruan atau SMK di Kota Langsa untuk praktik ragam keahlian. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
8: Keberadaan Mobile Training Unit MTU Dinas Pendidikan Aceh yang bertujuan memberi pelatihan keliling dilengkapi dengan alat praktik memberi kesempatan belajar bagi siswa-siswi di berbagai sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Langsa. Siswi SMK Negeri 5 Langsa, Herlinda Sari mengaku senang dapat belajar langsung dan meningkatkan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan.
9: Sekarang saya telah mengikuti pelatihan MTU yaitu Mobile Training Unit yang dilaksanakan di SMK Negeri 5 Langsa dengan kompetensi

0: Bekali siswa SMK dengan keahlian praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri menjadi solusi bagi sekolah yang peralatan praktiknya masih kurang lengkap, menjangkau pelosok serta dukungan bagi sekolah yang terdampak kondisi darurat seperti bencana alam. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Korannya, koran.
4: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
5: Pemuda hebat dan tangguh diabadikan dalam sejarah bangsa ini. Pemuda adalah mata sejarah dan agen perubahan. Mari kita kenali lebih jauh seorang pemuda bernama Muhammad Tabrani. Sejarah mencatat lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa tidak lepas dari sosok Muhammad Tabrani. Muhammad Tabrani tercatat sebagai wartawan pada Harian Hindia Baru. Karir Muhammad Tabrani sebagai wartawan pernah menjadi pemimpin redaksi majalah Review di Jakarta tahun 1932. Muhammad Tabrani lahir di Pemekasan 10 Oktober 1904 dan ia merupakan ketua Kongres Pemuda pertama. Pada Kongres Pemuda pertama, Muhammad Tabrani berani menentang Muhammad Yamin yang ingin menggunakan bahasa Melayu. Tabrani mengatakan jika sudah mempunyai tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, maka bahasa juga harus bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
2: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setianya Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Dan saya Khaira juga masih menemani suasana siang Anda. Pendengar BTW, bagaimana? Apakah sudah makan siang semuanya? Oke, jangan lupa untuk isi energi sebanyak mungkin ya, karena masih ada banyak banget pekerjaan yang belum tuntas untuk Anda selesaikan di hari ini ya. Oke, pendengar, kita ketemu lagi dalam 100% Indonesia siang ini di edisi akhir September 2026 ya. Dan nanti seperti biasa akan kita mulai untuk request dan juga salam-salamnya di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pokoknya setelah saya hadirkan kilau Pancasila ya. Dan seperti biasa juga ya pendengar yang mau bergabung, gak bosan-bosannya juga saya ingatkan Anda lagi melalui line telepon dan juga WhatsApp Pro 1 di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Oke, siang ini kita awali 100% Indonesia dengan lagu dari Sheila on 7 ya, dengan judul Sepia. Selamat mendengarkan.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

100% Indonesia, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan lagu dari Syahrini dengan judul Aku Tak Biasa sudah menemani siang Anda bersama kami di kanal informasi dan inspirasi ya. Aduh, yang pastinya Anda sudah terbiasa ya dengan lagu-lagu Syahrini. Namun mungkin untuk siang ini kita hadirkan juga informasi mengenai penyanyi Syahrini yang dikenal dengan centil manjanya maju mundur cantik ya. Oke, pendengar, ternyata ya kabar gembira datang lagi untuk kita semua, apalagi khususnya untuk fansnya Syahrini, yang mana Syahrini kembali ke panggung setelah 7 tahun lamanya vakum. Dan pendengar, di panggung musik pada Pesta Pora 2026 Minggu ya 27 September 2026 lalu, penampilan tersebut menjadi panggung off air pertamanya setelah sekitar 7 tahun vakum. Nah, pendengar, ternyata saat kembalinya Syahrini ke dunia musik juga ditandai dengan perilisan single pertamanya, single terbarunya ya, yang judulnya Kau Yang Utama. Nah, lagu tersebut ternyata ditulis oleh De Lestari dan juga menjadi karya baru Syahrini setelah cukup lama tidak merilis musik. Nah, pendengar, selain itu juga ternyata di Pesta Pora Syahrini tampil dengan sejumlah gimmick khasnya. Yang pasti Anda sudah tahu dong seperti apa. Ya, antara lain muncul dari bawah panggung dan juga mengajak Adrian Khalif serta grup NPD untuk berkolaborasi ya. Oke, demikian pendengar untuk siang ini sekilas mengenai penyanyi yang centil manja ya, Syahrini yang kembali ke dunia off airnya. Oke, 100% Indonesia siang ini pendengar, masih ada 10 menit lagi ya untuk kita hadirkan Kilau Pancasila. Dan kita dengarkan dulu ini Titi DJ dengan judul Engkau Laksana Bulan.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhanan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banda Aceh siang ini.

0: Benda Aceh siang ini pendengar, tentunya kebersamaan kita dalam 100% Indonesia hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa yang mau bergabung di 100% Indonesia melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa?
1: Halo juga, Waalaikumsalam, selamat siang juga sama Jubaida dari Sabang nih.
0: Apa kabar, sehat Kak Juju?
1: Alhamdulillah sehat, Kaira.
0: Gimana di Sabang hari ini siangnya?
1: Siangnya tadi sempat terik nih, agak redup.
0: Redup.
1: Iya.
0: Mendung-mendung seperti itu.
1: Mendungnya tipis banget.
0: Oh, masih ada kelihatan cahaya matahari.
1: Ada. Nanti kalau orang yang takut sinar matahari yang menyengat, kayaknya cocok nih. Enggak menyengat banget.
0: Yang takut hitam ya.
1: Oh, Kak Ju enggak takut hitam, Kak Ju udah hitam.
0: Oh, gitu. BTW Kak Ju makan
1: hitam, kayaknya takut hitam.
0: Ya. Enggak tahu, biarin aja deh. Enggak usah kita senggol-senggol orang ya. Kak Juju, BTW makan siangnya apa?
1: Kak Ju hari ini kering cepet.
0: Terus sayurannya?
1: Enggak, rumah Kak Ju enggak laku sayur.
0: Lah, kenapa?
1: Enggak tahu ya. Tapi kadang-kala kalau Kak Ju buat ada yang mau makan, tapi sedikit. Jadi Kak Ju malas buat, kalau untuk makan sendiri malas.
0: Gitu. Kak Ju, Kaira lagi lihat pesawat terbang nih melintas.
1: Kak lihat ada di bawah adik bayi, Kak.
0: Gak ada dong.
1: Biasa kan gitu kan, kalau orang-orang nanti bilang sama bilang nih pesawat katru kayak yang tak dibayar kan gitu.
0: Iya betul.
1: Itu nampak pesawat apa nih, pesawat yang nggak jalan itu yang di Belang Padang?
0: Enggak, ini pesawat beneran loh, pesawat dari ini, dari Bandar SIM.
1: Oh ya, dapat
0: kayaknya pesawat yang membawa jemaah umrah nggak sih?
1: Amin. Mudah-mudahan kita aja di dalam tunas satu saat nanti ya.
0: Iya, amin ya Allah. Oke, ada request lagu atau gimana sih yang ini?
1: Pastinya, masa cuma ngobrol sama Kaira.
0: Ya udah, mau request lagu apa?
1: Kak Ju kepingin dengar lagu darinya. Kok udah tanya lagu udah lupa nih. Oke, dari ini aja kok enggak. Kak Ju kepingin, karena tadi bilang pesawat ya.
0: Iya. Iwan Fals.
1: Jangan. Enggak, Kak Ju ingin punya ilmu bisa melangkah di atas awan aja. Melangkah di atas awan.
0: Dari siapa sih itu?
1: Roni Sianturi.
0: Melangkah di atas awan. Sebentar ya.
1: Jadi enggak usah beli, enggak apa ya, beli tiket besar kita kira kalau udah ada ilmu tuh.
0: Melangkah di atas awan.
1: Ih, jauh banget suaramu, Kira.
0: Gak ada melangkah di atas awan.
1: Yang ada apa, Roni Sianturi?
0: Roni Sianturi. Gak ada juga nih.
1: Aduh, kemana si Roni emang?
0: Gak tahu, ntar ya. Saya cari dulu nih.
1: Lagi masih bubuk siang kayaknya. Udah lah, gak ada. Dari Rita Effendi aja, pesawatku. Memes apa Rita Effendi ya pesawatku?
0: Kalau Roni Sianturi, Bintang Keabadian.
1: Jangan. Kok enggak ini aja, Ma Roni Sianturi sama Atik CB aja boleh juga tuh.
0: Apa tuh judulnya lagi?
1: Aduh, lupa Kak Ju judulnya. Coba ada enggak Atik CB sama...
0: Kau dan Aku, Benar-benar Cinta.
1: Kau dan Aku aja lah. Coba yang ragu-ragu.
0: Edan, Berdua.
1: Berdua, kalau enggak salah.
0: Berdua kita lewati. Gitu.
1: Lewati apa? Jembatan Siratong Mustaqim? Jembatan Siratul Mustaqim sendiri-sendiri.
0: Ada salam-salamnya atau masih copy paste yang kemarin?
1: Ya udahlah, kalau dikasih copy aja lah.
0: Oke, copy aja deh ya.
1: Ya, copy aja lah. Daripada nanti dibilang senggol orang.
0: Iya betul, nggak usah senggol-senggol orang ya. Kita bersua-sua berceria.
1: Iya. Emang kalau dibilang dia hitam marah, emang Kak Yana.
0: Enggak usah bahas-bahas itu deh.
1: Oke deh.
0: Ya, oke, terima kasih Kak Juju.
1: Oke, sama-sama Kera. Mulutnya enggak mau nyong hari ini kan?
0: Enggak, itu kalau malamnya aja ya.
1: Oke. Aman deh ya.
0: Iya.
1: Oke, makasih banyak Kera.
0: Sama-sama.
1: Dadah Kera.
0: Dadah, bye bye. Waalaikumsalam Kak Juju. Ya, kita buka lagi kesempatan pendengar untuk Anda yang mau bergabung sih.

0: Kaira.
1: Sudah kenyang banget ini.
0: Oh gitu. Kayaknya banyak makan ya hingga kenyang kita.
1: Banyak banget, nggak terhitung lagi.
0: Ya Allah, kayaknya nabunya enak banget ya.
1: Oke, siang ini di Sugar Garden ya. Garden ya, Sugar bener. Apa Sugar Garden sih?
0: Dumpu sih.
1: Menu makan siangnya apa?
0: Sederhana aja kita lauknya, Kak Kaira.
1: Sesederhana apa sih?
0: Ikan bakar.
1: Ikan bakar sederhana itu ya?
0: Ya, kan kos sih, bukan daging.
1: Iya, betul.
0: Iya kan?
1: Ikan bakar terus ditemani dengan sayuran apa?
0: Sayur kesukaan itu apa namanya? Tahu tumis pakai itu apa namanya tuh?
1: Pakai apa? Pakai toge.
0: Brokoli itu.
1: Oh, brokoli.
0: Iya.
1: Oke, sangat lezat ya menu makan siangnya. Ini bikin ngiler juga nih. Ada sisanya enggak, Kak Ciputro?
0: Ada untuk makan malam nanti ada sisanya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Juga Kaira juga cukup kalau mau ke
1: online aja ya. Oke deh.
0: Apa namanya? Lagu ini mau dengar apa namanya, kan lu udah lupa Kak Kaira kan.
1: Lagu apa?
0: Dari ngeblank saya nih.
1: Ngeblank ya? Emang aduh grogi nih.
0: Grogi dalam banget dengan enggak masuk kalau Kak Kaira siaran.
1: Makanya sering-sering masuk.
0: Itu kadang-kadang kan sibuk. Jadi kalau misalkan memang enggak sibuk, insyaallah saya pantau terus nih radio.
1: Oh, mantap.
0: Iya, mantap betul. Oh, mantap betul. Yeah. Kalau mantap kepanjangan dari apa Kak Kaira?
1: Dari apa emang? Saya enggak tahu nih. Tolong.
0: Mandi tak pernah.
1: Hah? Jangan mengadi-ngadi ya.
0: Kalau mantul kan mantap betul. Udah lagu ini aja dari apa namanya, yang sering putri minta atau putra minta apa tuh? Ketika Cinta Bertasbih ya.
1: Oh, Ketika Cinta Bertasbih.
0: Iya, enak tuh, adem-adem ayam kalau kedengar lagu itu kan.
1: Enak, emang ada rasanya Kak Ciputro?
0: Iya, karena kan dari liriknya kita kan bisa juga merasa gimana, apalagi liriknya itu kan baik gitu kan. Ya, kebawa gitu Kak Hera.
1: Ketika Cinta Bertasbih.
0: Iya.
1: Oke, baik. Salamnya untuk siapa?
0: Boleh, terima kasih. Yang pertama untuk Kak Hera yang lagi bertugas, selama bertugas hingga tuntas nanti, sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berkah umur, berkah rezeki ya.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Terus untuk Bang Amar juga, Bang Rizky, Bang Arso, Bang Putra, Bang Dimas juga ya. Buat Bapak di radio ya. Dan juga untuk Kak Eli di Pagar Air, Mas Roy, Kak Ina di Bato, dan untuk semua lagi mendengarkan, salam sehat, salam ukhuwah, salam santun pokoknya.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Ciputro.
0: Sama-sama Kak Kaira sayangku. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kesempatan pendengar untuk Anda yang mau join ya di sesi yang pertama. Oke, halo. Assalamualaikum. Dengan siapa ini?
2: Waalaikumsalam. Dengan diri ini.
1: Siapa dirimu?
2: Ada deh.
1: Siapa masa sih? Dari Lebanon ya?
2: Diriku sih. Itu kan sedih. Ntar diriku cegat di situ kalau dirimu pulang ke seberang selawah ya.
1: Seberang mana? Seberang laut. Sehat dirimu?
2: Alhamdulillah diriku sehat walafiat, dirimu juga selalu sehat semoga ya.
1: Amin ya. Oke, BTW menu makan siangnya apa di Lebanon?
2: Di Lebanon tentu makannya daging dong.
1: Daging?
2: Daging kambing gitu kan.
1: Oh, itu masih sederhana ya.
2: Makanan sehari-hari di Lebanon tuh daging kambing.
1: Iya, terus ditemani dengan sayuran apa?
2: Sama capcay.
1: Capcay. Terus minumannya apa?
2: Susu sapi.
1: Oh, susu ke hati. Baiklah.
2: Susu sapi.
1: Oh, susu sapi. Maklum ya, akhir bulan memang kayak gini pendengaran. Oke, mau diputarin lagu apa?
2: Habis banyaknya kok makan sih ya. Dirimu udah makan belum?
1: Sudah dong, udah kenyang ini.

0: Pakai menu apa?
1: Pakai menu apa lagi yang banyak dijualan?
0: Oh gitu.
1: Seperti itu. Gak ada yang spesial-spesial, gak ada.
0: Ada sih sebenarnya.
1: Di mana?
0: Kita mau requestnya sama
1: oh,
0: yang
1: jualnya. Nanti yang spesialnya bareng dirimu aja.
0: Bener.
1: Boong. Boong.
0: Aduh, ya Allah.
1: Ya udah, mau request lagu apa nih?
0: Aduh, lagu apa ya? Bingung nih. Masuk kok nggak ada lagu.
1: Ya udah, keluar aja deh, dah. Assalamualaikum. Gak ada. Gimana sih Kayana?
0: Cari satu di situ apa sih gitu?
1: Apa ini nggak tahu?
0: Yang nampak di situ apa gitu?
1: Yang nampak banyak sih yang nampak ini.
0: Ya cuma pilih satu, comot satu.
1: Comot satu. Comot satu ya, kita comot satu lagu darinya. Once aja mau, Delova.
0: Oh, boleh.
1: Yang betul.
0: Betul. Namanya aja disuruh comot. Ya apa yang dapat kayak orang tarik lotre kan?
1: Ya udah deh, itu aja ya. Oke, baik. Salam-salamnya ada atau tidak?
0: Salam pertama buat Kaira, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya. Dengan atur Kak Yana, salam-salam semuanya aja ya.
1: Terus?
0: Terus buat Juju tadi di Sabah. Dia kena potong tadi, kasihan. Terus buat Lucu Maria, Mas Roy, Bang Heng.
1: Ketawa terus ya Kak Yana, kayak lagi happy nih.
0: Kak Yana kapan sih agak happy?
1: Iya, tiap hari happy, 24 jam happy.
0: Alhamdulillah, Allah kasih Kak Yana happy gitu kan.
1: Terus?
0: Terus semua-semua aja. Gak ada terus-terus tertaprak tembok.
1: Untuk Bang Putra gak ada. Nih Bang Putra kirim salam nih buat Kak Yana.
0: Aduh tuh Bang Putra seberapa ikat ya?
1: Satu ikat aja, gak usah banyak-banyak.
0: Gak, ya nung kasih Mbak Putra yang banyak ikatnya, yang merah-merah, pink-pink gitu.
1: Terus untuk Kaira?
0: Untuk Kaira yang putih-putih, yang kuning-kuning.
1: Kayak gitu, gak adil ya?
0: Iya dong, kan beda orang, beda warna.
1: Aku juga mau yang merah-merah nanti satu ikat sama Bang Putra.
0: Karena Mbak Putra kan gak ada pakai yang merah-merah dia. Kalau Kaira kan ada pakai yang merah-merah.
1: Ya udah terserah Kak Yana aja.
0: Orang suka-suka Kak Yana kok.
1: Iya betul. Terus untuk siapa? Untuk semuanya aja ya. Bosan nih.
0: Ya Bang Putra, terima kasih.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, BTW saya juga mau menyapa teman-teman saya ini yang sudah bergabung di live TikTok saya. Ntar lagi ya, yang merah terbang. Iya, cepet ya, sesuai dengan janjinya ya. Oke, mendengar ada Bang Irza Maulana, juga ada Bang Razi, ada Bang Putra, kemudian tadi ada Rizky juga ya. Ada R2I, ini siapa ya? Suaminya kakak itu deh. Saya nggak tahu nama aslinya siapa, lupa soalnya. Kemudian ada si Ol juga nih, Bang Ol di Bato, dan ada bundaku yang lagi pantau juga ya kan. Terus ada semuanya aja. Yang mau bergabung di 100% Indonesia kirim salam ya, dan juga request lagunya silakan di WhatsApp Pro 1 di 0852-8285-4445. Oke, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar. Ada dari Atik CB dengan judul Berdua.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya kita masih dalam 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Oke, tadi ada yang minta diputarin lagu darinya Mesahira ya. Judulnya Di Ujung Minggu, tapi saya nggak tahu siapa tuh namanya ya, lupa tadi. Dan salamnya untuk semuanya aja, seperti itu. Oke, kemudian saya bacakan yang ada di WhatsApp Pro 1 pendengar ya. Ada Bu Wardaniah di Kampung Lung Kemungkiman Guci Rompong, Kecamatan Lampusaka, Kabupaten Pidi ya. Oke, katanya saya mau minta diputarin lagu yang judulnya Telepon Rindu yang dinyanyikan oleh Nani Sugianto. Baik, terima kasih. Salamnya untuk semua pecinta 100% Indonesia. Oke, baik. Kemudian ada Fitri di Darussalam mau request lagu darinya Wali dengan judul Tobat Maksiat. Salam-salam buat Kak Yana, Kak Lia Kampung Lada sama Bang Deddy, Kak Cun Maria, Wadul, Kak Eli Pagar Air dan pendengar yang lainnya. Spesialnya buat Bang Amar, semoga Bang Amar sehat terus panjang umur. Selamat dunia akhirat buat Kak Ira, sehat terus dan panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, untuk teman-teman saya yang sudah bergabung di live TikTok saya, ini ada si All, katanya boleh request lagu. Boleh dong, ayo request lagu ya di WhatsApp Pro 1, jangan di WhatsApp pribadi. Ada Pira juga yang katanya mau planning ke Sabang bulan 11. Ah, itu cuma planning doang ya. Tapi tidak akan terlaksanakan. Ya, berharapnya terlaksanakan sih ya, mudah-mudahan. Kemudian ada Bang Raji juga, Bang Razi Arda, ada Bang Irzam. Dari tadi Bang Irzamnya bolak-balik terus sih. Entah siapa yang dipantau, heran deh. Bukannya menetap aja di live, ya kan? Oke, untuk semuanya aja selamat siang, selamat mendengarkan lagu-lagu yang kami hadirkan dalam 100% Indonesia. Kita dengarkan lagu darinya Mesahira dengan judul Di Ujung Minggu. Selamat mendengarkan.

Pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, tentunya kebersamaan kita dalam 100% Indonesia siang ini menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan saya bacakan kembali yang ada di WhatsApp Pro1 ya. Assalamualaikum, saya Bang Heru. Waalaikumsalam Bang Heru. Bang Heru lagi di Lampasnya Kota. Saya ingin diputarkan lagu darinya Iwan Fals, judulnya Mata Dewa. Salam buat Kak Ira, selamat bertugas. Dan salam untuk Kak Yana, Kak Juju, Kak Ina, Kak Lia, Kak Cut Maria, Bang Rizal, dan semua pendengar setia RRI. Terima kasih juga sudah mau bergabung dalam 100% Indonesia siang ini ya. Dan pendengar, ini lagu terakhir ya untuk siang ini di 100% Indonesia darinya Iwan Fals dengan judul Mata Dewa. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda hingga saat ini menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saya Khaira harus pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya juga akan ada rekan Dimas pendengar yang akan menemani Anda dalam Banda Aceh sore. Oke, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, "Nanti kalau sudah sempat." Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sore hari ini kita bertemu kembali di program acara Beranda Asa Cita, dan di sore hari ini kita dengan tema inflasi dan investasi menjaga nilai harta dengan prinsip ekonomi syariah. Dan inflasi menjadi salah satu tantangan dalam menjaga nilai harta dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, investasi dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengelola dan mengembangkan harta. Tentu dengan memperhatikan prinsip halal dan sesuai syariah, lantas bagaimana Islam memandang investasi di tengah inflasi? Dan apa saja yang menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan masyarakat? Dan semuanya akan kita bahas dalam dialog ekonomi kreatif RRI Banda Aceh bersama Ahmad Syukran LCMAG selaku Wakil Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan Komunikasi dan Sosialisasi MES Aceh Besar. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dengan tema inflasi dan investasi menjaga nilai harta dengan prinsip ekonomi syariah. Kita sapa untuk narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 pada sore hari ini. Selamat sore Pak Ahmad Syukran. Apa kabar sore ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya. Alhamdulillah sudah hadir di Pro 1. Kita bincang sampai nanti azan asar lah ya.
1: Insyaallah.
0: Tentu dengan tema yang sudah kita siapkan, dan juga kami mengundang untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di sore hari ini untuk layanan telepon 0651 44336 atau WhatsApp-nya 0852 8285 4445. Selain Anda dengarkan, Anda juga bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh. Oke, langsung saja Bapak, kita di sore hari ini untuk mulai dialog kita, mungkin secara sederhana terlebih dulu, apa yang dimaksud dengan inflasi dan bagaimana dampaknya terhadap nilai harta yang kita miliki?
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati seluruh pendengar radio RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada, ya, berkaitan dengan tema yang ditawarkan kepada kami pada hari ini, yaitu tentang bagaimana inflasi dan investasi lalu dampaknya, ya. Kalau berbicara tentang inflasi, semua kita sering mendengar istilah inflasi, dan secara sederhana itu inflasi itu secara definisi adalah naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus sehingga nilai uang kita menurun. Ya, kalau kita analogikan sederhana, dulu kita punya uang 10.000 bisa mendapatkan 1 kilogram beras. Tapi hari ini dengan uang tersebut kita tidak bisa mendapatkan, dengan uang 10.000 kita belum tentu bisa mendapatkan 1 kilogram daripada beras tersebut. Artinya, ya, kalau kita lihat secara hakiki, ya, nilai uang tersebut telah membuat daya beli kita berkurang. Nah, ini makna secara definisi, ya, definisi secara umum tentang inflasi, dan ini sedang kita alami saya rasa hari ini semua.
0: Benar. Uang 10.000 ini untuk apa lagi sekarang, ya? 100.000 juga bingung kita mau ngapain sekarang, ya?
1: Benar.
0: Nah, kalau menurut Pak Ahmad, mengapa inflasi ini dapat membuat daya beli uang menurun dari waktu ke waktu? Kenapa itu?
1: Ya, yang pertama memang uang, jumlah uang yang beredar itu bertambah.
0: Bertambah, benar.
1: Bertambah, ya. Kemudian barang yang kita butuhkan ada kalanya terbatas, ada kalanya bertambah. Tapi ketika uang, benda yang kita butuhkan itu terbatas, sedangkan uang itu beredar banyak, maka kemudian nilai daripada benda yang akan kita miliki itu dengan cara jual beli itu akan, nilainya akan meningkat tinggi. Sehingga uang kita yang banyak pun ya tidak efisien, tidak efektif kita gunakan. Kenapa? Karena banyak uang tapi kita justru mendapatkan barang tersebut yang barangnya seharusnya bisa kita dapatkan dengan nilai uang yang rendah. Ini adalah persoalan yang sering terjadi, ya. Maka kalau dalam perspektif syariah itu, dalam kajian muamalah itu, fikih muamalah, ada disebut dengan naqsul al-qimah. berkurangnya nilai, ya. Artinya bukan berarti 15.000 kemudian berkurang menjadi 10.000, enggak. 15.000 sama, tapi daya beli kita dengan angka 15.000 itu tidak sama lagi seperti beberapa tahun yang lalu. Ini kan problematika yang sedang kita alami hari ini, ya. Dulu kita kalau uang 100.000

0: Mana kita sebaiknya menyikapi kondisi ketika nilai uang terus mengalami perubahan?
1: Ya, setidaknya saya melihat ya ada tiga sikap yang harus kita miliki ketika kita mendapati nilai uang berubah hari ini ya. Yang pertama itu sikap pertama yaitu ikhtiar menjaga apa yang kita miliki. Tentunya ini berupa harta ya. Jadi kita tidak pasif ya. Kita tidak pasif membiarkan harta tersebut tergerus. Ya, sebagai analogi sederhananya ya. Hari ini ketika seseorang punya tabungan 1 miliar itu biasa aja. Tapi coba 20 tahun yang lalu kalau ada orang tabungan 1 miliar luar biasa. Nah, kenapa? Karena nilai 1 miliar itu tergerus. Jadi kita ikhtiar menjaga agar harta kita ini jangan sampai tergerus nilainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tawakal dan tidak menimbun. Ini persoalan yang paling sakral sebenarnya ya. Kenapa terjadi inflasi? Salah satunya orang lebih suka menimbun apa yang dia miliki, tentunya hartanya. Ya. Padahal kalau kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak lalu dia tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Ini kan semacam peringatan yang agak sedikit sarkas ya. Nah, dia yang punya kekayaan, dia yang punya harta, tapi harta itu dia timbun ya, maka berikanlah kabar gembira kepada dia bahwa azab Allah itu sangat pedih. Kemudian yang ketiga, bagaimana kemampuan kita mengubah harta menjadi aset real? Ya, ini masih menjawab pertanyaan tadi, kayak mana sikap kita ketika nilai uang ini berubah hari ini ya. Jadi yang ketiga itu kita mampu mengubah harta yang kita miliki itu menjadi aset yang real, yang produktif dan yang halal. Nah, ini sebenarnya menjadi fenomena yang sering kita lihat juga hari ini ya. Orang lebih suka menimbun tapi tidak berpikir bagaimana apa ya, dia tidak berpikir agar timbunan dia itu ya menjadi sesuatu yang produktif. Nah, makanya saya juga pernah melihat itu orang tuh senang buka ini ya, buka BSI Mobile kah, Bank Aceh apa Action kah. Dia senang melihat angkanya ya. Padahal angka itu tergerus. Ya, dia tidak berpikir bagaimana apa yang dia miliki dalam angka-angka tersebut bisa produktif di kemudian hari. Nah, ini ya salah satu di antara sikap yang ada dalam perspektif kami, bagaimana cara ya sikap menyikapi ketika nilai uang itu berubah.
0: Baik. Oke, dalam Islam bagaimana sebenarnya konsep menjaga dan mengembangkan harta dapat dikaitkan dengan keputusan investasi?
1: Ya, memang dalam Islam kalau kita lihat dari maqasid syariah ya, itu ada namanya hifzul mal, menjaga harta ya. Nah, hifzul mal itu terbagi kepada dua dia. Ada yang pertama hifzul mal min janibil wujub. Wujud. Yang kedua hifzul mal min janibil adam. Nah, hifzul mal min janibil wujud yaitu kita menjaga harta yang ada dengan kita, lalu kita berpikir bagaimana harta yang ada tersebut bisa berkembang. Maka disitulah ya muncul yang namanya investasi. Ya. Ketika hari ini kita punya properti, kita berpikir bagaimana dari properti ini bisa menghasilkan. Nah, jadi kalau cara berpikir ini ada dalam diri kita, maka tidak ada lagi misalkan properti-properti yang terbengkalai, contoh tanah misalkan ya. Nah, kemudian ada juga menjaga harta ya, hifdzul min janibil adam. Konsep menjaga harta agar tidak hilang. Artinya sekarang apa yang kita miliki, bagaimana harta tersebut tidak hilang. Ya, tidak terhilang misalkan karena ribanya, tidak hilang misalkan karena dicuri. Ya, apalagi misalkan harta tersebut disimpan agar tidak hilang tapi lupa bayar zakat. Ini justru menjadi malapetaka lebih besar. Nah, jadi menanggapi pertanyaan tadi, dalam Islam itu ada namanya konsep hifzul mal, menjaga harta ya, menjaga harta dengan cara yang pertama menjaga agar bertumbuh yaitu dengan berinvestasi, yang kedua menjaga agar tidak hilang. Tentu dengan cara-cara yang telah diatur dalam aturannya.
0: Ya. Tapi kalau kita bahas

0: tentang investasi dalam perspektif syariah, apa sebenarnya prinsip utama investasi yang sesuai dengan ekonomi syariah?
1: Ya, ini memang bicara investasi ini menarik ya. Tiba-tiba kita udah dengar ada investasi bodong.
0: Ya.
1: Yang kena tipunya sekian orang, nilainya sekian miliar ya. Ini sebenarnya melalui saluran ini ya kita sama-sama mengedukasi khususnya untuk diri saya sendiri dan semua pendengar ya. Agar kita benar-benar selektif ketika mendengar atau ada yang menawarkan tentang investasi. Ya. Yang pertama sekali ya, kalau kita lihat dalam instrumen investasi syariah, yang perlu diperhatikan prinsip dalam investasi itu adalah pertama kita memastikan bahwa apa yang kita investasikan itu halal zatnya dan jelas akadnya.
0: Yeah.
1: Halal zatnya dan jelas akadnya. Persoalan akad ini krusial. Ya, kenapa? Ketika akadnya ya tidak halal, maka apa yang dihasilkan pun tidak halal.
0: Tidak halal.
1: Ya. Apanya yang diperhatikan daripada akadnya yang halal? Yang pertama, bebas dari riba. Yang kedua, ya, tidak termasuk dalam perilaku gharar. Gharar hanya jelas, ya. Nah, tiba-tiba kena peng dari home. Dari mana enggak tahu.
0: Money laundry.
1: Ya. Kemudian yang ketiga, tidak terjerumus dalam perbuatan mesir. Ya, spekulasi, gambling. Nah, ya, jadi sudah dilihat investasinya, tiba-tiba dia cek langit. Kalau kayak ini investasi sekian hasilnya, padahal kalau kita lihat menjangkan sekian segitu aja nggak dapat. Ya, itulah kira-kira ya. Yeah. Maka ketika kita ingin berinvestasi, kita lihat dulu ya jenis investasi yang kita lakukan itu secara zatnya halal atau tidak. Kemudian akadnya bagaimana? Ya, halal zatnya apa? Jangan sampai kita berinvestasi kepada zat-zat yang tidak dibenarkan dalam Islam. Contoh, kita berinvestasi untuk perusahaan minuman keras.
0: Yeah.
1: Jelas-jelas minuman keras itu tidak halal.
0: Mm-hmm.
1: Nah, datang kita ke perusahaan Casburg, datang kita berinvestasi itu. Casburg ini kan perputaran tinggi ini. Ya, itu kan salah satu perusahaan minuman keras yang ternama, B-Wine ya. Nah, tapi secara zatnya dia tidak halal, maka investasi kita pun tidak dibenarkan di situ. Yang kedua, halal kegiatannya. Kembali kepada yang nomor satu tadi, kita pastikan dulu kegiatannya itu sesuai enggak dengan standar syariah. Ya, jangan sampai kita berinvestasi pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Contoh misalkan ya itu tadi, kita berinvestasi pada industri perfilman pornografi misalkan. Ya, itu kan kegiatannya tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, ada underlying asset ya. Jelas barangnya dan jelas jasanya. Nah, jadi bukan uang menghasilkan uang. Ini persoalan ini. Ya. Ketika orang berinvestasi yang dipikir adalah bagaimana uang ini bisa menghasilkan uang. Tanpa mengetahui apa produknya, bagaimana jasanya. Ini perlu kita periksa kembali ketika berinvestasi.
0: Ya.
1: Jangan-jangan ya kita pakai sistem Ponzi. Ya,
0: sistem Ponzi apa itu?
1: Ya, member to member get member itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ya. Jadi akhirnya yang terjadi adalah dari uang menghasilkan uang tanpa ada kegiatan yang jelas.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang sering kita lihat ketika terjadinya penipuan kah dalam investasi atau dikenal dengan investasi bodong. Kemudian yang keempat, adil dan transparan. Nah, apa maksud adil dan transparan? Nisbah bagi hasilnya jelas. Jadi ketika kita mau investasi, dari situ kita jelaskan dulu akadnya, bagaimana pembagiannya, lalu bagaimana resikonya. Nah, ini jangan sampai kita pertama ya nggak ada suatu akad yang jelas, tiba-tiba pas bagi udah ribut. Kenapa? Hana tapi bagi. Nah, ini persoalan-persoalan yang ini yang sering terjadi ya. Kemudian terakhir kita pastikan investasi yang kita lakukan ini ya, apakah jenis kegiatannya itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah ya, khususnya yang terdaftar pada OJK. Jadi dengan ada Dewan Pengawas Syariah, di situ kita ada fungsi kontrol. Kira-kira nanti sudah melampaui daripada ketentuan-ketentuan tersebut, Dewan Pengawas Syariah berhak untuk menegur melalui opininya dan sebagainya. Itu kurang lebih.
0: Baik. Oke, dan Pak Ahmad, saya juga ada pertanyaan yang menarik sebenarnya. Kalau dalam Islam sendiri bagaimana melihat atau memandang keuntungan dari investasi sendiri?
1: Ya, keuntungan dalam investasi ini sebenarnya oke-oke saja selama akadnya jelas.
0: Selama akadnya jelas.
1: Akad jelas. Contoh nih, akad mudharabah. Ya, Mutar apa itu kan bagi hasil.
0: Bagi hasil.
1: Cuman persoalan kita adalah ketika berbicara keuntungan, kita nggak pernah mengikutkan resiko di situ.
0: Oke.
1: Seharusnya kalau kita lihat dalam standar muamalah, itu dalam investasi itu ada prinsip al-ghunmu bil-ghurmi ya. Keuntungan itu sebanding dengan resiko yang ditanggung. Kalau dalam istilah orang sering mengatakan high return ya. Ya, high risk high return. Gede besar resiko, besar keuntungannya. Nah, jadi keuntungan daripada investasi syariah ini dilihat bagaimana akadnya. Kalau akadnya mudharabah, musyarakah, itu jelas. Ya, pembagiannya jelas, nisbahnya disepakati. Tapi jangan lupa dalam sebuah kegiatan usaha, baik dalam akad mudharabah, dalam akad musyarakah, itu potensi kerugian juga ada. Nah, sekarang bagaimana kerugian itu juga sama ditanggung. Jadi mungkin sederhananya, keuntungan sama dinikmati, kerugian sama ditanggung.
0: Oke. Nah, artinya juga penting sekali untuk memahami resiko sebelum seorang memilih instrumen investasi, begitu ya?
1: Benar-benar.
0: Baik. Oke. Dan Pak Ahmad, saya juga ingin tahu terkait beda investasi syariah dengan investasi konvensional dari sisi akad dan juga sumber keuntungannya apa?
1: Ya, tentu ada perbedaan ya. Dan perbedaannya sangat mencolok sebenarnya ya. Yang pertama, yang namanya investasi halal itu, ya, dia terbebas dari tiga unsur yang sebelumnya sempat saya sebutkan tadi ya.
0: Iya, benar.
1: Yaitu unsur riba, gharar, dan maisir. Ya. Jadi, kalau investasi yang kita lakukan di dalamnya tidak mengandung unsur riba, ya, maka dipastikan itu investasinya halal. Atau yang kedua, tidak mengandung unsur gharar. Apa itu gharar? Akadnya tidak jelas, obyeknya tidak jelas, kemudian pembagiannya juga tidak jelas, itu gharar di situ. Kalau tadi unsur riba, ada keuntungan, tapi nggak ada risiko. Tiba-tiba ketika kita investasi, ini pokoknya kamu setiap bulan 10%.
0: Oke, tanpa hasil. Risiko?
1: Tanpa risiko. Okay. Tapi ketika terjadi, misalkan ya musibah, kan, itu yang pengelola nanggung sendiri.
0: Oh, begitu.
1: Nah, ini investasi seperti ini tidak dibenarkan ini. Kenapa? Ada unsur riba di situ. Oh, ya. Nah, jadi kalau yang pertama investasi halal yang kita masuk di sini adalah terbebas dari perbuatan riba, artinya ada keuntungan tetapi juga ada resiko. Kalau keuntungan tanpa resiko itu ada unsur riba. Yang kedua, ya, terbebas dari perbuatan gharar. Akadnya jelas, ya, objeknya jelas, bagi hasilnya jelas. Tapi kalau akadnya tidak jelas, objeknya tidak jelas, berarti ada unsur gharar. Dan yang ketiga, maisir. Ya, terbebas daripada unsur spekulasi. Ya, jadi kita tidak bisa menebak-debak. Untung itu nggak bisa kita tebak-tebak. Tentu ada kalkulasi-kalkulasi. Nah, antara pihak. Ya, artinya logis atau tidak rasionalitas itu sangat bergerak dalam bicara tentang keuntungan. Jadi nggak bisa dikira-kira begitu saja. Ada kalkulasinya. Baik. Ini yang membedakan antara investasi halal dalam perspektif syariah dan yang non halal.
0: Baik. Sebelum nanti saya tanyakan dari masyarakat juga, saya coba baca dulu dari WhatsApp yang telah masuk. Ini ada Bu War di Lampu Saka. Jadi saya langsung ke pertanyaan aja, Pak Ahmad. Beliau menanyakan bagaimana nilai uang waktu akan datang nanti. Apakah mungkin tetap seperti yang sekarang juga yang lagi kita alami saat ini? Yang akan datang bagaimana untuk nilai tukar uang ini? Gitu, saya pahaminya begitu ya. Karena ini panjang juga, sebenarnya itu intinya.
1: Jadi kalau kita lihat secara faktual hari ini, ya seribu dulu dengan seribu sekarang kan sama-sama seribu ya.
0: Sama-sama seribu.
1: Gak berubah sebenarnya. Tapi
0: nilainya,
1: daya belinya yang berkurang.
0: Oke.
1: Jadi kalau kita lihat hari ini, ya 100 ribu hari ini sama dengan 100 ribu sampai dunia kiamat dunia ini di Indonesia sama sebenarnya. Tapi daya belinya berkurang ya. Mungkin ke depan dalam 20 tahun ke depan 100 ribu hanya cukup beli es krim.
0: Bisa jadi.
1: Beli batagor mungkin cuma dapat 2 porsi. Sekarang 100 ribu bisa dapat 10 porsi misalkan. Jadi sebenarnya nilainya tidak berubah, tapi ya daya beli kita terhadap objek tersebut ya yang menurun.
0: Baik. Gitu ya pertanyaannya, sudah dijawab ya Bu War. Jadi kalau nilai rupiahnya 1000 rupiah zaman dahulu sampai sama sekarang, nilai rupiahnya tetap sama. tapi daya belinya yang menjadi beda sekarang ya. Oke, ini jika ada pertanyaan dari masyarakat kita terkait dengan penghasilan yang terbatas, terus sebenarnya apakah investasi tetap memungkinkan, Pak Ahmad? Dari mana sebaiknya kita memulainya begitu? Ini yang mungkin penghasilan yang terbatas atau penghasilan kecil-kecilan begitu?
1: Ya, mungkin ya. Jadi kalau kita berbicara, ya. Jadi sebenarnya kalau bicara investasi itu tidak perlu menjadi orang kaya ya. Enggak perlu menjadi orang kaya.
0: Nah, itu menarik. Saya juga ingin sebenarnya, nah. Tapi belum kaya gimana caranya ini?
1: Ya. Nah, artinya ketika kapan investasi, ketika sudah ada isi rekening 1M misalkan. Oh, enggak mesti seperti itu. Kalau tidak begitu harus, cara pikirnya enggak jadi-jadi investasi kita ya.
0: Tapi nyatanya sekarang masyarakat ya. Saya sendiri berpikir seperti itu.
1: Ya. Jadi kalau kita melihat seharusnya investasi itu memang dimulai dari hal yang kecil ya. Contoh misalkan instrumen dalam investasi syariah ada seperti reksadana. Reksadana syariah ya. Jadi kita dengan biaya yang sedikit kita ikut menginvestasi, lalu di sana ada pengelola investasi tersebut. Okay. Di situ kita patungan.
0: Oh iya.
1: Patungan ya. Saya mampu 100 ribu, 100 ribu. Abang mampu 100 ribu, 100 ribu. Sampai kemudian diakumulatif semua sekian, buatlah kegiatan investasi. Lalu dibagi. Hasilnya dibagi sama rata. Sesuai dengan porsi-porsi atau ya proporsional lah, sesuai dengan porsi yang dia ikutkan dalam investasi tersebut. Belum lagi misalkan ada juga seperti emas ya. Nah, hari ini kan bisa beli emas dengan ya apa tabungan, kalau apa emas syariah itu ya. Jadi kalau di bank-bank khususnya bank syariah itu kan memang ada itu layanan emas itu ya. Jadi kita untuk beli emas, memiliki emas itu enggak mesti harus ada uang untuk bisa mampu beli 1 gram, enggak. 0, sekian gram pun kalau kita mampu ya segitu bisa. Lalu kita menabung lagi sampai emas itu bisa ya bisa menjadi kepemilikan kita. Dan ketika kita bermain dalam investasi syariah ini, yang instrumen syariah ini, sebenarnya itu kita bisa menjaga agar terhindar daripada yang namanya inflasi. Ya. Kemudian belum lagi nanti ada seperti wakaf produktif. Nah, ini wakaf produktif ini sebenarnya ini sangat indah untuk kita kaji ya. Ya, kalau kita lihat nih di Mesir contohnya nih, di Mesir itu ada namanya Universitas Al-Azhar. Al-Azhar itu ya, mereka hidup bukan dengan APBN. Ya, kalau bahasa kita APBN lah. Tapi mereka hidup itu dengan penghasilan wakaf. Makanya mahasiswa-mahasiswa sana itu digratiskan biaya kuliahnya. Kenapa? Tidak ada beban biaya kuliah yang dibebankan kepada mahasiswa. Kenapa? Karena ada hasil wakaf yang bisa ya membiayai atas jalannya program-program studi yang ada di sana. Nah, jadi kalau kita mau berinvestasi itu tidak mesti harus memiliki nilai uang yang banyak ya. Ya, yang penting kita mau. Tentu nanti bisa dikaji lagi itu ya, jenis-jenis investasi yang kemudian bisa dilanjutkan dengan nilai-nilai yang sederhana ya. Pendapatan terbatas lah mungkin Bang Guru.
0: Ya. Tinggal kita. Pak Ahmad, di sini juga banyak katanya banyak masyarakat tergiur investasi dengan janji keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Terus bagaimana cara mengenali investasi yang berisiko atau berpotensi penipuan? Ini bagaimana Pak Ahmad? Apalagi untuk kaum pendapatan yang mungil begitu ya.
1: Ini kan fakta nih. Sering terjadi kan? Nah, apalagi ada yang model-model ya money laundry kah, money gimbal dan sebagainya ya. Jadi ada janji ini kalau sekian you investasi, you dapat 30% di bulan pertama sampai itu. Udah pasti itu bohong besar itu.
0: Dengan akad segampang begitu ya?
1: Iya. Makanya mungkin di sini dalam kesempatan ini saya sedikit menyampaikan bagaimana kita mengenali investasi berisiko atau ada unsur penipuan. Kita kenali supaya kita bisa terbebas daripada tawaran-tawaran investasi yang begitu tergiur. Yang pertama sekali, kalau ada orang yang mengajak kita invest, lalu dia janjikan kita keuntungan besar, lalu keuntungan tersebut tetap dan cepat, keuntungan besar dan keuntungan tetap, keuntungan cepat, maka sudah pasti itu penipuan. Kenapa? Yang namanya investasi itu kan ada perputaran, ada build up dia, ada di memulai, kemudian berprogres sampai jadi. Tapi tiba-tiba ada tawaran dalam satu bulan, hari ini kita store, bulan depan kita sudah dapat 30% daripada perputaran tersebut. Apalagi kemudian kita tanya dalam bidang apa ini bergerak investasinya, dia tidak mampu munculkan. Maka di sini sudah pasti ada unsur penipuan. Jadi yang pertama sekali, kalau ada yang menyajikan keuntungan besar, kemudian keuntungan itu tetap dan keuntungan itu cepat, maka dipastikan investasi ini berpotensi bodong.
0: Bodong ya.
1: Yang kedua, kita juga berhak untuk melihat kalau kita sudah tahu jenis investasinya, jenis kegiatannya, apakah khususnya kita di Indonesia, apakah ada izin OJK atau tidak. Ini pengaruh nih, karena OJK ini kan berperan sebagai lembaga pengawas terhadap perputaran terhadap kegiatan-kegiatan investasi tersebut. Nah, kemudian lihat lagi, itulah saya bilang tadi, Ponzi tadi, apakah di sana memakai skema member get member? Ya, ini cari anggota, bayar registrasinya, lalu yang anggota itu cari lagi anggota lain. Nah, uang-uang registrasinya diberikan kepada yang di atas atasnya. Pertanyaannya sampai kapan bisa bertahan itu?
0: Baik.
1: Nah, ya, itu. Kemudian terakhir tidak hanya agak jelas. Ya, makanya tadi saya bilang agar investasi kita itu halal, ya, pastikan dulu bagaimana akadnya. Ya. Lalu kemudian sepakati. Ya, jangan asal taruh uang nanti bulan depan dapat 30%. Kita enggak tahu akadnya apa, kita enggak tahu bagaimana kegiatannya. Itu
0: kok. Oke. Baik. Tapi di sini apa peran literasi keuangan syariah agar masyarakat tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memperhatikan aspek halal, aman, dan juga kebermanfaatannya.
1: Ya, sebenarnya inilah persoalannya, inilah pentingnya peran literasi ya. Karena kenapa orang tadi ya dia inginnya yang instan.
0: Yang instan benar.
1: Karena memang literasinya kurang. Mohon maaf, ini bukan berarti orang enggak membaca, banyak orang membaca, apalagi sekarang untuk mengaksesnya lebih mudah ya. Nah, tapi ketika ya literasi ini rendah terhadap khususnya terhadap kajian muamalah, orang yang hanya berpikir apa, bagaimana dia bisa mendapatkan return yang menjanjikan, tapi dia tidak lagi melihat kadar halal haramnya, dia tidak lagi mempertimbangkan resikonya, yang dia pertimbangkan bagaimana returnnya itu maksimal. Nah, maka disinilah ya kita perlu terjun kembali untuk sedikit membacalah ya terkait dengan praktek-praktek muamalah kita lakukan, apalagi hari ini mohon maaf ini ya dengan kecanggihan teknologi ya, ya kita tidak perlu lagi membuka buku satu persatu. Setidaknya ketika ada tawaran kegiatan bisnis, kegiatan investasi kepada kita, coba cari tahu dulu lah ya, cari tahu dulu, googling dulu supaya kita mendapat gambaran terhadap objek yang akan kita laksanakan. Ya, tapi ketika kita abai terhadap tersebut ya, maka yang terjadi adalah ya kita terjerumus kepada hal-hal yang haram. Nauzubillah.
0: Baik. Pak Ahmad Syukran, kalau untuk konteks Aceh, atau kita berbicara tentang konteks Aceh, dengan karakteristik masyarakat Aceh yang menerapkan prinsip syariah, bagaimana peluang pengembangan investasi syariah di daerah?
1: Ya. Sebenarnya kalau kita ingin mengkaji lebih dalam ya tentang ekonomi syariah, praktek muamalah yang berbasis kepada syariah, ini sebenarnya sangat berpotensi menguntungkan ya. Tapi terkadang nanti semangat ini tidak diikuti dengan ya mental kita
0: ya. Mental ya.
1: Mental. Ini ada unsur mental juga di sini ya.
0: Baik. Bagaimana ya, bisa menjadi unsur mental juga ini bagaimana?
1: Ya, karena gini ya. Saya juga selaku pelaku bisnis ya.
0: Oke.
1: Kadang-kadang kan ketika kita ya saya juga berpikir bagaimana hari ini saya bisa berinvestasi, bahkan ketika duduk ini ya nyoput dengan sedikit ada kemudahan ini, apa yang kita bisa kita miliki, lalu dari situ kita ya bisa ya apa yang bisa kita invest dan menghasilkan. Kadang-kadang kita sudah dapat ini konsep kerjanya nih.
0: Oke.
1: Ya. Tapi enggak percaya kepada si pengelolanya.
0: Oh iya, ya. Baik.
1: Kenapa? Enggak percaya ini bukan berarti kita terlalu suzon, bukan. Tapi kita sudah melihat ya kejadian-kejadian yang dialami oleh rekan-rekan kita, pengelepulan. Ya. Jadi sebenarnya konsep ekonomi syariah ini, khususnya Aceh ya, kita apalagi dengan ya diperlakukan syariah Islam, ini sebenarnya sangat mudah untuk kita jalankan ya. Tapi yang itulah tadi, kembali kepada mental pribadi kita ini ya. Kadang-kadang kita ketika diberi kepercayaan, kita merasa itu jackpot. Oh man, ipulih ATM Pak Lom, pajan Lom. Ini persoalan-persoalan yang terjadi. Jadi kembali kepada mentalnya ya. Karena kalau dari konsep syariahnya nih, kalau kita kaji dari perspektif muamalah, itu sebenarnya kalau kita jalankan betul-betul sangat menguntungkan itu. Ya.
0: Baik. Nah,
1: keadilannya ada di situ. Tapi mental itu lagi ini.
0: Oke, baik. Nah, sebenarnya apa yang bisa dilakukan generasi muda Aceh agar sejak dini memiliki kebiasaan mengelola dan mengembangkan harta secara syariah?
1: Ya, mungkin yang pertama yang disampaikan itu adalah jangan tunda.
0: Jangan tunda.
1: Jangan tunda apa? Jangan tunda semangat berinvestasi. Udah pasti nanti anak muda tanya, ngampu investasi? Dengan apa investasi?
0: Ya.
1: Jadi kembali kepada apa yang kita jelaskan tadi, ketika kita berinvestasi itu tidak melihat nominal yang besar. Ya. Tapi dengan apa yang kita miliki walaupun itu sedikit, itu bisa kita berinvestasi. Caranya jangan tunda apa? Pertama sekali apa yang kita miliki kita manage dulu.
0: Okay.
1: Kita kan hidup ini ada kebutuhan juga nih.
0: Ya.
1: Lalu dalam kebutuhan ini kita juga ada kebutuhan rohani, bersedekah. Ya. Nah, di usia sedini mungkin ya, kalau kita seorang ayah, kita bina anak-anak kita. Ini jajan sekian, misalkan 10.000, ini gak semuanya untuk beli somai. Nah, sisihkan sekian untuk tabung, sisihkan sekian untuk celeng, ya, sisihkan sekian untuk konsumsi. Nah, kemudian dari tabungan tersebut dialokasikanlah untuk bagaimana ada kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan. Kalau kita bicara hari ini tentang investasi sebenarnya ya, ini kan banyak home industry ini. Ya. Banyak misalkan apa tuh lagi ya ya home industry, ya ekonomi-ekonomi kreatif yang dimainkan oleh anak muda ini.
0: Yeah.
1: Di situ kita mengajak untuk berinvestasi. Jadi kalau ada teman kita ingin membuat sebuah usaha, kita yang ada sedikit kemudahan, kita juga ikut nimbrung walaupun kita tidak mengerti langsung, tidak bisa langsung memanage, tidak bisa langsung hadir untuk membuat produk tersebut, tapi setidaknya kita menyiapkan modal. Dan dari situ kemudian kita bagi hasil. Okay. Nah, tapi itulah tadi ya. Kadang-kadang ya karena kurangnya literasi mungkin sehingga kita khawatir, takut nanti itu lagi ya. Yang kedua memang karena mental tadi ya. Nah, karena saya sering kali mendapatkan hawa bipeng, ai pengut lepulin ya, sudah dibawa lari sama pulan padahal tuh kawan dekat dari kecil. Nah, ini masalah itu tadi. Jadi kita muda-muda ini harus ada kesadaran untuk berinvestasi dari sekarang dengan cara memanage apa yang kita miliki tersebut.
0: Oke, baik. Pak Mas Syukran, kita ke pertanyaan penutup. Sebenarnya apa kesalahan paling umum yang dilakukan masyarakat ketika ingin berinvestasi?
1: Ya, kalau kesalahan yang paling umum pertama sekali takut.
0: Kesalahan paling umum takut ya, rasa ya, takut ya. Mental juga kembali tadi.
1: Ya, telah, ya. Yang kedua telah tadi ya. Ketika persepsi investasi itu diartikan yaitu angka yang tinggi ya.
0: Okay.
1: Artinya kita bisa berinvestasi ketika punya angka sekian ya, nominal sekian. Padahal bicara investasi itu apalagi dalam syariah tidak melihat angka minimalis dan angka maksimalis ya. Yang penting kitanya mau bergerak ya. Kemudian memanage, itu insya Allah investasi itu akan berjalan. Ya kalau saya bisa mengajak pemuda-pemuda Aceh hari ini ya, cobalah sesekali ya, tolong dibuatkan list siapa saudagar-saudagar kaya Aceh, burung-burung kaya Aceh. Datangi mereka, coba diskusi sama mereka. Saya juga pernah beberapa kali mendatangi ya tokoh-tokoh, bukan tokoh sih, saudagar-saudagar Aceh ya, urung-urung kaya Aceh. Ketika saya duduk sama mereka, itu enggak ada yang instan mereka. Semuanya berproses.
0: Oke.
1: Okay. Enggak perlu saya sebutkan namanya, kenal semua mungkin ya. Siapa pulang, siapa pulang, siapa pemilik pulang. Itu kalau kita lihat mungkin latar belakang supir dulu.
0: Baik.
1: Kinet.
0: Ya.
1: Kernet ya. Nah, tapi hari ini asetnya udah mana-mana. Dan mereka jarang menabung dalam bentuk uang cash. Mereka menabung dalam bentuk investasi.
0: Oh iya.
1: Ya, boleh dicek ya. Enggak perlu saya sebutkan nama deh karena ini ya umum ya. Ya.
0: Tapi sudah sebenarnya kita sadar juga itu ya. Kita melihat ketika dia sukses, ada juga sebagian kita mengetahui bahwasanya perjalanannya juga sangat panjang, sangat berat ya. Tapi kita tidak agak berat mengikutinya.
1: Ya,
0: apalagi
1: itu
0: dengan berinvestasi dengan penghasilan yang terbatas tadi.
1: Ya.
0: Itu yang permasalahan, mungkin itu menjadi permasalahan yang paling umum juga ya. Oke, baik, sebagai penutupnya ini Pak Ahmad, apa pesan bagi masyarakat agar tidak hanya menyimpan harta tetapi juga menjaga sesuai prinsip syariah?
1: Ya, sebagai pesan terakhir perlu kita sadari bahwa praktek investasi ini bukan praktek baru ya. Mm-hmm. Dan ini bukan bid'ah nih ya. Yeah. Tapi ini memang praktek yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mm-hmm. Kalau kita melihat itu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menganjurkan kita untuk memutar harta. Mm-hmm. Tapi jangan menimbun. Apa kata Rasulullah? Fima makna? Ketahuilah siapa yang menjadi wali anak yatim yang memiliki harta, hendaklah ia perputarkan hartanya dan jangan ia biarkan hingga habis oleh zakat. Mm-hmm. Artinya memang perintah kita berinvestasi ini sebenarnya kalau kita lihat daripada konteks hadis ini sudah sangat kental. Mm-hmm. Ya, bahwa investasi itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita lihat Rasulullah juga pelaku. Mm-hmm. Daripada investasi tersebut, ya beliau pelaku akad mudharabah. Mm-hmm. Mana buktinya? Ya beliau pernah menjadi pedagang daripada Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah sebagai pemodalnya, Rasulullah yang hadir untuk mengelola dan menjual kepemilikan apa yang dimiliki oleh Siti Khadijah. Jadi ini sebenarnya masalah investasi ini ya, kalau kita lihat sebagai penutup tadi, ini bukan hal yang baru. Cuman disitulah kita perlu kembali untuk menggali literasi supaya kita lebih melek ya, lebih terang mata kita, lebih besar pengetahuan kita tentang investasi tersebut.
0: Oke, baik. Pak Syukran dan pendengar dimanapun Anda berada, semoga perbincangan pada sore hari ini menambah wawasan kita dalam mengelola dan menjaga nilai harta di tengah inflasi. Dengan tetap berpegangan dengan prinsip ekonomi syariah, dan tentu saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Ahmad Syukran yang sudah bersama kita berbagi informasi dan juga pencerahannya. Terima kasih juga untuk Ibu War tadi yang sudah bergabung bersama kita melalui WA tadi ya. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang terus mengikuti dan juga menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh. Sampai jumpa lagi di Dialog Ekonomi Kreatif RRI Banda Aceh berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banda Aceh sore ini. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum.
1: Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau stager bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.
0: Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Terima kasih pada karena masih bersama kami Pro 1 RR Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan sore hari ini masih bersama saya Dimas. Kita bersama hingga malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti tepat pukul 17 Anda dapat mengikuti warta berita yang kami rangkum dalam lintas 17 tentu untuk edisi hari ini.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Bilang cinta itu tidak mudah.
2: Sekarang atau tidak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh. 11 September 2026, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI terus berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan, dan menjadi ruang bagi keberagaman suara masyarakat Indonesia. Memasuki usia ke-81, RRI akan terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.

0: Baik, pendengar perempuan Anda berada, terima kasih Anda masih bersama RRI Plus 1 Banda Aceh. Kenal informasi dan inspirasi. Dan tentu di sore hari ini masih bersama saya Dimas yang menemani Anda hingga malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16.41 menit waktu Indonesia Barat. Tentu masih dengan lagu-lagu pilihan terus saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini, dan juga nanti dengan informasi lainnya akan terus saya hadirkan untuk Anda. Selamat sore dan selamat bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Banda Aceh sore ini

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

97,7 FM Pro 1 RR Banda Aceh dengan suara saya Dimas, dan saat ini waktu menunjukkan pukul 16.56 menit waktu Indonesia Barat. Nanti tepat pukul 17 pendengar, kami akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam lintas 17. Tentu untuk edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Tetap bersama kami, dan selain Anda dengarkan, nanti Anda juga bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh.

0: 101 Banda Aceh. Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekori Nusantara 17 Banda Aceh, Laus Mawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita penjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BNN bersama pemerintah Aceh Besar mendorong masyarakat dengan profesi petani tanaman terlarang untuk alih profesi menjadi petani komoditas legal. Berikutnya, Dinas Pendidikan Aceh dorong Satuan Pendidikan Tangguh Bencana. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lus Mawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. BNN bersama pemerintah Aceh Besar mendorong masyarakat dengan profesi petani tanaman terlarang untuk alih profesi menjadi petani komoditas legal. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Badan Narkotika Nasional BNN mendorong masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang untuk meninggalkan komoditas narkotika dan beralih mengembangkan tanaman legal yang memiliki nilai ekonomi. Kopi, cabai, jagung, hingga kakao menjadi sejumlah komoditas yang didorong sebagai pilihan bagi petani. Program pemberdayaan alternatif ini diharapkan tidak hanya memutus mata rantai tanaman narkotika, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN Irjen Pol Dr. Andes Aldrin Huta Barat mengatakan, lahan yang selama ini digunakan untuk menanam tanaman narkotika harus diarahkan menjadi lahan produktif yang menghasilkan komoditas legal. Hal tersebut disampaikan Aldrin dalam rapat sinergi program stakeholder pada kawasan rawan tanaman terlarang yang digelar di Aceh Besar Selasa 29 September 2026.
2: Ketika nanti mereka mau berusaha ya, atau kita bilanglah UMKM ya Pak, Pak Abub ya, itu juga perlu modal ya. Tolong sampaikan ke Pak Bupati, memberikan dorongan ya untuk mengajak perbankan atau bank-bank yang ada di mana, di wilayah Aceh Besar, itu bisa memberikan support dana dengan suku bunga rendah. Ya. Ada kemudahan-kemudahan. Nah, sehingga dengan modal itu dia bisa berusaha yang pernah dilatihkan oleh BNN, baik itu dari pusat maupun dari provinsi. Ya.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Besar Dr. Andes Haji Syukri Ajalil menyatakan pemerintah daerah siap mendukung program tersebut. Ia menilai perubahan pola usaha masyarakat perlu dilakukan secara bersama agar aktivitas ekonomi yang sebelumnya bergantung pada tanaman terlarang dapat diarahkan ke kegiatan yang lebih produktif dan legal.
3: Kami bersama pemerintah daerah siap untuk bekerjasama, berkolaborasi, dan memberikan dukungan sepenuhnya. Karena ini merupakan juga salah satu visi dan misi Bupati terpilih bagaimana meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat yang ada di Aceh Besar.
1: Sebagai bentuk tindak lanjut, pemerintah Aceh Besar akan menerbitkan peraturan Bupati tentang penguatan P4GN, pembentukan tim terpadu P4GN tingkat kabupaten, serta mengalokasikan anggaran khusus pada 2027. Pemkab Aceh Besar juga akan menjalin kerjasama dengan Dayah dan Ormas untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu, gedung Bapelkes Janto direncanakan dimanfaatkan sebagai pusat rehabilitasi narkoba bagi pemulihan pecandu dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Aceh dorong peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam membangun satuan pendidikan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
4: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin berharap Training of Trainer TOT Fasilitator Daerah Kesiapsiagaan Bencana bagi guru dan tenaga kependidikan tahun 2026 dapat mendorong peningkatan kapasitas dalam membangun satuan pendidikan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting dalam membentuk fasilitator daerah yang kompeten, memiliki pengetahuan, keterampilan mitigasi, serta membangun budaya kesiapsiagaan bencana di daerah masing-masing.
5: Ini tugas ibu setelah, bukan bapak dan ibu setelah keluar dari sini dan mengerjakan tugas sebagai narasumber atau fasilitator trauma heli, bapak dan ibu menjadi psikolog di sekolah untuk guru, kepala sekolah, dan anak-anak kita sepanjang karir bapak dan ibu. Ini harus menjadi tonggak bagi bapak dan ibu mengubah pola pikir, karena bapak dan ibu adalah pendidik, bukan pengajar.
4: Adapun kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan program layanan dukungan psikososial LDP pasca bencana dan kesiapsiagaan bencana di masa depan, sekaligus upaya membangun kapasitas dan ketahanan atau resiliensi ekosistem pendidikan di Provinsi Aceh. TOT juga mendukung implementasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB demi terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabu. Dalam rangka penanganan pasca bencana, Bapeprida Kabupaten Aceh Barat gelar pertemuan bersama organisasi perangkat daerah dan unsur terkait. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut dokumen rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, sehingga penanganan dapat terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Berikut laporan reporter Arif Rizalul.
6: Dalam rangka mempercepat penanganan pasca bencana, Bapeprida Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan pertemuan bersama organisasi perangkat daerah OPD dan unsur terkait di Aula Bapeprida Kabupaten setempat. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut berdasarkan dokumen rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, khususnya dalam menyusun langkah penanganan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam pertemuan itu, OPD terkait diharapkan dapat meningkatkan komunikasi serta koordinasi dengan kementerian maupun lembaga pemerintah di tingkat nasional yang memiliki program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kepala Bapeprida Kabupaten Aceh Barat Abdul Wahab mengatakan koordinasi tersebut dinilai sangat penting agar berbagai program dan dukungan yang tersedia di tingkat nasional dapat disinergikan dengan kebutuhan serta prioritas penanganan pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat.
7: Kegiatan penanganan rehabilitasi ini yang sudah ada di rencana induk nasional, ada di kementerian dan lembaga. Jadi informasi ini akan kita sampaikan, harapan kita OPD-OPD bisa mungkin mencoba berkomunikasi dengan pihak-pihak kementerian kaitan dengan kegiatan tersebut. Nanti pihak OPD bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan tersebut dengan prioritas-prioritas memang sangat kita butuhkan di daerah, mengingat kemampuan kemampuan keuangan di kita di Kabupaten Aceh Barat sangat terbatas, sehingga kita kalau untuk menangani sendiri sudah pasti mungkin tidak punya kemampuan. Makanya kita sekarang ini sangat berharap bisa mendapatkan beberapa kegiatan dari kementerian itu untuk bisa realisasi di tempat kita, sehingga proses penanganan rehabilitasi ini bisa kita laksanakan sesuai dengan yang kita targetkan.
6: Dia juga menambahkan langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pasca bencana sekaligus mendukung pemulihan kondisi masyarakat dan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat dukungan bagi pelaku UMKM melalui pendampingan

0: UMKM untuk mengikuti berbagai kegiatan dan event yang digelar oleh pemerintah.
1: Untuk UMKM, kita dari Dinas Perdagangan ini melakukan pendampingan-pendampingan, mengikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah, event-event, sehingga UMKM ini bisa aktif dan terus bergerak.
0: Selain pendampingan, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar berkembang dari usaha rumah tangga menjadi usaha yang lebih memiliki legalitas dan kapasitas produksi yang lebih besar hingga mampu menghasilkan produk unggulan Aceh Barat. Dukungan tersebut juga dilakukan melalui berbagai program yang dapat membantu pelaku usaha, salah satunya adalah pasar murah dan penyediaan barang subsidi. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat, termasuk pelaku UMKM, dalam memenuhi kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Dukungan program tersebut dirasakan Yanti sebagai pelaku UMKM Aceh dan Sebelah Prasmanan, yang mana ia mengatakan keberadaan pasar murah dan program pemerintah lainnya cukup membantu pelaku usaha kecil dalam memenuhi kebutuhan usahanya.
2: Alhamdulillah ada program pemerintah sekarang kan banyak yang pasar murah juga, sangat terbantu untuk kita UMKM yang menengah ke bawah. Kami nih yang jual mie, kayak minyak subsidi, gula, telur tuh udah mulai banyak di pasar murah juga. Jadi sangat terbantu untuk kami yang pelaku usaha. Sangat membantu dengan event pemerintah sekarang ya. Sangat berterima kasih juga kepada pemerintah Aceh Barat yang telah mendukung UMKM kita di Aceh Barat ini.
0: Yanti berharap program pemberdayaan UMKM terus dilanjutkan dengan semakin banyak kegiatan yang memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa, melaporkan.
3: Dari Melabu Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Bupati Gayo Lewis, Suhaidi, memastikan lahan untuk pembangunan hunian tetap tersedia, sementara Balai P2P Kementerian PKP juga meminta penyediaan jasa menjaga kualitas tepat waktu serta keselamatan konstruksi. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
4: Pemerintah Kabupaten Gayo Lewis memastikan dukungan terhadap kelancaran pembangunan hunian tetap atau HUNTAP termasuk dalam penyediaan lahan. Bupati Gayo Lewis Suhaidi mengatakan sejumlah kendala di lapangan merupakan bagian dari tantangan yang harus diselesaikan dan tidak boleh menghambat pekerjaan. Ia meminta camat dan kepala desa ikut menjaga kondusivitas serta memfasilitasi penyelesaian persoalan masyarakat termasuk terkait pembebasan lahan. Bupati menargetkan seluruh pihak fokus mempercepat pembangunan hingga akhir tahun. Sementara itu Satker Perumahan Balai P2P Kementerian PKP Aceh meminta penyedia jasa menjaga kualitas, ketepatan waktu, kesiapan material dan peralatan, serta keselamatan konstruksi. Pembangunan hunian tetap itu menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Gayo Lewis, sekaligus diharapkan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
3: Sambut hari jadi Propam Polri ke-24, Propam Polres Bandar Meriah salurkan bansos untuk warga dan lansia. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
5: Dalam rangka menyambut hari jadi Propam Polri ke-24, Propam Polres Bandar Meriah menggelar kegiatan sosial dengan menyalurkan bantuan sosial bansos kepada warga yang membutuhkan dan lansia. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Masjid Al-Amilin, Kampung Pantiraya, Kecamatan Wipesam, Kabupaten Bandar Meriah, Selasa 29 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi Kasih Propam Polres Bandar Meriah Ibtu Untung Sinaga, Kapolsek Wipesam Ibtu Zahrul, serta sejumlah personil Propam Polres Bandar Meriah. Kegiatan sosial ini menjadi bagian dari momentum hari jadi Propam Polri ke-24 sekaligus sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat khususnya bagi warga yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Kapolres Bandar Meriah AKBP Riki Nugraha mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan wujud kepedulian Polri kepada masyarakat serta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penerima.
6: Nenek, ini ada bingkisan dari kami, dari Polri, dari Propam ya. Ini wujud nyata bahwasannya negara hadir untuk masyarakat ya Nenek. Mohon doakan kami ya, semoga polisi personal Meriah bisa melaksanakan kegiatan polisi dengan baik ya Nenek. selain masyarakat dengan baik.
5: Menurutnya, kegiatan sosial seperti ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat. Kehadiran personil

0: tengah warga diharapkan tidak hanya dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Propam Polres Bener Meriah menunjukkan bahwa momentum Hari Jadi Propam Polri tidak hanya menjadi peringatan institusi, tetapi juga dapat diisi dengan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada, Rumah Amal Universitas Syekh Kuala atau USK mendorong mahasiswa memanfaatkan media sosial bukan hanya untuk komunikasi dan hiburan, tetapi juga untuk membangun personal branding, mengembangkan usaha, dan membuka peluang ekonomi. Pesan itu disampaikan dalam Maher series ke-38 yang mengangkat tema strategi beriklan dan berjualan di media sosial. Dan mahasiswa dibekali strategi sosial media marketing, mulai dari membangun kesadaran audiens, menarik konsumen, hingga mendorong loyalitas dan rekomendasi. Selain itu, peserta juga diajak praktik membuat konten pemasaran sesuai karakteristik platform dan target audiensi. Jadi media sosial bisa menjadi ruang belajar berkarya sekaligus membuka peluang usaha bagi mahasiswa.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Pendengar Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kembali saya sampaikan informasi terkait Ketua Perwasi Aceh Mukarramah Fadlullah memberikan dukungan langsung kepada kontingen Aceh yang tampil pada Lomba Senam Kreasi Nasional Perwasi 2026 di Jakarta. Mukarramah hadir bersama PLT Ketua DWP Aceh Nyonya Fitriani Taufik dan pengurus Perwasi Aceh, dan ia mengapresiasi semangat dan kekompakan peserta serta mengajak kontingen Aceh tampil percaya diri dan memberikan kemampuan terbaik. Mukarramah berharap seluruh peserta tetap kompak dan membawa nama Aceh dengan penuh semangat.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pada kalian berpun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dan terus mendengarkan RRI Pro 1 Banda Aceh. Saat ini pukul 18:10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya saya hadirkan lagu religi untuk Anda. Sampai nanti saya menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan saya informasikan waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya sore ini pada pukul 18:33 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh. Selanjutnya saya hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Tentu sampai nanti kami kemudiankan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Nanti pada pukul 18 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: pendengar berpun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RR Banda Aceh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat fardu maghrib, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti halaqah maghrib langsung dari Masjid Rabaitul Rahman, Kota Banda Aceh.
1: Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Sidang jamaah hadirin dan juga pendengar Radio Baitur Rahman dan juga pemirsa YouTube Masjid Raya Baitur Rahman, pada malam ini kita melanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah, tentang kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersumber dari kitabnya Syekh Sayyid Zainal Abidin bin Ja'far yang bernama Barzanji, Maulidul Barzanji, dan juga bisa kita lihat syarahan panjangnya disyarah oleh Imam An-Nawawi Banten dalam kitabnya Madarijus Su'ud. Kita melanjutkan pada bab yang ketiga. Sebelumnya kita telah membahas tentang nasab Rasulullah, mulai daripada ayah beliau Abdullah sampai kepada Adnan, nasab Rasulullah yang tersebut di dalam riwayat-riwayat, khususnya juga yang tersebut di dalam kitab yang kita kaji ini, yakni kitab Maulidul Barzanji. Kita masuk dalam bab yang ketiga. Musannif, pengarang daripada kitab Maulidul Barzanji, menyebutkan, walamma aradallahu ta'ala ibraz haqiqatihil muhammadiyah, dan diketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak menampakkan hakikat beliau, hakikat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idharahu jisman wa ruha bi suratihi wa ma'na, dan Allah hendak menampakkan Rasulullah dengan sekalian dengan jasad dan ruh yang sebelumnya sudah ada nur, yang nur itu diletakkan daripada mulai penciptaannya sebelum diciptakan makhluk, kemudian turun menurun daripada nasab Rasulullah sebagaimana dijelaskan pada riwayat sebelumnya, pada kisah sebelumnya, sampai terletak pada dahinya ayah beliau yakni Abdullah. Dan di saat nur itu Allah lahirkan, Allah nampakkan dalam bentuk jisma wa ruha, dalam bentuk jasad dan ruh, bisuratihi wa makna, serta dengan rupa badan anggota tubuh Rasulullah, wa makna, dan juga sifat-sifat Rasulullah, sifat luhur, sifat batinah Rasulullah yang tinggi. Di saat itu naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminah az-Zuhriyah, Allah pindahkan nur kenabian Rasulullah itu dari sulbinya Abdullah ila maqarrihi min sadafati Aminah az-Zuhriyah, Allah pindahkan nur dari dalam sulbi bapaknya Abdullah, Allah pindahkan ke dalam rahim ibunda Rasulullah Aminah, disebut dengan Aminah Zuhriyah, digelar dengan Zuhriyah karena Aminah ini berketurunan daripada Zuhrah bin Kilab, karena Aminah binti Wahab bin Abdil Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Kilab ini sama juga dengan nasab Rasulullah. Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab, sehingga disebut dengan Aminah Taz-Zuhriyah. Zuhriyah ini karena Aminah berbangsa kepada Zuhrah bin Kilab. Allah pindahkan Nur dari sulbi bapaknya Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, sebagaimana nasab yang kita bahas pekan yang sebelumnya, bahwa ayah daripada Nabi Muhammad, yakni Abdullah, Abdullah ini anaknya Abdul Muttalib, sebagaimana riwayat yang sering kita dengar bahwa Abdul Muttalib itu memiliki 15 orang anak. Abdul Muttalib memiliki 15 orang anak, 10 laki-laki, 5 perempuan. Yang termasuk yang masyhur beritanya, yang masyhur dalam riwayat-riwayat, disebutkan saudaranya Abdullah termasuk Abbas, sahabat Nabi sendiri, kemudian juga Abu Lahab, kemudian juga Abu Talib, itu termasuk anaknya Abdul Muttalib, yang semuanya berjumlah 10 orang. Pada awal mula Abdul Muttalib karena diamanahkan sebagai penjaga kota Mekah, penjaga Kaabah, diamanahkan menjaga Kaabah, menjaga sumur Zamzam, sehingga oleh Abdul Muttalib ini bernazar. Bernazar, ya Allah, seandainya aku dilahirkan 10 anak laki-laki. Karena kenapa Abdul Muttalib bernazar? Karena dia menganggap beban dia, tanggungjawab dia menjaga Mekah, menjaga Kaabah, menjaga sumur Zamzam, ini tidak bisa dilakukan kalau dia tidak memiliki anak lelaki yang banyak. Sehingga bernazar, ya Allah, kalau aku dapat 10 anak yang laki-laki, maka aku sembelih satu orang. Dinazar langsung Abdul Muttalib, munyuna anak 10 boh yang agak untuk menjaga Kaabah, menjaga sumur Zamzam, maka dia bernazar akan menyembelih satu di antaranya. Akhirnya ternyata nazar Abdul Muttalib ini terrealisasi, memang ada. Dia mendapatkan 10 orang anak putra. Di samping juga dia juga memiliki 5 orang putri. Pada akhirnya dia harus menyelesaikan nazarnya dia. Dan dia panggil semua anak-anak dia yang 10 ruagam, 5 renong, dipanggil semua. Dia menyampaikan kepada anak-anaknya tentang nazar dia, bahwa kalau ada 10 orang anak lelaki, maka dia akan menyembelih satu di antaranya. Sehingga karena Abdullah anak yang paling tulut, anak terakhir, maka sasarannya kepada Abdullah. Tapi dia tidak sanggup menyembelih langsung Abdullah, sehingga dia bertanya kepada tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu bagaimana solusinya, dan diarahkan untuk bertanya kepada seorang tokoh perempuan, peramal perempuan, untuk ditanyakan tentang solusi bagaimana nazar ini dilaksanakan. Sehingga si peramal ini menjawab bahwa gantikan nazarmu ini dengan 10 ekor unta. Pasolam kertas undian,

yang keluar tetap nama Abdullah, hingga sampai pada batas dia masukkan 100 ekor unta dalam undian. Ternyata di saat dia masukkan 100 ekor unta, di saat itulah yang muncul dalam undian unta. Tidak lagi muncul nama ayahanda Rasulullah Abdullah. Disitulah hikmah pergantian satu nyawa di kalangan Arab dengan ganti 100 unta. Dan itu berlaku dalam diat. Diat dalam syariat kita, syariat Islam. Diat membunuh nyawa satu nyawa, maka diganti dengan 100 ekor unta. Itu asal muasalnya. Dan Rasulullah pernah menyebut sendiri bahwa dia sendiri adalah anak dari orang dari dua yang disembelih. Rasulullah mengatakan dirinya, saya ini adalah anak dari dua yang disembelih. Maknanya dua mantan calon disembelih. Karena dia keturunan daripada Ismail dan juga Abdullah. Ismail ini pernah dijadikan calon untuk disembelih, dan juga Abdullah juga calon disembelih. Maka dia disebut, saya ini adalah anak dari dua yang disembelih. Rasulullah berketurunan langsung kepada Nabi Ismail. Dari dua nabi anak Nabi Ibrahim, satu Ismail, satu Ishak. Dari Ishak ini lahir keturunan-keturunan para nabi. Sedangkan dari Ismail tidak ada keturunan yang nabi kecuali Nabi Muhammad. Jadi dari Nabi Ibrahim beliau memiliki dua anak, satu Ismail, satunya Ishak. Dari Ishak ini lahirnya Yakub dan keturunan-keturunan Yakub, dan juga lahirnya bangsa Bani Israel dari keturunan Ishak. Sedangkan dari keturunan Nabi Ismail tidak ada nabi selain Nabi Muhammad. Makanya nur Nabi Muhammad yang ada pada Nabi Ibrahim turun kepada Nabi Ismail dan tidak diwarisi oleh nabi-nabi yang lain kecuali langsung kepada Nabi Muhammad. Itu salah satu keistimewaan nasab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail itu juga pernah dijadikan calon untuk disembelih oleh bapaknya, dan begitu juga dengan Abdullah, ayah langsung daripada Nabi Muhammad, juga pernah dijadikan calon untuk disembelih. Karena nazar daripada Abdul Muttalib, ayah daripada Abdullah. Abdullah ini nur Nabi Muhammad yang diletakkan di dalam sulbinya, di dalam sulbi daripada Abdullah. Naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminat az-Zuhriyah. Allah pindahkan nur kenabian daripada sulbi Abdullah kepada tempat yang semestinya, yakni min sadafati Aminat az-Zuhriyah, yakni ke dalam rahim Bunda Aminah az-Zuhriyah. Wa khassaha al-qaribul mujibu bi an takuna umman lil Mustafa. Kemudian Allah yang maha qarib, Allah yang maha mujib, khassaha, mengistimewakan Aminah, mengkhususkan Aminah, bi an takuna umman li Mustafa, dengan menjadikan dia sebagai ibu bagi Rasulullah al-Mustafa, Rasulullah yang terpilih. Allah maha qarib, di sini disebutkan dengan al-qaribul mujib, Allah yang maha dekat, dekat dengan para hambanya, dengan hambanya apakah dalam berdoa, Allah dekat untuk mendengarkan doa para hamba, Allah dekat dengan para hamba yang meminta kepadanya. Al-Mujib, dan Allah maha menerima segala doa. Allah Ta'ala, Allah yang maha qarib, Allah yang maha mujib, mengistimewakan Bunda Rasulullah Aminah dengan menjadikan dia sebagai ibu bagi Rasulullah Mustafa. Kenapa Aminah dijadikan ibu? Li'annaha afdalu qawmiha hasaban wa anjabu wa azkahum aslaw wa far'a wa atyabu. Imam Nawawi menyebutkan
Kenapa

ibu Siti Aminah dijadikan sebagai ibunya Rasulullah? Karena Siti Aminah adalah orang yang paling utama, paling baik nasabnya. Nah, di kalangan Arab, nasab yang paling mulia adalah nasabnya Aminah. Apalagi dia berujung kepada Kilab. Nah, Kilab bin Murrah yang juga nasab Rasulullah. Maka dia menjadi orang yang memiliki nasab yang paling mulia. Wa azkahum aslaw wa far'an. Asal usulnya pun sangat suci. Asal usulnya sangat suci, sangat murni. Sehingga falam yusyarikhu fi wiladatihi, sehingga yang lahir dari Aminah itu pun hanya Rasulullah seorang. Dia tidak memiliki anak yang lain sebagaimana Abdullah, sehingga nur kenabian yang ada di dalam sulbi Abdullah dan kesucian Aminah hanya berkumpul pada satu orang, yakni Nabi Muhammad. Tidak musyarikat, tidak ada anak yang lain yang bersama Nabi Muhammad menjadi anak daripada Aminah dengan Abdullah. Disebut dengan Aminah. Biasanya kalau kita di sini disebut dengan Siti Aminah. Padahal Siti itu tambahan yang kita sebut, tidak ada dalam namanya Aminah. Karena namanya ya Aminah. Tapi kalau sampai di tempat kita jadi Siti Aminah, Siti Fatimah, Siti Asia. Ini Siti ini kalau dilihat di dalam kitab-kitab Jawi, itu disebut dengan, ada disebut dengan Siti, ada disebut dengan Sitina, Sitina. Karena asal kata-kata Siti, dia berawal dari Sayyidatina. Kalau yang lelaki, Sayyidina, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ibrahim. Kalau yang perempuan, Sayyidatina, Sayyidah kami. Dari Sayyidatina, dalam kitab Jawi pernah kita jumpai Sitina. Sitina berawal dari Sayyidatina. Pada akhirnya menjadi Siti, Siti saja. Kasiti itu. Pada awal-awal Sayyidatina, kemudian menjadi Sitina, kemudian jadi Siti. Maka Siti itu kenapa pada Aminah ada Siti Aminah, Fatimah ada Siti Fatimah, Asiyah Siti Asiyah, Aisyah Siti Aisyah. Itu Siti itu berawal daripada Sayyidatina, kemudian ada di dalam kita-kita disebut Sitina, dan juga ada yang disebut dengan Siti. Siti itu berawal daripada Sayyidatina. Sayyidatina Aminah menjadi ibu bundanya Rasulullah yang terpilih daripada orang-orang yang lain karena dia memiliki nasab yang paling mulia, asal usul yang sangat suci, nasabnya yang paling utama. Wanudiya fis samawati wal ard bihamliha li anwarihi dzatiyah, dan diserukan di langit dan di bumi bihamliha li anwarihi, bahwa Aminah telah mengandung cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nurnya Rasulullah yang zatiyah. Di saat Siti Aminah mengandung Rasulullah, di langit dan bumi ada seruan, ada panggilan, ada suara yang menggelegar bahwa Aminah telah mengandung nur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sahal bin Abdullah At-Tustari menyebut, lamma aradallahu ta'ala khalqa Muhammad, di saat Allah hendak menciptakan Nabi Muhammad di dalam rahimnya Aminah pada bulan Rajab, yakni pada malam Jumat. Berarti awal pertama kali masuknya nur Nabi Muhammad ke rahim Aminah terjadi pada bulan Rajab di malam Jumat. Maka lahirnya 9 bulan kemudian di Rabiul Awal. Karena pertamanya masuk di malam Jumat di bulan Rajab. Di saat itu, pada saat Allah
menciptakan Muhammad di dalam rahim Aminah di malam Jumat bulan Rajab, Allah memerintahkan pada malam itu malaikat Ridwan, penjaga syurga, untuk membuka pintu syurga Firdaus. Allah memerintahkan kepada malaikat Ridwan, pada malam itu pintu syurga Firdaus dibuka. Kemudian setelah dibuka, wa yunadi munadim fis samawati wal ard, dan ada panggilan di langit dan di bumi. Apa katanya? Ala inna nural makhzunal maknun, ketahuilah sesungguhnya nur yang sebelumnya tersimpan, nur yang tersembunyi, alladhi yakunu minhun nabiyul hadi, di mana lahir daripadanya seorang nabi, fi hadhihi lailati yastaqiru fi batni ummihi alladhi fihi, pada malam ini telah menetap di dalam rahim ibunya. Fihi yatimu khalqahu, fihi yatimu khalquhu, pada di dalam rahim itu disempurnakan penciptaannya, dan dia akan keluar kepada manusia basyira wa nadhira. Dia nanti akan keluar, akan muncul di kalangan manusia. Nur itu, yakni nabi itu, akan muncul di kalangan manusia basyira wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira, wa nadhira, dan sebagai pembawa berita peringatan. Itu yang tersebut pada malam pertama kali masuknya nur Nabi Muhammad dari sulbinya Abdullah kepada rahim ibunda Aminah. Wa saba kullu sabbin li hububin nasimi saba, dan merindulah setiap orang-orang yang merindu karena hembusan angin saba. Kemudian musannaf menyebut bahwa di saat nur Rasulullah sudah duduk, sudah masuk ke dalam rahim Aminah, di saat itu semua berita tentang nabi, berita tentang mengandungnya nabi, muncul di semua makhluk, di seluruh makhluk, di segenap dunia, semuanya sampai berita. Bukan hanya pada manusia, tapi juga makhluk-makhluk Allah yang lain, juga kepada binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya sampai berita itu. Sangat cepat berhembusnya berita angin Saba. Wakusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah, dan dihiasi bumi setelah lama keringnya bumi, minan nabati, dengan tumbuh-tumbuhan. Sebelumnya, sebelum kelahiran nabi, negeri Mekah, negeri Arab kering, sudah lama tidak turun hujan, kemarau panjang. Pada saat ibunda Rasulullah mengandung, di saat itulah bumi kembali dihiasi dengan tumbuh-tumbuhan. Udip kembali. Bak kaya yang berokon kamati, bak kaya berokon yang katuh hana ujian, kemarau panjang. Pada malam itu, salah satu irhas namanya, salah satu kelebihan yang diberikan kepada Rasulullah dengan munculnya dia, belum muncul ke bumi, muncul di dalam rahim ibunya saja sudah nampak kelebihan-kelebihan, termasuk di antaranya menjadi subur kembali tanah Arab, tumbuh-tumbuhan yang dulunya kering, tanaman-tanaman yang dulunya sudah kering kerontang, akhirnya tumbuh kembali, subur kembali, sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aina'atis simaru wa adnasyajaru lil jani janah, buah-buahan menjadi matang. Wa aina'atis samar, simar, buah-buahan
yang dulunya tidak berbuah karena memang kemarau. Mulai pada saat itu wa ainaat, kembali menjadi matang. Kama sa'lob menyeborokan watai dubit, langsung urun langsung mati. Lehnya malamnya pun ka mulai wa ainaatis simar, buah-buahan menjadi matang. Wa adna syajaru lil jani janah, dan buah-buahan itu mendekat kepada orang yang memetiknya. Orang yang pemilik yang ingin memetik sudah dekat masa untuk bisa memetik kembali. Yang berokan kau pre-prehan alik, yang berokan bagah mati, yang berokan gohlam masak karut. Pada akhirnya dengan kelebihan itu, kelebihan Nabi Muhammad, semua pepohonan sudah kembali berbuah dan pemiliknya pun dapat memetiknya kembali. Wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin li Quraisyin bi fisahi al-sunil arabiyyah. Pada malam itu setiap binatang-binatang milik bangsa Quraisy nataqat bihamliha bi fisahi al-sunil arabiyyah. Mereka dapat berbicara, bahkan berbicara dengan bahasa Arab, dengan bahasa yang fasih. Bihamlihi, tentang kehamilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang mengandungnya Rasulullah. Oi, tersebar berita, ramai membicarakan. Kan cuma manusia yang membicarakan. Setiap binatang-binatang dari bangsa Quraisy, unta-unta, kambing, domba-domba, semuanya berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, berbicara tentang kehamilan Rasulullah, kehamilan Siti Aminah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kharratil asirratu wal asnamu ala wujuhil wal afwah. Dan juga singgasana, singgasana raja-raja dunia, singgasana raja-raja musyrik pada saat itu. Wa kharratil asirah, berjatuhan, hancur. Bahkan dalam riwayat kekena belah boh, ada 14 bangunan daripada Raja Kisra itu hancur, jatuh pada malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal asnamu ala wujuhi wal afwah, dan juga berhala-berhala, patung yang dijadikan sembahan para musyrik, berjatuhan. Ruh mandu ala wujuhi wal afwah, melungkop mandu karena memuliakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tabasharat wuhushul masyariq wal magharib wa dawabbuhal bahriyah, dan juga binatang-binatang liar baik di timur maupun di barat juga saling menyampaikan berita gembira. Wa tabasharat, saling menyampaikan berita gembira antar binatang. Binatang yang di timur pergi ke binatang yang di barat bil basyarat, dengan menyampaikan berita-berita gembira. Juga wadawab buhal bahriyah, juga binatang-binatang penghuni-penghuni laut juga sama menyampaikan berita-berita gembira, karena mereka juga merasa gembira dengan kelahiran Rasulullah. Karena Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan engkau kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Berarti Rasulullah ini, kemunculan Rasulullah bukan menjadi rahmat kita manusia saja. Di samping kita menerima rahmat kelahiran Rasulullah, juga makhluk-makhluk yang lain, seluruh alam, sekalian alam mendapat rahmat dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang dibawanya, kemudian hukum hakam yang didirikan olehnya, ketentuan-ketentuan syariat yang ada dengan berkatnya, itu semua menjadi rahmat, menjadi keberkahan kepada seluruh alam. Maka syariat-syariat yang kita lihat, syariat-syariat yang kita persaksikan dalam syariat kita, syariat Islam ini, hana yang memberatkan makhluk, hana yang menjadi pengganggu, hana yang menjadi menyusahkan, semuanya menjadi rahmat.
Kalau dicontohkan, lagi contoh, dilarang kencing di dalam lubang. Padahal kita memang kencing itu mencari lubang agar kencing kita tidak ke mana-mana. Kita tetap cari lubang. Tapi dalam syariat kita, kencing di dalam lubang itu dilarang. Ini salah satu syariat kita adalah menjaga makhluk yang lain. Hana kalon kutanya manusia mentau, tapi juga melihat makhluk yang lain. Apakah akan mengganggu? Karena ditakutkan di dalam lubang itu ada binatang yang kita tidak tahu keberadaannya. Kadang nasi dominan, kadang binatang-binatang kecil di dalam, ataupun binatang-binatang, bahkan kadang-kadang binatang itu bisa membahayakan diri kita lagi. Satu pun kadang nauli dalam. Akhirnya kan cuma ulunya yang merasa panas dengan kencing katanya, bahkan dengan katanya ilawan dalam negeri itu sama-sama membahayakan. Maka syariat kita, hukum hakam yang dalam syariat Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi sekalian alam, bukan cuma kita sebagai manusia. Kemudian wahtasatil awalimu minas sururika sahumayyah, dan seluruh alam, seluruh makhluk-makhluk meneguk kegembiraan. Wahtasatil awalimu minas surur, seluruh makhluk Allah meneguk kegembiraan, mengambil kegembiraan, menerima kegembiraan. Ka'sahumayyah, seperti orang meneguk air yang memabukkan, minuman yang memabukkan. Lagi tajib, lagi urung jib minuman yang memabukkan. Wate gejib, merasa ringan tubuh, merasa tenang tubuh. Menankah gepegat perumpamaan di saat kedatangan berita munculnya Nabi Muhammad, orang-orang bahkan seluruh alam menerima berita itu dengan berita yang sangat senang, dengan sangat gembira, dengan hati yang sangat senang. Wabushiratil jinnu bi'idlali zamanihi wantahakatil kahanatu warahibatir ruhbaniyah. Bukan cuma golongan manusia. Wabasyaratil jinnu, bangsa jin juga mendapatkan berita gembira itu, menyampaikan berita gembira itu. Bi'idlali zamanihi, dengan hampir dekatnya kemunculan Nabi. Jin sendiri senang juga dengan kedatangan Rasulullah, karena jin juga sama seperti kedatangnya manusia. Ada juga perintah-perintah yang dibebankan hukum kepada jin, karena tidak diciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya manusia sederajat dengan jin dalam hal diperintahkan untuk beribadah. Makanya jin juga ada jin yang muslim, ada juga jin yang kafir. Ada sama seperti manusia, ada manusia yang muslim, ada manusia yang kafir. Sehingga jin juga menerima berita gembira dengan kedatangan Rasulullah, dengan kemunculan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wantahakatil kahanatu warahibatir ruhbaniyah, dan juga dengan pada saat kelahiran Rasulullah, dukun perdukunan, karena pada saat itu dukun-dukun pada masa jahiliyah bukan cuma lagi dukun jino, lebih parah lo. Tapi dukun pada saat itu hancur, rusak, bertuh mandu, tinggai mandu hanasto peduli le, karena ureng mandu-mandu telah dimuliakan pada saat itu dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada mungkin sampai di sini, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan menyambung kembali sejarah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya melalui kitab Maulidul Barzanji dan juga syarahannya
oleh Imam An-Nawawi Bantani di dalam kitab Madarijus Su'ud. InsyaAllah dengan penjelasan yang kita sampaikan menjadi ilmu baru ataupun ataupun sebagai kembali menemukan kembali apa yang kita apa yang telah kita pahami sebelum-sebelumnya. Kadang-kadang tanya kat tua, kata perbaru kembali tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hati kita tetap bersama Rasulullah di dunia maupun di akhirat kelak dan kita dibersamakan dengan dia di dalam syurga-Nya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Saudara dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan telah tiba waktu sholat fardu isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

menghadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang. Seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu Yeay. Ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi. Dan itu hanya salah satu
1: di
0: antara puluhan
1: hits besar
0: dari bintang tamu kita ini
1: yang
0: ya.
1: Keren banget, bestie aku ini Mas.
0: Mah pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa.
0: Oh, hey.
1: Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita masih.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini.
0: Angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman, hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis.

0: Burung nyambung.
1: Oh, sih, ini baru nyambung. Ya maklumkan sambungannya jauh ke Amerika.
0: Betul.
1: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera di belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
0: Mbak Ati.
1: Halo.
2: Halo, apa kabar?
0: Mbak Ati. Kangen aku, Rek.
1: Sekala.
2: Yo, belum ketemu ya.
0: Aku belum ketemu loh Mbak Ati loh.
1: Jangan lu druk. Jangan lu druk.
0: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati kapan ketemu kene, Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
0: Ya ayo ketemu ya Mbak. Eh minggu ngarep ya Mbak. Siap.
2: Yo.
0: Wes mantap. Okay. Mbak ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih Mbak. Per satu seluruh Indonesia.
1: Dong.
0: Oh medeni itu alias menakutkan.
1: Kok nakutkan? Ngeri banget ya Mbak ya siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
1: Yoi, iya Mbak.
0: Aduh mati, aku kangen polo Mbak. Aduh.
1: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali tidak ketemu, tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak.
0: Tetap magis loh Mbak. Serius Mbak.
1: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
0: Dan masih di kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
1: Waduh,
0: mantap.
1: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
0: Berarti
1: enggak rahasia apa? Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
0: Selalu energik dan magis.
1: Kenapa?
0: Yombo.
2: Magis.
0: Aduh. Aku tuh dengar berarti mau ngomong yombo. Yombo itu alias enggak tahu. Berarti oke okay, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
0: Di Balai Sarbini
2: sama teman-teman lama lah.
0: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
1: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa.
0: Ya, dulu Dian Piscesa.
2: Wasi.
1: Oke.
0: Wasi.
1: Rita Effendi.
2: Gitaria Sonata.
0: Gitaria Sonata.
2: Kalau Rita Effendi, masih sering. Masih bertemu tahun ya, lalu masih ya, bertemu masih ketemu, kayak ya. Gitu.
1: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya? Iya.
0: Pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
0: Gitu. Tapi aku mangkel loh Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku nggak diajak?
1: mangkel itu mangkel. Ya. Setala, kok ngomongnya mangkel nggak ngerti loh orang-orang se-Indo. Kurang satu ya.
2: Dayo,
0: Mbak Ati pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati. Ya, pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
1: Sepanggung ya.
0: Harus sepanggung.
2: Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
0: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada. Iya,
1: Kita bikin Dayo. Ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
0: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu of air. Mbak Ati setuju dong?
2: Mbak. Setuju.
0: Nah, setuju aja.
2: Dan itu waktu itu loh waktu itu katanya di mana itu?
0: Gak tau nih
2: Mas Yudi di mana provokator ruang rindu ya?
1: Masih harusnya provokator tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
0: Oh, itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya bisa terrealisasi.
2: Iya.
0: Insya Allah mudah-mudahan
2: balik lah.
1: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
0: Gaya magis.
1: Gaya magismu yang
0: aduh kangen nih Rek.
1: Oke. Berarti ini
0: udah punya yang ngantri Mbak.
1: Apa-apa?
2: Ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
0: Mangkanya. Jadi ini kita by phone ini.
1: Enggak apa-apa Mbak Ati.
0: Para pendengar.
1: Tapi para pendengar tetap antusias.
0: Tetap antusias
1: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
0: Indonesia nih Mbak Ati.
1: Sebentar kita apa?
2: Mau tidur itu tadi.
1: Ya Allah, Mbak.
0: Ojo dhisik lah, Mbak.
1: Masih siang loh ini, Mbak.
0: Iki jawaban iki, Mbak.

0: Yes. Kita langsung ketemu.
1: Kita kemana dari
0: Manado? Ada
1: Manado ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam,
1: Bang Benny Jo. Selamat malam, Bang Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
2: Bang rindu, ruang pagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
2: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini. Ada Mbak Benny Ati Jo, silakan.
1: Silakan Mas.
2: Kita langsung ke Madonanya Indonesia.
0: Betul. Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
3: Apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
2: Ini lagu-lagu Mbak Ati ini hampir semuanya booming. Yang tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy,
0: iya.
2: Malah berhentilah, maafkanlah, dan suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka.
0: Terserah Boy dan Suka-Suka, suka-suka yang paling disuka ya, oke tunggu nanti.
2: Itu yang begini. Hah? Aku suka kamu.
0: Bukan, itu Hari Mukti.
1: Kita jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah.
2: Oh,
1: salah.
2: Oh, Hari Mukti, sore itu. Terserah Boy.
1: Nah, itu benar.
0: Nah, ini benar. Terserah Boy itu.
2: Nah, oke. Okay. Itu ya, nah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibidi.
0: Apa ini pertanyaannya?
2: Kalau Terserah Boy, Risau, maafkanlah. Itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
2: Okay. Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: oke, siap.
2: Pertanyaan.
0: Terima kasih. Okay, tunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan, Bung Bin.
2: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Okay.
2: Ada Ibu Ike dari Sonoma Buaya, semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gaji ya di Sumatera.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Mbak Mari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja, Bung Benny Jo, nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke. Okay.
0: Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau. Bang Albert.
0: Halo. Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah, berarti ini ada Bung Benny Jo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu
0: album? Nah, apakah itu satu album?
3: Lagu Terserah Boy itu single.
0: Single.
1: Oh, itu single. Okay. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
3: Sebelumnya
1: soundtrack.
3: Mau
0: apa, Mbak?
3: Mau bilang, apa kabar Benny gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya.
0: Apa kabar Benny?
3: Salam untuk Benny.
1: Siap.
3: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack ya.
3: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
0: Risau sama maafkan, beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu semua.
1: Beda-beda ya,
3: Mbak. Kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya. Yeah.
3: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke.
3: Okay. Musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
3: Wah. Lupa nama rekod sih dulu, Purnama Sari.
1: Iso ere.
0: Ya. Baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy
1: di Toli.
0: Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap.
4: Selamat
0: malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati CB ya.
1: Alhamdulillah baik.
4: Terima kasih Mbak CB. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Ati gak kedengeran.
0: Pertanyaannya
1: apa Bang Candy untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya CD itu apa ya?
1: Oh,
0: oke. Okay.
4: Nama orang tua atau nama
1: apa? Oke. Okay. Nanti akan dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Candy?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa di Amerika?
1: Oke. Okay.
4: dari kota ke kota temui.
0: Siap, oke. Okay.
4: Ya. Dan juga kalau ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oh, okay, siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau enggak salah itu.
0: Siap.
4: Oke, saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Pro Satria itu yang bertugas malam ini. Andi Nur Samsu, terus Bindo dari Manado, dan seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
0: Oke, baik.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Kendi. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad.
0: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Lagi rindu memori lewat
0: lagu. Ya, silakan kan Mbak Atik langsung, apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik CB.
0: Halo juga.
5: Apa? Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan.
5: Kabarnya sehat semua ya.
0: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya, mengapa TCB ini senang irama rock ya?
0: Oke. Okay.
5: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak?
0: Oke, okay, siap.
5: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalam-dalamnya boleh, Mas Yudi?
0: Tiga orang,
1: Mas.
5: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
0: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati Sebe, dengan Mbak Ita Purnama Sari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mati. Ya. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Yudi?
3: Ya, tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
3: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya, dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
3: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi itu udah bertahun-tahun.
0: Mbak, 12 km
3: sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak, pantesan ya stamina nih.
0: Iya ya.
1: Biasa.
3: Tapi di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih, mosok.
3: Oh, tahun lalu aku munggah gunung.
1: Benar. Sampai beberapa ya Mbak?
0: Seriusan 10.
1: Benar, selama
3: berbulan-bulan. Gunung dalam 2 bulan.
0: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogone Mas.
0: Oh. Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
3: Iya.
0: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau milih musik rock?
1: Nah, begitu Mas.
3: Sebenarnya yang ngasih nama apa kayak
0: lady rocker gitu ya.
3: Dulu siapa ya Ita?
1: Media
3: ya.
1: Yo, kita kayaknya yang dulu itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
3: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
1: iya, pop ya. Iya, lebih ngepop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media yang kali dijulukin.
3: Iya, cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
1: Iya, kita dijulukin lady rocker.
3: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita lady rockers gitu.
1: Gitu awalnya.
0: Oh, baik. Ya. Terus ada Bang Kendi di Toli-Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya, Mbak. Kan berarti pernah ditanya
3: itu ada nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh. Dari Child Brothers.
1: Child Brothers.
3: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Gabung sama band CB.
3: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah diiringi ke Diri, Mbak.
3: Yang kamu sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
3: Nah, ya benar.
0: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
3: Iya. Di, iya dia lebih rock lah, punya grup
1: grup rock, rasio ya, rock band, ya. Rasio rock band. Iya mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hibi, itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
0: Bang Kendi tadi.
3: Iya, ya. Ya, Child Brothers gitu, okay. Karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
1: masih loh,
3: sampai masih, masih, ya? Masih turun temurun ya. Lah. Iya, iya.
1: Dari Kediri ya Mbak Ati ya.
3: Iya, dari Kediri.
0: Oke, okay. Mbak Ati enggak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
1: Dengan si Bibi Band, dengan si Bibi Band Mbak Ati.
3: Enggak ya. Kayaknya apa ya?
1: Ketemu waktu nih, Mas.
3: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu, mereka sekarang ya
0: beda ya.
3: Sudah. Iya, iya, iya. Udah jarang. Jadi sekarang itu bener-bener. Apa anak-anak mereka kayak gitu. Ya
1: mungkin diterusin sama anak-anak mereka
0: kayak gitu. Oke, oke, oke. Siap kalau begitu. Pertanyaan lain. Nah, seorang Atik Sibi di Amerika, kerjanya apa aja aktivitasnya? Ya, nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
3: Oh, kadang ya kadang-kadang bicara sekali, kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu.
1: Untuk temen yang Indonesia. Yang di kedutaan ya Mbak ya? Di kedutaan besar Indonesia
3: dulu,
1: di sana
3: dulu,
1: ya?
3: Dulu 5 tahun pertama pindah di Amerika. Iya, beberapa kali.
1: Selalu langganan deh Mbak Ati. Setiap ada acara
3: di kedutaan. Ya, di kedutaan di DC dan terus. Nah, tapi betul. Ya lebih banyak yang pengangguran sih di sana. Gitu.
0: Loh, kan ibu rumah tangga kok pengangguran ya, gimana?
1: Ibu rumah tangga Mbak Ati.
3: Pengangguran lah ya gimana?
1: Mbak Tiki pengacara
3: Mbak. Terima honornya cuma dari suami.
0: Terima. Siap kalau begitu. Mbak Tiki nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
3: Suka-suka. Oke deh. Nanti
1: sambung lagi.
0: Ya nanti kita sambung lagi ngobrolnya. Kita
1: sambung lagi Mbak Tiki.
0: Siap Mbak Tiki.
3: Kita
0: siap.
3: Dan aku belum ketiduran ya.
0: Oh, jangan. Oke. Siap. Okay. Kita
3: santai
0: itu ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kamu Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunuka, Noksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talau.
1: Selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati ICB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser udah, pun udah sering
1: udah
0: banget gitu.
1: Udah ribuan kali konser Mbak. Nah ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya Mbak Ti?
2: Misalnya apa ya, nanti tanggal 31?
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti
1: bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu Mbak.
0: Oke. Susah dong milihnya Mbak Ti ya. Karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ti? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh,
2: kalau
1: podo.
2: Kalau solo konser tuh aku gak pernah mau gitu. Takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ti. Wah Mbak Ti ini lumayan bodoh
2: iya,
1: Mbak.
2: Kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya tanggung jawab misalnya, dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh bisa Allah aja, bisa aja.
2: Oh.
0: Ya. Fansnya Mbak Ti ini gak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak. Halo, yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaiin Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Bu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati salam dari Bu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya, salam untuk
1: Bu Farida
2: ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya yang Ibu Farida kenalkan selalu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Ati yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Ati Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mungkin salam ya.
0: Silakan tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat itu beliau sering gabung di Ruang Rindu yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu, dan untuk semua penyiar perusahaan RRI se-Indonesia, salam sehat. Salam
0: terima bahagia, kasih. Terima Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong, selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain halo sama Bu Farida. Mbak Ati, ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh enggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suara tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iyo. Aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Enggak berubah. Kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Mbak, ini ya suara khasnya itu loh.
0: Oh, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak tahu enggak resepnya Mbak kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya. Mungkin karena aku jarang nyanyi kan. Jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan enggak nyanyi karena sekarang 2 tahun tuh.
1: Iya, bisa terus pengaruh memang Mbak Ati ya. Bisa benar-benar benar juga.
2: Tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Setuju. Oh, okay.
2: Ya karena enggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Solo.
0: Mm-hmm. Mbak. Kemudian pertanyaan kayak yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini,
0: iya, betul.
2: Risau dan maafkan. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep AS.
0: Oke. Okay.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu ya? 80.
0: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau enggak salah.
2: Iya, 84 itu kan. 84 itu. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah. Tapi kalau sekarang
1: ternyata kan boom banget dia Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya, risau Mbak.
2: Aku gak, aduh, mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Oh, Mbak Ati itu selalu humble loh.
0: Iya loh ya. Orang Gemini emang ya begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain, dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola apa kalau istilah sekarang tuh apa ya,
0: lebih baper apa ya Mbak?
1: Baper bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu. Okay, kalau sekarang ya tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu yang
1: lebih
2: baru
1: santai,
2: dengan anak muda.
1: Lebih santai, lebih ya lebih basah ya sekarang gitu loh.
0: Lebih lugas.
1: Lebih lugas dan kekinian.
2: Enggak, lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis, Mbak.
2: Oh. Maksudnya kalau itu akhiran a terus kayak gitu apa sih namanya?
0: Rima, rhymes gitu ya.
2: Ya. Itunya itu sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke, okay, siap. Kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam. Uni Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Kemarin masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh,
2: ya
1: di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo. Lagi.
4: Kalau Rahman di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahman Batu Sangkar. Ya. Siap, ya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus?
4: Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahman dari
1: Tamsil. Oke. Terima kasih, Uni. Aduh, tersanjung deh.
4: Bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih juga
1: buat jaringan.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
4: Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Oh,
0: Rumpis,
1: ya.
0: Siap.
4: Drama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap, Optimis. Oh,
0: ya, ya, ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputer ya, Bu Uni ya.
4: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi, beserta keluarga.
0: Terima
4: buat
1: boleh
4: pendengar setia RRI di manapun berada, dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor, ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
5: Selamat malam, Bang Rindu, Bang Memori, Bang Lagu, Jaringan Nasional. Selamat malam, Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Waduh, hujan nih. Alhamdulillah, berkah.
0: Amin. Siap, ada Mbak Ati CB nih. Silakan langsung.
5: Ada untuk pertanyaan saya untuk Batik Madonna CB. Indonesia,
1: iya.
5: Mbak Ati CB. Itu so energik banget, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang, Mbak.
5: Pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa Jawa Timur.
2: Sekarang sebentar lagi gak tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah, jangan dong.
1: Mbak Ati tuh, guyona nih kalau Mbak, aduh.
5: Aduh, Masya Allah. Mbak Ati, Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Berarti ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi, terus dimasukin ke ya kalau sama YouTube, kalau
0: dulu kan
5: ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
5: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Itu aja
0: ya,
5: pertanyaan Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
5: Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng
1: iya
6: dan
1: cantik.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya, teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
6: Oh, itu. Itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul.
6: Itu.
0: Iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, saya nggak perlu tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul, Ica.
6: Itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
1: Oke,
0: oke.
1: Aku
6: tahu lagunya Mbak Ati itu aja.
0: Siap.
6: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, Mas Yudi ya.
0: Oke, Ica.
1: Terima kasih, Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja, biar adil dan bijaksana kita.
0: Oke, terima kasih, Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh, dari IKN. Siap.
7: Mbak Ati, bukan apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
2: Iya, saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang Pak Ridwan kan?
2: Iya.
7: Ya. Saya
2: aku juga pengen lihat sih.
7: Jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asana kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kalau kamu itu sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia kan waktu itu.
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya.
2: Itu kan sih. Aku udah gak inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya, Rizal sama Makan itu udah luar. Aduh, pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Mbak Ati, lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp gitu kan. Nah, Mbak Tini lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tini kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak ya, Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, artisnya, jadi kita hafal tuh pilih
0: okay, lah orang-orang dulu itu gitu. Nah,
7: tapi pertanyaannya gini, ya, terima kasih walaupun saya ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya, ever listing lah untuk orang-orang terdekat. Mohon maaf, bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul.
0: Oke.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih, Pak.
0: Sehat selalu, Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya. Hampir sama dengan Pak Asdin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Bati. Iya.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati iso ya lo.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Ita ya.
1: Kenapa itu, Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi masih baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya, akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya.
0: Bener. Wong telu berkudeta yo.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Pertanyaannya gimana?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ya, ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu?
2: Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Situ, dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Deddy-nya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
2: Untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di Tujuh Bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu hanya karena ya tadi itu awalnya di Tujuh Bintang.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang loh, Mbak.
1: Ya, kudeta mana?
2: Oh, di kudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Masih ada, Mbak?
1: Masih. Beberapa dua bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris nggak ada kalau nggak salah.
1: Nggak ada, Mas Faris kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Tapi lagu itu
1: ya, dulu Mbak?
2: Lagunya Nici.
1: Lagunya Nici.
2: Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah, terus aku suka banget sama lagu. Memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya Musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, Musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru. Sama sekalian gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke, berarti
2: itu loh. Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya, itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artis of the year loh.
0: Gila, siap ya? benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu kan? Makanya
1: iya, tadi
2: masih
1: ya,
2: bisa tuh Ita.
1: Masih dong iya, Mbati sih? Gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbati ya.
0: Duet Gi berdua Ita Purnamasari dan Ati CB.
1: Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya
1: siapa
2: ya, bilang. Maksudnya jarang lah di jarang di ditengok sama IO itu untuk
1: misalnya. Tenang aja Mbak, sebelahnya
0: produser ini Mbak. Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu ah Mbak Ati mah suka gitu loh. Saking iya sih, humble-nya.
2: Tapi enggak tahu ya kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya. Itu ageism kalau dibilangnya ageism.
0: Jadi
2: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
1: makin mateng ya.
2: Gitu makin oh. Kok perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesak ke baru.
2: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana? Kok
1: jadi
0: iya, kapan bikin lagu baru gitu.
2: Oh iya, masih pengen sih.
1: Masih pengen.
2: Karena apa ya, yang namanya musik itu enggak pernah ada habisnya, enggak ada umurnya.
1: Enggak ada umur. Enggak ada batasan
2: iya,
1: umur
2: bener. Tuh. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya,
2: lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
0: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
2: Iya.
0: Yang 2026 ya, kan ini.
2: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter.
2: Muda kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
0: Kan nanti, kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa, siapa lah ya itu Mbak Ati ya yang pernah duet sama Mbak Ati?
2: Sopo?
0: Ada loh
1: berapa tahun yang lalu ya, aku
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu,
1: singgahnya Mbak Ati sama ya Sopo Mas ya namanya, lupa aku.
0: Sofia.
1: Ah, enggak tahu lah.
0: Pokoknya itulah ya.
2: Pernah.
0: Iya.
2: Iya, sopo.
0: Pernah tadi orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu mereka kan baru ya. Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
2: Padahal lu enom. Tapi aku enggak pernah duet udah lama. Sofia.
0: Sama sopo. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apalagi kita.
0: Nah. Oke. Okay.
2: Lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah berapa lama tinggal di sana?
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 tahun ya Mbak.
2: Banyak. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
2: Bahasa Inggris dulu loh.
1: Mbak Ati paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
2: Ya ampun, ora iso aku.
0: Loh berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa.
0: Oke.
2: Wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh begitu.
2: Bukan.
1: Oh bukan ya?
0: Tapi tahu lagi.
1: So tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Enggak. Cuman dia lumayan lancar gitu.
0: Oh.
1: Lumayan lancar.
2: Ya pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
0: panggil SD Impres kali guru bahasa Indonesia.
1: Asa ikut cek sendiri asalnya pas lu.
0: Oke oke.
1: Aduh. Pertanyaannya ya, apa lagi Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita muter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita, Mbak ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar enggak ngantuk.
1: Tidur dulu, Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang duit.
2: Angkat-angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purmasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Okay. Apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi. Mantap kali. Saya Wardania dari Kampung Lung, kembah permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik
0: iya.
1: Ini mas, typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typo-nya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Biasa, Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah pisah dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Okay. Terima kasih. Dari siapa ini? Enggak ada namanya.
1: Ada
0: ya.
1: Dong.
0: Mana tuh?
1: Dari ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh, apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-kali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, okay, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk nih.
0: Oh iya, karena Bidan tadi Luis dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Oh, Bidan Luis ini cantik loh, Mas.
0: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy coba.
0: Sebentar.
2: Selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy.
0: Okay.
2: Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya fight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh ya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Dan salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati Sibi. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
1: Ini
3: hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ati, kita ada segmen impresi Mbak Ati.
0: Waduh.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ati kita tanya-tanya mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ati. Nah, ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi. Impresi nih.
1: Coba. Nah,
0: coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
1: Nah,
0: tebak-tebak menebak ya enggak sih Mbak lagunya?
1: Kalian Mbak Ati bisa nebak, sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya. Silakan silakan. Okay.
1: Pertanyaan pertama. Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapa pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Atik ini, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo sapa Mbak?
3: Guni sopo?
0: Lho, guni sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku
1: sing ngarang kok. Duduk suster ngesot ya Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku nggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda.
1: Ya Allah.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga Mbak. Coba diinget-inget.
1: Koncone dewe Mbak, koncone kene Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Yup yup.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda tentunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, cuan untung.
0: Wih. Bener. Jangan untung. Iya, iya. Mbak Donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu.
0: Oke, Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Kok gimana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah Mbak.
3: Iya coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya
3: yang mana ya? Wah, itu PON tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayo sobat
3: aja waktu itu. Waduh lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang nih Mbak.
0: Ada Odi Agam, coba. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih Mbak?
3: Oh iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Tiam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak Mbak, lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak cering di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa, ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Kok disuruh nyanyi aja gitu, aku gak tahu tuh.
0: Oke, clue-nya.
3: Siapa pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan namanya, nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin popo ya mata angin. Mbo wis gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajakin nyanyi sama?
3: Oh iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia, tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya
3: dia
0: kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oke.
3: Itu.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya ada satu lagu yang diciptakan oleh Erik Van Houten. Apakah ya, judulnya? Apa ya. Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya. Di sudut keremangan. Apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Erik Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Erik
3: Barce.
0: Yang Erik menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apa judul lagunya?
3: Apa ya? Tak roh aku.
0: Tak roh ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat Mbak.
3: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pirtingi ini itu aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah,
3: aneh. Sudut keremangan, di mana itu sudut keremangan? Nih,
0: kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih, Mbak.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Okay. Nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu Ya, setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa Angsa Putih ya.
3: Angsa Putih, Mandi Mandi Pagi, Kademen isu-isu. Dibikin lir. Kademen isu-isu adus dibikin lir mandi
1: siapa ini. Itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak
0: mandi mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak.
3: Gila yo.
1: Oke.
0: Okay. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Berarti enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbak.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 atau 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya, Mbak Ti.
0: Enggak usah, oh, susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar yang
0: mandi,
1: tidak
0: mandi
1: tahu.
0: Pagi.
3: Pagi.
0: Tapi pernah nggak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya nggak pernah.
0: Nggak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Nggak pernah. Lalu aku aja nggak tahu lagunya yang mana.
1: Komennya penonton.
3: Tahu sih lagunya, cuman aku nggak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi Mandi Mandi Pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi pagi.
1: Mandi Mandi Pagi. Aduh. Ini Mas Yudi mah kayak wae emang.
3: Itu kenapa aku nggak pernah bawain, karena aku merasa itu bukan aku gitu, kayak enggak
1: bukan
3: apa ya.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya dulu kan. Itu kayak apa ya, itu nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi.
0: Transisi ya,
3: dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop
3: ke, pop melo, pop yang ke lain,
0: progresif
1: ya, progresif sih ya. Ke pop progresif ya,
3: bukan pop progresif ya, pop ya,
1: ya pop aja, pop aja loh. Di situ yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau gak salah gengnya di Dukun ya Mas Denny.
3: Ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin Utawa kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Kan? Okay. Gitu tuh. Aja gitu.
0: Siap. Jadi, kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB. Aduh, katanya. Salam,
3: masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Si Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengin lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset
3: kan Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album dia track ke-10. Ingat Mbak, Hatiku Merintih?
1: Ingat enggak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: iya. Aku tahu Merintih. Lagu itu.
0: Oke. Okay.
3: Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: dia
0: ini, Mbak.
3: Juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta. Yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: Itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89, album dia Senang Banget. Itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia, track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Ketemu, lihat langsung live-nya Mbak Atik CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget siap, bisa Mas. Lihat Mbak Atik nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Atik katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana, Mbak Atik, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul
0: Mbak Atik. Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Itan dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna
1: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asma?
1: Alhamdulillah
0: baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan
5: Mbak Ati. Assalamualaikum Mbak Ati Cibi.
0: Ya, ya Mas. Pertanyaannya Bang Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Tanyanya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
5: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu? Maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya.
0: Oke.
5: Okay. Penyanyi Mbak Ati gitu, ataupun ketemu di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Untuk semua saja tapat semua yang ada di Sungai Liat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: okay.
5: Kebalan dan sebagainya untuk Benijo, Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
0: Oke, tiga doang ya.
5: Ibu Haryanti di Tol Kalida dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
1: Siapa Mas?
0: Patong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Patong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Atik Sibi, Patong.
6: Selamat malam Mbak Atik Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh gitarolis Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Atik Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Atik Sibi. Wih. Itu
0: okay.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Atik Sibi itu kan kalau di Rumpis yang paling teringat Nurlela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Persatukan Baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua orang yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
0: Oke. Selamat malam. Malam
1: Mas Rudi, apa kabar?
0: Mas Rudi baik.
1: Waduh.
0: Yaudah, kita terima satu penelpon lagi Mbak Atik ya. Halo Teh Dinda, selamat Teh malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo.
1: Halo, Mbak Dinda.
0: Teh Dinda. Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan selama apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Dukanya mungkin.
3: Rintangannya Ya, apa ya? Pertama itu aku enggak pernah punya manajer.
0: Oh, okay.
3: Selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama, aku orangnya susah diatur. Jadi jadi apa? Makanya aku enggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus macam-macam
3: ke banyak hal kayak gitu.
1: Harus ngurus macam-macam.
3: Dan apalagi ini. Ya, ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan, waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak. Apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya, masih tahun 80-an.
1: Iya, tahun 80-an gitu ya Mbak Ti. Itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya enggak
1: mendukung,
3: enggak menyenangkan atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah, itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak enak ikut enggak bagus juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi tuh, gitu,
1: betul,
3: bisa
1: lebih menikmati
3: bisa
1: lagi.
3: Mengkontrol moodnya gitu loh. Bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku gak peduli gitu. Waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak, mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Apa? Kayak gak, gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lagi manajer wes sugih rek. Agak di manager, makanya gak suge-suge.
0: Oke.
1: Iso
0: aire. Iya
3: kan itu Ita, kan suge manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputu ya. Halo Teteh Dinda kah ini?
8: Iya, halo.
1: Teteh tersambung lagi kita. Teteh iya, langsung maaf, aja iya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
8: Iya, enggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
0: Ati.
8: Ya, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Okay. Itu aja.
8: Oke, Mbak. Itu aja Mbak Ati, sukses. Dan Mbak Ita juga ya,
1: sama-sama Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang mengarahkan
0: atau diminta begitu?
3: Nah itu kekuranganku, aku tuh kan natural singer lah ya, jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu, bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak pernah
0: vocal coach juga,
1: nggak pakai vocal coach,
3: nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya

0: keren banget.
1: Keren itu.
0: Cuma
1: karena Mbak Atil sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya, karakternya kuat banget.
1: Enggak tergantikan.
0: Mau tenanan nih, Gi. Aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini gorohan gitu ya enggak sih?
2: Ya pokoknya enggak ada yang ngarahin, jadi ya.
1: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh, Mbak.
2: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
0: Sengaunya jadi, dapet.
1: Terus serak-serak bahasanya dapet. Iya loh, Mbak.
2: Mosok sih.
0: Loh, kalau ketawa ya.
2: Kamu juga gitu loh, distinctif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya
2: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya pernah?
0: Pernah
1: diboin Mbak Atik sih biak Pak, benar Mbak. Permata Hitam gitu.
2: Permata Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak
0: salah. Iya, Gitaroli sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
2: Oh.
0: Mbak Atik pernah bawain lagu itu emang?
2: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak gitu.
0: Mungkin kali ya.
2: Tapi kalau recording kayaknya enggak pernah.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke.
2: Ya kan kalau zaman dulu kita inget nggak kalau TVRI pesenannya
1: kita nyanyi lagunya siapa
0: ini gitu ya.
1: Mungkin Pak Tong lihat di situ
0: mungkin ya siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo.
1: Mau telepon
0: nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi, Mbak?
2: Oh, pengen dong. Nanti sepertinya kalau suami udah pensiun sih, dia pengennya pindah
0: ke
2: nggak tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Oh, gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling coba.
2: Iya. Iya, Kediri ku enak panganannya. Wes, tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
2: Apakah lagi itu lagunya kurang? Siapa itu ya? Lagunya Erwin ya?
0: Lupa mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya? Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat konser?
2: Banyaknya lagu sampai enggak tahu. Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Soai yo be Mbak. Enggak juga sih.
2: Oh, kamu apa semua lagu-lagu?
1: Allah, insyaallah hafal.
2: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Mbak Ati, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
1: tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati, udah latihan kah?
2: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: jelang ya.
2: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: dua minggu,
2: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan itu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iya, sebagian bener Mbak.
2: Iya kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
2: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan? Dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu nggak ada.
1: Pokoknya
0: siap.
1: Sukses gitu terus loh. Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti
2: hari lagunya. Jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya, siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume 1.
0: Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
2: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan. Lagu Atik CB yang apalagi dari album Suka-suka.
2: Oh iya. Suka-suka itu lagunya apa ya itu ya?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi dan gitu suka-suka itu Aji Susama enggak sih, Mbak?
2: Bukan
0: Andi Mapajalos.
2: Andi Mapajalos, iya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima ya, kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin. Kalau nggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
2: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakan
2: ruang rindu. Nanti kita ketemuan ya.
1: Oh, ya. Harus, harus.
0: Mbak, aku melok ya.
2: Enggak tahu nanti. Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Siap, aduh, Mbak, siap, siap, siap, siap, siap.
2: Tenang sama Mbak. Yuri yuk.
0: Yo, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Oh, Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke? Okay?
0: Siap.
2: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan
2: harus dong ya.
1: Ruang rindu.
2: Makanya ya, ini ditunggu tuh yang siap, acara Mbak, di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Mbak,
2: Dita nanti, mana Dita?
1: Nih,
2: Dita
1: ada
0: Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita iya, cengar iya. Cengir. Salam buat Mbak Dita.
2: Oke deh, salam untuk okay. Tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Mm-hmm. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku. Siap. Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
0: Ih, gimana
1: itu? Lupa sama Tik Sibi itu.
2: Iya. Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ti. Sampai oh, okay. Jumpa.
2: Oke, okay, Yudi, sampai ketemu.
0: Sampai ketemu Mbak. Ya. Terima kasih. Okay.
2: Selamat malam.
0: Dah. Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Ati CP di mana?
1: Citos.
0: Oh, kita kan itu. Pendengar Pos 1 kalau pengen ketemu Ati CP.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu lagu depan.

97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setianya Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Dan kita ketemu lagi untuk malam ini pendengar, edisi 30 September 2026 bersama saya Khaira, hingga nanti tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Barat malam ya. Oke, barusan sudah kita ikuti bersama keseruan Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan tentunya malam ini kita lanjutkan lagi dengan kita mendengarkan langsung ya Sandiwara Radio yang diproduksi RRI Malang dengan judul Papan Pengumuman. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini.
3: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino!
4: Vino!
2: Vino!
3: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry.
0: Bikin kaget tau.
4: Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil muter suara sarem gitu.
2: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
4: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
3: Aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tau.
2: Wes jadi panjang. Durasi.
3: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir, Yok?
2: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
0: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini?
4: Yuk, mulai, gak sabar nih.
2: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
5: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
6: Ya, tunggu aja nanti di WA grup, Kak.
5: Udah, gak ada yang ketinggalan.
6: Enggak, yuk cus. Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam, kan?
5: Iya, dosen rajin kali.
2: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
3: Lah selesai dong ceritanya.
0: Vino terus Yok.
6: Raka, sini deh.
5: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
6: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
5: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh.
6: Aku...
5: Raka, datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
6: Iya kan?
5: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Pasti ada yang ngerjain kita ini.
6: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
5: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
6: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
5: Hah? Ini apa? Tika menangis di toilet lantai 3. Beneran, Tik?
6: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
5: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
3: Merinding juga ya. Terus siapa dong?
2: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
0: Lah, iseng banget sih satpamnya.
4: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi masa ya seiseng itu sih sampai mata-matain si Tika itu?
2: Nah, masalahnya setelah di cross-check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error. Di jam lewat tengah malam.
3: Emang mereka gak lapor dosen? Atau siapa gitu?
2: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi, mereka berdua memastikan.
6: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
5: Shh, tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
6: Iya, tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku, ngantuk.
5: Sabar dong, Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
6: Kak, kamu denger itu?
5: Apaan?
6: Itu, seperti ada suara berderit di ujung ruangan itu kan?
5: Gak begitu jelas sih. Kamu kayak suara printer ya?
6: Iya, itu di ruangan TU lama.
5: Aku udah ngerasa nih ternyata di situ.
6: Pelaku?
5: Belum yakin sih aku. Yuk ah.
6: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
5: Ya, orang kita di sini aja satpam nggak tahu, nyari masalah dong. Ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
6: Raka, pulang aja yuk.
5: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
6: Kak, ada kertas nyelip di bawah.
5: Hah? Apa ini? Tintanya agak enggak jelas.
6: Ini, sebaiknya, ini, sebaiknya kalian pulang. Wah!
5: Tika, tunggu.
7: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa. Karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala. Terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
4: Aish, merinding eh.
7: Dan di history file, nama yang terakhir login, admin monitoring.
3: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh, atau meretas sistem, mantan IT barangkali.
0: Ini, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
7: Nah itu.
4: Jadi bikin parno aja ya.
3: Yok, itu printermu nyala.
7: Nah iya, tapi komputerku kan mati.
4: Halah, Yoga udah setting kali.
0: Iya, pengen ngerjain kan.
7: Tapi
3: apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya. Boleh gabung

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Selamat malam pendengar setianya Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Di malam ini Anda sudah ditemani lagu darinya Mark Datama dengan judul Tunggu Aku Jangan Cepat-Cepat. Hai pendengar Pro 1, apa kabar Anda di seluruh Indonesia, khususnya untuk warga kota Banda Aceh malam ini ya. Ada yang pasti ada yang ke Belang Padang juga nih. Ya benar banget, karena di Belang Padang sedang meriahnya acara Indonesia Fest 2026 dan malam ini resmi ditutup ya. Jadi untuk Anda masih ada beberapa jam lagi nih untuk menikmati suasana di sana. Oke, pendengar, kegiatan yang digelar Kodam Iskandar Muda dalam rangka HUT ke-81 TNI ini menghadirkan berbagai kegiatan seni budaya, perlombaan, pameran UMKM, hingga alutsista. Nah, Indonesia Fest ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkuat kebersamaan, mengenal budaya dan juga potensi daerah, serta menumbuhkan semangat nasionalisme. Eits, tenang aja pendengar. Untuk Anda mungkin ya yang radar-radar sedikit malas mungkin ya, sedikit lesu atau kepikiran kalau udah sampai di Belang Padang pasti macet, rame orang dan lain sebagainya. Tapi tenang aja pendengar ya, tetap saya hadirkan nuansa dan juga sedikit gambaran di mana gimana sih keadaan di lapangan Belang Padang untuk saat ini. Nah, tentunya suasananya masyarakat ya seperti yang terlihat ini ya. Masyarakat tampak memadati area festival, kemudian ya pasti menikmati berbagai pertunjukan seni dan hiburan juga dong. Sekaligus juga melihat pameran UMKM serta alutsista TNI. Nah, pendengar, tentunya ini sangat antusias ya masyarakat Kota Banda Aceh dan juga sekitarnya. Terlihat dari generasi muda juga yang mulai mengikuti dan juga menyaksikan berbagai kegiatan. Ada panggung hiburan yang turut menghidupkan suasana, menjadikan Belang Padang sebagai ruang untuk berkumpul masyarakat selama Indonesia Fest itu berlangsung ya. Ya seperti yang terlihat juga pendengar, memang cukup padat, cukup ramai juga malam ini ya. Antusias masyarakat memang luar biasa. Dan apalagi ditambah dengan adanya hiburan, permainan khusus untuk anak-anak ya. Oke, seperti biasa pendengar, gak bosan-bosannya saya ingatkan Anda ya, yang sedang berada di acara tersebut tetap menjaga keamanan, kenyamanan, serta ketertiban ya. Dan Pro 1 RRI Banda Aceh tentunya akan terus menemani suasana malam Anda pendengar dengan beragam informasi dan juga pilihan lagu terbaik. Oke, kita dengarkan juga lagu darinya Nadif Basalamah dengan judul Tiba-Tiba Jumat Lagi. Selamat mendengarkan.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Masih dalam Banda Aceh malam ini, tentunya pendengar, kita update lagi informasi untuk Anda. Pendidikan inklusif menjadi langkah penting untuk memastikan setiap anak punya kesempatan belajar yang setara. Nah, pendengar, tentunya salah satu mahasiswa FTK UIN Araniri Banda Aceh, Mauli Dil Fikri, juga menekankan bahwa perbedaan bukan penghalang bagi anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Setiap peserta didik punya potensi tentunya dan membutuhkan dukungan sesuai kebutuhannya. Karena itu, pendidikan inklusif membutuhkan kolaborasi guru, keluarga, mahasiswa, calon pendidik, dan juga masyarakat agar sekolah menjadi ruang belajar yang ramah bagi semua anak. Untuk informasi ini, seperti biasa, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami, rri.co.id.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Pendengar frekuensi 97,7 FM tentunya masih menyapa Anda malam ini, dan lagi-lagi kita akan update informasi untuk malam ini ya. Oke, santai aja pendengar, mungkin untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, yang lagi nyetir mobil, fokus aja nyetirnya sambil mendengarkan informasi dari Pro 1 Banda Aceh ya. Oke, kita hadir mengenai pintasan Saloma ya. Dan ini pintasan Saloma ini bisa menjadi pilihan menarik loh untuk Anda pendengar yang ingin berkunjung atau sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, jembatan pejalan kaki ini menghubungkan Kampung Baru dengan Jalan Ampang dan juga lokasinya tidak jauh dari Menara Kembar Petronas. Oke, ada menariknya lagi pendengar, desain pintasan Saloma ini terinspirasi dari sirih junjung dan simbol budaya Melayu yang sering digunakan dalam acara tradisional. Saat malam tiba, jembatan ini semakin menarik dengan pencahayaannya yang warna-warni dan juga strukturnya. Jadi, selain menjadi jalur penyeberangan, pintasan Saloma juga menjadi tempat menikmati suasana malam di Kuala Lumpur sekaligus juga untuk berburu foto. Oke, demikian pendengar untuk informasi malam ini. BTW untuk Anda, jangan lupa ya, dicatat dan juga masukkan ke dalam listnya. Jangan lupa untuk abadikan foto, video di pintasan Saloma ini. Untuk Anda yang sedang di Kuala Lumpur, abadikan sebanyak mungkin. Oke, dan pendengar tentunya informasi ini seperti biasa bisa Anda dapatkan melalui portal resmi kami rri.co.id. Oke, malam ini pendengar untuk Anda yang sedang merindukan sosok kepala keluarga ya, kepala rumah tangga ya. Ya, yang sedang merindukan sosok ayah, mungkin kita menghadirkan lagu darinya Ebit GAD dan juga Iwan Fals dengan judul Titip Rindu Buat Ayah. Mudah-mudahan lagu tersebut bisa menghilangkan rasa rindu dan juga rasa kangen Anda. Selamat mendengarkan.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Pendengar Banda Aceh malam ini menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan terima kasih untuk Anda hingga saat ini yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh, sudah menjadikan teman setia Anda dalam berbagai aktivitas Anda hari ini sampai dengan malam ini, pendengar. Dan seperti biasa, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan untuk Anda Kilau Pancasila. Kemudian juga Anda ditemani dengan lagu jazz musik ya, hingga nanti menjelang tutupnya siaran. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, 30 September 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program Pas 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Khaira mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, edisi Kamis 1 Oktober 2026, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

berada. Marilah sama-sama kita mendengarkan halaqah subuh, kajian ilmu akhlak yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Abi Bakhtiar Labui. Kepada Abi kami persilakan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Wa qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sambil kita i'tikaf di dalam masjid yang mulia ini, kita ulang kaji menyangkut dengan ilmu akhlak. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna khatarul lisani azimun wala najata min khatrihi illa bisamti. Falidhalika maddaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sumtu wa hassa alaihi faqala man samata naja. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang bahwa bahaya lisan azimun sangat besar dan tidak terlepas daripada bahaya lisan kita hamba illa bisamti, kecuali dengan diam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan as-sumtu, akan diam. Wa hassa alaih, dan mengajak ianya Rasul alaihi diatihnya diam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, man samata naja, siapa yang diam, naja nisya terlepas ia. Kadang-kadang bahasa yang hana mesti tepatubit katanya, ya hana mesti tak keluarkan oleh lidah katanya. Maka semestinya diam itu lebih baik. Kadang-kadang dengan bahasa tersebut dapat membahayakan orang lain, bahkan kadang-kadang dapat menimbulkan fitnah yang luar biasa. Maka jalannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man samata naja, maka diam itu adalah jalan kelepasan, itu adalah jalan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Maka pada tempat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, as-sumtu hikmatun wa qalilu fa'ilih, diam itu adalah hikmah, dalam diam terkandung hikmah. Akan tetapi wa qalilu fa'ilih,
sedikit yang mengerjakannya, sedikit yang memperbuatnya diam. Le urang galak pegahaba, lebih-lebih lem ata-ata yang hana manfaat, ata yang hana keberuntungan dunia, bahkan akhirat. Maka waqalinu fa'ilih dip yang pubut im. Padahal dalam diam itu terkandung hikmah yang luar biasa. Kadang-kadang hana perle tepegah tak im manteng. Dan pada tempat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "May yatakaffala li bihafdhi ma baina lahyaihi war rijlaihi atakaffalu lahu bil jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggung syurga kepada orang yang sanggup memeliharakan dua perkara. Yang pertama, ma baina lahyaihi, antara dua dagu, maknanya adalah lidah. Yang kedua, warijlaihi, ma baina warijlaihi, antara dua kaki, yaitu farad. Dua perkara tersebut yang mestinya dijaga, lidah dan farad, zakar. Atakaffalu lahu bil jannah. Rasul mengatakan, aku tanggung baginya man tersebut dengan syurga. Waruya anna Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dirawikan daripada Mu'ad, yang bahwa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, ausini. Kata Mu'ad, ya Rasulullah, wasiat olehmu akan daku. Rasulullah berkata, u'budillah ka'annaka tarah, wa'id nafsaka fil mauta. Wahai Mu'ad, dikala Mu'ad bin Jabal berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ausini, wasiat olehmu akan daku, khairan, akan kebaikan. Sehingga Rasulullah berkata tiga perkara, wasiat Rasul kepada Mu'ad bin Jabal tiga perkara. Yang pertama, u'budillaha ka'annaka tarah, ibadah olehmu akan Allah seakan-akan engkau lihat akannya Allah. Maknanya khusyuk dalam ibadahmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam salat maupun dalam ibadah-ibadah yang lain, di dalam khusyuk. Bukhusyuk tak ibadah. Lam semayang baik tingat holain, fokus kepada apa yang terpubut. Maka salah satu kepegah jalan untuk khusyuk dalam salat adalah mengingat apa yang terbaca, zikir yang terbaca, teringat makna zikir. Ayat yang terbaca, teringat makna ayat. Fatihah yang terbaca, teringat maknanya Fatihah. Supaya menimbulkan khusyuk di dalam ibadah. Kemudian yang kedua, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad, wa'id nafsaka fil mauta. Kamu ingat tentang kematian, yang bahwa dirimu akan mendapat kematian. Pada suatu saat kamu akan dijumpai oleh kematian. Ingat olehmu wahai Mu'ad, ke mana kamu pergi, yang kematianmu tetap menjumpai akanmu. Ainama yudrikumul mautu walau kuntum fi murjim musyayyadah. Ho mantang taluk, ho tajak, yang kematian yang tetap akan dijumpai, kata.
Hanjit tapi selamat dro daripada yang namanya kematian. Hanjit tak peluang daripada kematian. Ho tak nak peluang. Ho tak nak jak. Yang kematian yang tetap ada. Tuman hana tak tujan. Pajan truh yang namanya kematian. Wa insyita amba'taka mima huwa amlaku laka min hadha kullih. Wa asyara biyadih ila lisanih. Yang ketiga wasiat Rasulullah kepada Mu'ad. Wahai Mu'ad, jika aku kehendaki, jika engkau kehendaki, aku datangkan kepadamu wasiat yang terlebih baik bagimu min hadza kullih daripada wasiat-wasiat yang lain. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asyara biyadihi ila lisanih, mengisyarah ianya Rasul dengan tangannya Rasul kepada lisannya Mu'ad. Maknanya, lisan ini wahai Mu'ad sangat membahayakan. Kadang-kadang dengan lisan ini kentira urang yang dapat membahayakan, bahkan urang yang ramai. Dengan lisannya kadang-kadang dapat mewaki kepada fitnah, kepada hal yang hana diinginkan di dalam agama, yang hana kebolehkan di dalam agama. Maka Rasulullah mengisyarah kepada lisan untuk oleh Mu'ad menjaga lisan tersebut daripada perkara yang membahayakan dunia dan akhirat. Kadang-kadang lisan yang jikin han selamat, han selamat akhirat, bahkan ladum han selamat dunia. Maka Rasul berkata, man samata naja, dengan diam itu adalah jalan keselamatan. Jalan dengan diam itu adalah jalan kemenangan kadang-kadang dunia wal akhirat. Kadang memang perle taim, hana perle pegah. Wa anis sadiqi radhiyallahu an annahu kana yadhi'u hajran fi fihi yamna'u biha min al kalam wa kana yushiru ila lisanihi wa yaqulu hadha awradanil fil mawarid. Daripada Abi Bakar radhiyallahu an, Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, annahu kana yadau hajaran fifih, ada pada suatu hari Abu Bakar meletakkan batu di dalam mulutnya. Tujuannya yamna'u biha minal kalam, untuk tertahan daripada berkalam. Gependuk batik labah mangan bejik pegahama bahasa bahoro. Wa kana yushiru ila nisani, sehingga Sayyidina Abi Bakar mengisyarah di waktu sahabat yang lain bertanya oleh Abi Bakar mengisyarah kepada lisannya dan berkata wa yaqulu hadza awradani fil mawarid, aku datangkan akan batu ini di dalam mulutku, kata Abu Bakar, untuk aku tahan daripada perkara-perkara yang membahayakan. Memang yang putubit bahasanya lisan, tapi yang bahayakan lidah. Kakumong talak ada, kakumong miang. Memang lidah yang putubit, tapi yang membahayakan kadang-kadang kan anggota yang lain. Kan lidah itu perkara yang lain, anggota yang lain. Bahkan membahayakan urung-urung yang lain dengan lidah yang tak putubit benuh. Dengan suara yang buruk yaitu bit daripada lidah, bahaya urung-urung lain, jid keburuk urung lain,
dengan lidah, dengan suara yang tubit daripada lidah. Bahkan kentira orang yang dengar, kadang ratusan orang, ribuan orang. Itulah bahayanya lidah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar pada satu saat meletakkan batu dalam lidahnya, dalam mulutnya. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, wallahi alladhi la ilaha illa huwa ma min syai'in ahwaju ila tunis sijni min al-lisan. Kata Mu'ad, demi Allah, la ilaha illa huwa, tidak jenis Tuhan illa huwa kecuali dianya Allah. Ma min syai'in, tidak sesuatu yang lebih berhajat, ila tulis sijni minal lisan, kepada memanjangkan, memencarakan, menahankan, minal lisan daripada lidah. Tidak sesuatu yang lebih berhajat untuk tak peden, untuk tak pencara, untuk tak tahan, minal lisan daripada lisan. Hanya sesuatu yang sangat membutuhkan untuk berhabis-habis tapetin, yang sangat butuh untuk tapetin, minal lisan daripada lisan. Hana yang lain, mungkin banyak anggota yang lain hansaban lagi bahaya lisan, itu bahaya mata, hansaban lagi bahaya lidah, bahaya punyung, anggota-anggota yang lain yang ke lidah. Maka kata Mu'ad, yang sangat berhajat untuk tak pencarakan minal lisan adalah lisan, lidah. Karena ngelidah itu dapat menimbulkan bahaya tak banding anggota-anggota yang lain. Tak butuh untuk tak pecin anggota yang lain, tapi anggota lisannya lebih sangat butuh, lebih ahwat, lebih sangat berhajat untuk tak tahankan baik tepetubit. Kadang-kadang atanya hana butuh tepetubit. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu alam, mohon maaf di atas kekurangannya dan terima kasih di atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, berada berapun Anda berada, demikian sudah kita ikuti kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Kota Banda Aceh. Dan saat ini kembali bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh, juga bersama saya Dimas di pagi hari ini. Kita bersama hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selamat pagi, selamat bergabung bersama kami di RRI Pro 1 di Banda Aceh pagi ini untuk hari pertama bulan Oktober ya. Tentu hari ini hari Kamis. Ya, bertepatan juga pada hari kesetiaan Pancasila. Dan mudah-mudahan hari ini jadi hari atau awal bulan yang terbaik ya yang kita miliki, agar kita bisa menyelesaikan segala hal yang menjadi tanggung jawab kita di sepanjang bulan Oktober ini. Dan berkenaan nanti pada pukul 6 lebih 30 kami akan sampaikan Warta Mukta Alam.

0: Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mekuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Seri berita, Bupati Gayolwos pastikan lahan huntap tersedia. Dan berikutnya Dinas Pendidikan Aceh dorong Satuan Pendidikan Tangguh Bencana. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Bupati Gayolwos Suhaidi memastikan lahan untuk pembangunan hunian tetap tersedia sementara Balai P2P Kementerian PKP juga meminta penyedia jasa menjaga kualitas tepat waktu serta keselamatan konstruksi. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
2: Pemerintah Kabupaten Gayolwos memastikan dukungan terhadap kelancaran pembangunan hunian tetap atau huntap termasuk dalam penyediaan lahan. Bupati Gayolwos Suhaidi mengatakan sejumlah kendala di lapangan merupakan bagian dari tantangan yang harus diselesaikan dan tidak boleh menghambat pekerjaan. Ia meminta camat dan kepala desa ikut menjaga kondusivitas serta memfasilitasi penyelesaian persoalan masyarakat termasuk terkait pembebasan lahan. Bupati menargetkan seluruh pihak fokus mempercepat pembangunan hingga akhir tahun. Sementara itu, Satker Perumahan Balai P2P Kementerian PKP Aceh meminta penyedia jasa menjaga kualitas, ketepatan waktu, kesiapan material dan peralatan, serta keselamatan konstruksi. Pembangunan hunian tetap itu menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Gayolwos, sekaligus diharapkan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dalam rangka penanganan pasca bencana, Bapperda Kabupaten Aceh Barat gelar pertemuan bersama Organisasi Perangkat Daerah atau OPD dan unsur terkait. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut dokumen rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, sehingga penanganan dapat terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Berikut laporan reporter Arif Rizalul.
3: Dalam rangka mempercepat penanganan pasca bencana, Bapperda Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan pertemuan bersama organisasi perangkat daerah OPD dan unsur terkait di Aula Bapperda Kabupaten setempat. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut berdasarkan dokumen rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, khususnya dalam menyusun langkah penanganan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam pertemuan itu, OPD terkait diharapkan dapat meningkatkan komunikasi serta koordinasi dengan kementerian maupun lembaga pemerintah di tingkat nasional yang memiliki program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kepala Bapperda Kabupaten Aceh Barat Abdul Wahab mengatakan koordinasi tersebut dinilai sangat penting agar berbagai program dan dukungan yang tersedia di tingkat nasional dapat disinergikan dengan kebutuhan serta prioritas penanganan pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat.
4: Kegiatan penanganan rehabilitasi ini yang sudah ada di rencana induk nasional, ada di kementerian dan lembaga. Jadi informasi ini akan kita sampaikan. Harapan kita OPD-OPD bisa mencoba berkomunikasi dengan pihak-pihak kementerian kaitan dengan kegiatan tersebut. Nanti pihak OPD bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan tersebut dengan prioritas-prioritas memang sangat kita butuhkan di daerah, mengingat kemampuan keuangan di kita di Kabupaten Aceh Barat sangat terbatas, sehingga kita kalau untuk menangani sendiri sudah pasti mungkin tidak punya kemampuan. Makanya kita sekarang ini sangat berharap bisa mendapatkan beberapa kegiatan dari kementerian itu untuk bisa terrealisasi di Padita, sehingga proses penanganan rehabilitasi ikon ini bisa kita laksanakan sesuai dengan yang kita targetkan.
3: Dia juga menambahkan langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pasca bencana sekaligus mendukung pemulihan kondisi masyarakat dan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Aceh dorong peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidikan dalam membangun satuan pendidikan yang aman, tangguh dan siap menghadapi bencana. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
5: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin berharap Training of Trainer TOT Fasilitator Daerah Kesiapsiagaan Bencana bagi guru dan tenaga kependidikan tahun 2026 dapat mendorong peningkatan kapasitas dalam membangun satuan pendidikan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana. Menurutnya kegiatan ini sangat penting dalam membentuk fasilitator daerah yang kompeten, memiliki pengetahuan, keterampilan mitigasi, serta membangun budaya kesiapsiagaan bencana di daerah masing-masing.
6: Ini tugas ibu setelah, bukan bapak dan ibu setelah keluar dari sini dan mengerjakan tugas sebagai narasumber atau fasilitator trauma heli, bapak dan ibu menjadi psikolog di sekolah untuk guru, kepala sekolah, dan anak-anak kita sepanjang karir bapak dan ibu. Ini harus menjadi tonggak bagi bapak dan ibu mengubah pola pikir, karena bapak dan ibu adalah pendidik, bukan pengajar.
5: Adapun kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan program layanan dukungan psikososial LDP pasca bencana dan kesiapsiagaan bencana di masa depan, sekaligus upaya membangun kapasitas dan ketahanan atau residensi ekosistem pendidikan di Provinsi Aceh. TOT juga mendukung implementasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB demi terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat dukungan bagi pelaku UMKM melalui pendampingan, pelibatan dalam berbagai kegiatan, serta program pasar murah yang dinilai membantu pelaku usaha kecil. Selengkapnya laporkan Fauzatun Nisa.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui pendampingan serta perlibatan dalam berbagai kegiatan pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk menjaga UMKM tetap aktif sekaligus mendorong peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha di daerah. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Barat, Khairul Zadi, mengatakan pendampingan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mengikuti berbagai kegiatan dan event yang digelar oleh pemerintah.
8: Untuk UMKM, kita dari Dinas Perdagangan ini melakukan pendampingan-pendampingan, mengikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah, event-event, sehingga UMKM ini bisa aktif dan terus bergerak.
7: Selain pendampingan, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar berkembang dari usaha rumah tangga menjadi usaha yang lebih memiliki legalitas dan kapasitas produksi yang lebih besar hingga mampu menghasilkan produk unggulan Aceh Barat. Dukungan tersebut juga dilakukan melalui berbagai program yang dapat membantu pelaku usaha, salah satunya adalah pasar murah dan penyediaan barang subsidi. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat, termasuk pelaku UMKM, dalam memenuhi kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Dukungan program tersebut dirasakan Yanti sebagai pelaku UMKM Mi Aceh dan Seblak Prasmanan, yang mana ia mengatakan keberadaan pasar murah dan program pemerintah lainnya cukup membantu pelaku usaha kecil dalam memenuhi kebutuhan usahanya.
9: Alhamdulillah ada program pemerintah sekarang, kan banyak yang pasar murah juga, sangat terbantu untuk kita UMKM yang menengah ke bawah. Jadi kami nih yang jual mie, kayak minyak, minyak subsidi, gula, telur tuh udah mulai banyak di pasar murah juga. Jadi sangat terbantu untuk kami yang pelaku usaha. Sangat membantu dengan event pemerintah sekarang ya. Sangat berterima kasih juga kepada pemerintah Aceh Barat yang telah mendukung UMKM kita di Aceh Barat ini.
7: Yanti berharap program pemberdayaan UMKM terus dilanjutkan dengan semakin banyak kegiatan yang memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Setelah informasi yang terakhir, BNN bersama pemerintah Aceh Besar mendorong masyarakat dengan profesi petani tanaman terlarang untuk alih profesi menjadi petani komoditas legal. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
10: Badan Narkotika Nasional BNN mendorong masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang untuk meninggalkan komoditas narkotika dan beralih mengembangkan tanaman legal yang memiliki nilai ekonomi. Kopi, cabai, jagung, hingga kakao menjadi sejumlah komoditas yang didorong sebagai pilihan bagi petani. Program pemberdayaan alternatif ini diharapkan tidak hanya memutus mata rantai tanaman narkotika, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN Irjen Pol Dr. Andes Aldrin Huta Barat mengatakan, lahan yang selama ini digunakan untuk menanam tanaman narkotika harus diarahkan menjadi lahan produktif yang menghasilkan komoditas legal. Hal tersebut disampaikan Aldrin dalam rapat sinergi program stakeholder pada kawasan rawan tanaman terlarang yang digelar di Aceh Besar Selasa 29 September 2026.
11: Ketika nanti mereka mau berusaha ya, atau kita bilanglah UMKM ya Pak Abub ya, itu juga perlu modal ya. Tolong sampaikan ke Pak Bupati, memberikan dorongan ya untuk mengajak perbankan atau bank-bank yang ada di mana, di wilayah Aceh Besar, itu bisa memberikan support dana suku bunga rendah ya, ada kemudahan-kemudahan. Nah, sehingga dengan modal itu dia bisa berusaha yang pernah dilatihkan oleh BNN, baik itu dari pusat maupun dari provinsi ya.
10: Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Besar Dr. Andes Haji Syukri A. Jalil menyatakan pemerintah daerah siap mendukung program tersebut. Ia menilai perubahan pola usaha masyarakat perlu dilakukan secara bersama agar aktivitas ekonomi yang sebelumnya bergantung pada tanaman terlarang dapat diarahkan ke kegiatan yang lebih produktif dan legal.
12: Kami bersama pemerintah daerah siap untuk bekerjasama, berkolaborasi dan memberikan dukungan sepenuhnya. Karena ini merupakan juga salah satu visi dan misi Bupati terpilih, bagaimana meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat yang ada di Aceh Besar.
10: Sebagai bentuk tindak lanjut, pemerintah Aceh Besar akan menerbitkan peraturan Bupati tentang penguatan P4GN, pembentukan tim terpadu P4GN tingkat kabupaten, serta mengalokasikan anggaran khusus pada 2027. Pemkab Aceh Besar juga akan menjalin kerjasama dengan Dayah dan Ormas untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu, gedung Bapelkes Janto direncanakan dimanfaatkan sebagai pusat rehabilitasi narkoba bagi pemulihan pecandu dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07, kemudian pada pukul 13.30 tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21-2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
3: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Suhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
4: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
3: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazara menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara